Wira Desa Pekalongan 4417241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Itu kan benar, 90% laporan yang masuk di pagi hari ini itu semuanya pada upacara. Tidak ada yang bekerja. Semuanya upacara. Yang perjalanan hari ini dari tadi jam 6 sampai dengan saat ini jam 7 yang sudah menyusuri jalan.
1: Ya kan? Upacara
0: semuanya. Dan ya wes kalau gitu kita tetap siaran aja ya. Nih jawaban yang paling best of the best adalah dari Pak Aldo sih. Udah kalian berdua siaran aja. Kan kalian berdua tidak digaji APBN. Oke.
1: Upacara kita yang APBK, anggaran pendapatan dan belanja kantor.
0: Jawaban paling mantap iki ya wis Pak Aldo ya, kita tetap siaran ya.
1: Tapi cinta kita ke tanah air tetap membara.
0: Is ya. Nih dia nih Mas Hendra Arif Prawidana nih.
1: Gayane yes,
0: asik deh. Calon mantan tenan ya. Aurane iki beda banget ini calon mantan ya.
1: Wis anu. Apa? Bersinar.
0: Bersinar ya. Banget ya, betul bersinar. Sama
1: sebelahnya tuh Mbak Tuti itu.
0: Tuti, ono jenenge iki lho kok Tuti wae.
1: Iya itu Mbak Astuti. Sama sebelahnya Pak Satpam, Pak.
0: Eh ini kita ke Simpang 5 dulu ini, ada Pak Mamat Lubis laporannya di kawasan Simpang 5 Kota Semarang, coba bagaimana. Bang Mamat.
2: 638 kawasan Simpang 5 masih dibuka, Mas. Ini dia penampakannya. Masih banyak kendaraan yang melintas, tapi persiapan upacara sudah disiagakan, polisi juga sudah bersiaga, mobil sudah diderek yang melanggar lalu lintas, parkir sudah penuh. Tuh persiapan nih untuk paduan suaranya. Iya, tetap ya, ini dia paduan suaranya.
0: Drum band.
2: Begitu, Mas Yuda, pukul 6.38 persiapan di Simpang 5 masih bisa dilintasi menuju kantor. Sementara itu pukul 6.50 sudah sampai Gombel Baru. Lalu lintas di kedua arah terpantau masih ramai lancar. Cuaca masih sedikit mendung walau di sebelah timur sudah terlihat matahari. Sudah sedikit menyinari di wilayah sebelah timur. Begitu Mas Yuda Bung Jamal.
0: Okay. Merdeka. Matur suwun Pak Mamat Lubis, pantauannya dari kawasan Simpang 5 menuju arah ke Gombel dan sekitarnya. Masih terpantau lancar ya, Kamarasika?
1: Rame, lancar aja.
0: Enggak sepadat kayak yang tadi disampaikan kayak di Jalan Profesor Hamka atau Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang gitu loh. Ini informasi dari jam 6 tadi tidak putus di dalam Kota Semarang ya. Kota Semarang karena pagi ini cukup ramai sekali. Ya, rapat sekali informasinya dari berbagai sisi dan juga titik Kamarasika ya. Tapi kalau untuk perjalanan antar kotanya sih wah lancar aja Kamarasika.
1: Pinggiran-pinggiran lancar ya biasanya.
0: Betul ya. Semua informasi ya, yang tadi rame-rame padat-padat cuma di dalam Kota Semarang saja. Kalau pertanyaan Anda dari Kota Semarang keluar kota, Demak Kudus Pati, Purwodadi, Solo Tigo Bawen, Kendal Weleri, menuju Batang Pekalongan, lancar wes Kamarasika ya. Yang padat dan rame-rame tadi sekali lagi hanya di dalam Kota
1: Semarang.
0: Yes. Pak Wahyu, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Ini ya, Mas. Lalu lintas dari Kota Demak menuju Wolahan. Nanti akan disambung lagi Polahan Semarang. Mau balik gudang dulu ganti mobil. Lalu lintasnya ini masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan sepeda motor yang kebanyakan anak-anak sekolah yang berangkat upacara di lapangan ataupun di sekolahnya masing-masing. Untuk cuaca ini masih belum terlihat sinar mataharinya, namun ada cerah-cerah di balik mendung. Sekian Mas Yuda, Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Nah ini informasi untuk rute-rute antar kotanya sementara masih lancar ya, Kang Warasika. Informasi yang padat, ramai tadi masih di kawasan dalam kota Semarang. Kalau dari kota Semarang ada mau perjalanan luar kotanan, sementara masih ramai lancar saja. Termasuk yang mau liburan mungkin ke Jeporo ya pagi hari ini.
1: Masih lancar ya.
0: Masih lancar juga dari Semarang, Demak ya kan menuju arah Jeporo.
1: Kering ya.
0: Kering dan masih lancar. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Masjid Mas Jamal serta Kang Waraska semuanya, selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dirgahayu. Indonesia berdaulat, adil dan makmur, merdeka.
1: Merdeka.
0: Dan merdeka juga ya laut Indonesia. Kamu ada ucapan apa untuk Indonesia nih di hari ke-81 ini?
1: Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
0: Artinya
1: ya pokoknya menjadi negara yang adil, makmur, rakyatnya, masyarakatnya beserta seluruh pemimpinnya. Jadi tidak hanya lahirnya tapi juga batinnya, tidak hanya kelihatannya tapi juga sampai yang tidak kelihatan.
0: Kayaknya kamu 2022 juga gitu deh.
1: Iya, ucapannya hampir sama kok 2022 Suleman.
0: Iya. 2022 Pak, ini waktu pandemi kok 2021. Iya,
1: itu. Emang ucapannya gitu, harus lahir dan batin itu harus merdeka, makmur dan adil. Jangan hanya ketoknya aja. Jangan hanya ucapan-ucapannya aja.
0: Nah, terus kenapa kok doa yang disampaikan beberapa tahun yang lalu sekarang kok masih diucapkan lagi?
1: Ya kan doanya sama, karena semuanya sama.
0: Memang karena itu, belum ada.
1: Itu inti doa-doa yang kita ucapkan itu.
0: Oh.
1: Secara apa namanya, dalam hati kita harus merdeka.
0: Oh,
1: merdeka okay. Omongannya dok, merdeka di luarnya dok, itu percuma. Tapi di dalam hati kita masih menderita, dalam hati kita masih terinjak-injak. Jangan ya, Dik. Merdekalah sepenuh hati, ya, gitu. Dan juga jangan lupa untuk di kemerdekaan ini kita tetap menunjukkan dengan rasa cinta sampai ke dasar hati kita. Kayak di kampung-kampung itu ada yang ngomong, Pak, saya nggak bisa kerja kebakti, anak saya ini kerja. Lah ya anakmu kerja, sing kerja emang anakmu tolah ini kyo kerja kabeh.
0: Maksudnya kalau aku buka dari atensinya kawan-kawan Rasika juga untuk Indonesia tuh kayak, ah ini doanya udah dari dulu ini doanya nih, berarti doa-doa ini tuh belum terkabul kan sama dengan sekarang.
1: Doa itu kayak orang ngenjot sepeda.
0: Oh gitu.
1: Jadi setiap digenjot akan sampai kepada saatnya suatu saat nanti. Kita tidak pernah tahu kapan sampai. Tapi seperti orang ngayuh sepeda, jangan lepas, jangan berhenti, teruslah berdoa.
0: Maksudnya kalau harapan Indonesia akan sejahtera, akan apa, akan ini itu kan istilahnya dari aku brojol cilik pro.
1: Begitu terus
0: itu doanya kuwi deh.
1: Lah emang,
0: berarti belum terwujud itu.
1: Bukannya
0: Indonesia
1: belum terwujud,
0: yang sejahtera, Indonesia yang apa, berdikari.
1: Bukan berarti belum terwujud. Semakin terwujud, semakin meningkat. Sejahtera dulu sama sejahteranya sekarang kan berbeda. Eranya berbeda. Dan juga nilai-nilai kesejahteraan itu tentu berbeda saat yang A, saat dulu dan saat sekarang. Semoga terus meningkat, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin sejahteranya bapakmu ketika anaknya satu dengan sejahteranya bapakmu dengan sekarang ketika anaknya empat akan berbeda. Dan kan gitu, teruslah berdoa. Bukan berarti kita berdoa terus karena doa-doa kemarin tidak terlaksana, tapi kita terus berdoa. Memang itu tugas kita berdoa. Biarlah Tuhan yang mengatur. Kita hanya memohon. Nah, itulah.
0: Karena kita cuma bisanya berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada
1: manusia,
0: manusia pasti akan tersakiti,
1: akan kecewa.
0: Wis ase.
1: Kayak dalam bercinta wae.

0: Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah memasuki tahun ke-81 ini dengan penuh cinta, penuh harap, dan juga penuh kasih ya Kawan Rasika, agar kedamaian di negara ini terus tercipta, kemudian juga antar masyarakatnya bisa tercipta kedamaian, lalu juga tidak ada aksi-aksi yang melukai satu sama lain. Amin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak ada anarkis dan tidak ada rasa saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Yes. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Pak Iwan Kendal on the way Cepiring sampai dengan Kak Ika lancar nganter upacara untuk bonus soto komplit katanya. Tadi dari kawasan Cepiring, kawasan industri Kendal, saat ini sudah sampai Kalibanteng.
1: Lancar.
0: Gak ada kendala dan gak ada hambatan. Pak Lazarus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi
2: kawan Rasika. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Mas Yuda, Mas Jamal menginformasikan di depan gerak estetika tersendat ya Mas. Kedua arah nih karena tidak ada yang mau ngalah ini Mas. Tidak ada yang ngatur. Jadi beruat Mas. Yang mau masuk ke gerak estetika dan yang mau ke Jalan Durian itu stuck di situ Mas. Kok enggak ada yang
1: ngatur
2: ya satpam atau apa yang dari gerak estetika itu loh. Di stop dulu biar bisa terurai gitu loh Mas. Begitu Mas, sudah kawan Rasika. Tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak. Berarti ini sekolah yang ada di kawasan Tirta Agung masuk nih. Upacara.
1: Upacara semua ya, Pak.
0: Satu sekolah yang di kawasan Jalan Tirta Agung yang isinya satu orang satu mobil, kemudian juga semua orang yang di dalam geraha estetika juga yang satu rumah satu mobil juga pada keluar semua kan berarti upacara semua ini. Oke, baik Matur Suwun, informasinya ini baru dari Pak Lazarus nih, by the way ngasih infonya tadi tepat jam 7.00 ya. Ini Pak Lazarus ngasih infonya di kawasan Jalan Tirta Agung, Kota Semarang dan sekitarnya dengan simpulnya di geraha estetika yang sangat padat. Pak Didi.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi. Mas Yuda berjamal, izin melaporkan Mas Didi. Saya perjalanan dari rumah mengantar anak. Kota Salatiga pagi ini sangat padat Mas, jadi pada ngantar anak-anaknya ke sekolah untuk upacara. Jadi tadi di sepanjang depan kampus UKSW cukup padat, jalannya ramai. Oh ya Mas, jalur saya ke Ungaran gimana Mas? Jalur komen aja, semoga lancar. Oh ya, selamat HUT RI ke-81, semakin jaya, semakin sejahtera rakyatnya, masyarakatnya, tidak hanya pejabatnya yang sejahtera, tapi rakyatnya juga sejahtera.
0: Matur suwun. Nah, pertanyaan Anda Pak Didik Salatiga, ini juga aku paling bisa sedikit menjawab dari atasnya Pak Didik Suhu. Pak Didik Suhu juga enggak ada laporan lalu lintas soalnya perjalanan Semarang Ungaran Bawen Salatiga.
1: Bacara.
0: Nih, iki baju ada topo kene Pak Didik Suhu koyo ngene iki.
1: Ada Jawa kalau itu.
0: Ada Jawa tapi kok rambutnya jabrik ngene.
1: Ya enggak apa itu pakai iket. Karena kalau dibuka itu enggak ada apa-apanya.
0: Weh, Pak Didik Suhu, ini upacara neng di Pak Didik Suhu.
1: Ini kemana nih kok kayak pakaian, baju-pakaian ketoprak ini.
0: Makanya. Terus kan Pak Didik, nah ini pertanyaannya Pak Didik Salatiga, aku sedikit mengkopi dari Pak Didik Suhu ya, karena kita sudah hafal rutenya beliau. Dan tidak ada laporan lalu lintas, berarti tandanya
1: lancar
0: saja. Nah ini ada Bu Andi, Hefti, Ambarwati, selamat pagi Mas Yuda, Pak Dejamal. Saya jam 5.30 sudah sampai Jambu loh.
1: Waduh.
0: Sudah sampai Jambu, masuk Pring Surat, cuaca mendung, gerimis tipis, lalu lintasnya lengang. 6.30 masuk area Magelang, masih diselimuti mendung, maksud Pak Dejamal. Lalu lintas banyak siswa berangkat upacara Hari Kemerdekaan. Soalnya saya mau menghadiri upacara HUT RI di Mungkit. Di Mungkit boarding. Anak saya alhamdulillah dapat amanah jadi anggota Paskibra. Mohon doanya lancar, semoga caranya ya, amin.
1: Terus langkah tegap maju. Jalan.
0: Prok. Nanti juga aku penasaran nih. Kan biasanya yang ditunggu-tunggu yang pembawa baki toh, yang di tingkat nasional.
1: Dari siswa teladan dari SMA Negeri Satu Palangkaraya.
0: Asik. Ya, disebut orang tuanya lagi. Ya, putri dari Bapak ini dan Ibu ini.
1: Putri dari Bapak Agus Sumarto yang sehari-hari bekerja sebagai purnawirawan. Lengkap ya. Kemudian juga adalah pembawa bendera pusaka. Saudara Jamal Boy.
0: Betul dong.
1: Ya kan, ini laki-laki kadang-kadang. Siswa dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Kan gak apa-apa dia. Putra
0: kenapa dari bantu Bapak yang kumbuh?
1: Bapak Sudarto yang bekerja sehari-hari sebagai petani sawit di Payakumbuh.
0: Dengan penghasilan?
1: Penghasilannya tidak terbantahkan, luar biasa.
4: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
5: Rasika FM.
6: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
7: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman pora Kang.
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru,
9: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Gak ada nada yang lebih pas dengan nada. Selain lagu Gobloh Gebiar-gebiar ini ya.
1: Nada-nadanya ada di dalam hati.
0: Lah makanya.
1: Gebiar-gebiar.
0: Kayaknya ini tuh sudah jadi lagu pop nasional.
1: Sudah merasuk di hati para
0: lagu
1: pendengarnya.
0: Pop, ya. Lagu semi nasional kan lo istilahnya.
1: Jadi lagu pop biasa tapi menjadi lagu nasional.
0: Acara-acara kebangsaan, acara-acara yang terkait dengan
1: kenegaraan
0: tuh lah.
1: Lagu ini menjadi bagian dari. Padahal dulu diciptakan ya hanya sebagai bentuk rasa cinta pada negara atau tidak dari itu, tapi sekarang menjadi bagian dari lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan.
0: Yes, betul sekali ya. Nada dari Gobloh kawan dengan Gebiar-gebiar barusan ya di Kelana Kota untuk sesi pagi sampai dengan jam 7.40. Wah, perjalanannya masih baik kawan Rasika ya.
1: Lancar dalam kota, di luar kota juga lancar ya, tapi tetap menggelinding untuk menuju ke arah upacara, tempat upacara.
0: Betul, informasi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, hari ini akan ada penutupan jalan di kawasan Simpang 5 Kota Semarang ya, selama masa upacara. Sampai jam berapa? Kalau tulisannya sih sampai selesai saja, tidak.
1: Selesainya jam berapa itu masalahnya?
0: Kok ini sekarang acara-acara ki dongono ya?
1: Sampai dengan selesai.
0: Soalnya sejak 2 tahun, 3 tahun ke belakang ki nek do gawe acara dongono kok. Apakah sekarang itu menjadi standar baku informasi kepada publik gitu? Ketika bikin acara opo kok sampai selesai ki berarti kan ada tanda manajemen waktunya kok enggak cakep
1: belum,
0: gitu loh.
1: Belum bisa tahu jam pirorang.
0: Lah iya gitu, bener ini juga kritik nih kepada para pejabat publik atau mungkin para lembaga-lembaga yang pada bikin acara. Ya,
1: paling tidak ada
0: kenapa perkiraan. Kok sampai selesai gitu lah, memang nggak ada reng-rengan waktunya sampai jam berapa gitu, Pak.
1: Rundown.
0: Rundownnya juga nggak bisa tertulis sampai jam berapa, ditulis di pengumuman publik itu nggak bisa, Pak.
1: Paling nggak ya diperkirakan sampai dengan jam 9, misalnya, gitu kan nggak apa-apa.
0: Kelana Kota pagi jam 6 sampai jam 9, wis toh, selesai. Ora jam 6 pagi sampai kapan Kelana Kota pagi sampai selesai. Lah,
1: selesainya
0: jam kapan? Ini juga nih, 3 tahun ke belakang ini, sekarang kalau pada bikin acara kok pada sampai selesai itu memang nggak pada punya reng-rengan waktunya, Pol.
1: Sampai jumpa ngono malah apa ya.
0: Nah iya.
1: Acara jam 7 sampai jumpa.
0: Atau sampai pejabat pulang ngono mbok digamblangke sekalian biar orang-orang enggak tebak-tebakan. Ya. Mesti setiap kali ada acara kita unggah atau ada acara dirilis sampai jam berapa ki komentar isine dong ngono kabeh. Sementara ya, di posternya cuma tertulis sampai selesai. Heran aku, apakah itu sekarang menjadi standar baku perilisan informasi kepada publik terkait acara?
1: Kalau belum selesai belum rampung.
0: Wah, ini juga guetem ya aku ki. Tak kira tuh cuma di momen-momen acara tertentu saja kan. Ternyata kok sekarang kabeh acara tulisannya kok dari jam sekian sampai selesai. Lah enggak pada punya waktu bari jam piro apa?
1: Planningnya jam berapa?
0: Makane. Wah iki 17 Agustus muni-muni nih gue. Jadi kalau perakiraan kita ya mohon maaf kalau salah ya. Ini karena kita teman-teman media pun juga taunya sampai dengan selesai. Ingat gak yang waktu itu ada agenda apa gitu, bahkan sampai ada kawarasi yang tanya pak polisinya di lokasi, jawabannya aja masih belum di copy. Petugasnya di lokasi loh padahal. Pak R. Gusti yang ini waktu itu aku iling banget. Belum acara apa ya pasku ya? Acara konvoy apa acara iring-iringan gitu di kota Semarang.
1: Jadi sampai jam berapa?
0: Lah ya beliaunya tanya petugas nih, tanya polisi yang ada di lokasi nih, tanya selesai jam berapa. Belum bisa di copy. Jawabannya
1: sampai rampung, Pak.

0: Pak Didit kan.
1: Kembali banget.
2: Betul Mas Yuda, 5%. Tapi coba Mas bayar, mosok. Kudune bayar 3 juta. Jadi 5 juta. Ngeri Mas. Wis tak ceke wis ngeri Mas. Opsen iki mbok dilangi ngono wis. Opsen dilangi wis. Aku yakin Mas. Semua akan membayar pajak. Yakin, yakin.
0: Mm-hmm. Opsen. Matrusun Pak Didi, tapi tak aku gagal fokus sama voice-nya Pak Didi deh. Kayaknya di belakang-belakang lagi kayak di gedung atau lagi di mana gitu gak sih?
3: Ada yang nyanyi kayak ya, suaranya ya.
0: Kayak lagi ada acara deh ini Pak Didi.
3: Belum selesai pacarannya berarti. Karena pacarnya akan berlangsung sampai selesai.
0: Ya maksudnya kalau acara internal sih nggak apa-apa ya kalau ditulis sampai selesai. Lah iya tapi nek somni terkait sama publik ya publik harus tahu dan merasa wajib tahu. Kok masa ditulis sampai lewat. Selesai ke ya ora ilok atau bapak ibu.
3: Dan nanti mau digunakan untuk lewat.
0: Lah iya.
3: Pas sampai selesai.
0: Publik menunggu, publik menanti ya kan untuk kegiatan-kegiatannya. Masa ditulis sampai selesai ke lah terus publiknya menunggu selesai gitu. Iya.
3: Randonnya itu loh. Ayo jam berapa biar cetak.
0: Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Ini sini situasi jam, di Universitas Diponegoro jam 7 pagi ya.
3: Merdeka.
0: Pak Adi Nugroho, terima kasih ya. Kemarin hari Sabtu, aku duduk di belakangnya Profesor Suharnomo lo gue. Wah, ya Allah, Gusti, aku duduk tamu undangan lo kemarin hari Sabtu.
3: Yang mana sudah tabel suruh di depannya
0: Prof. Harnomo. Allah, Allah.
3: Di depannya jongkok.
0: Coy, ya ngapain gue jongkok nyemili buah.
3: Itu

0: Dibolong ning kono
1: iya betul sekali tinggal kono namanya Pak Adi Nugroho.
0: Nanti kalau di Undip Pak Adi Nugroho, kalau di universitas lain namanya Pak siapa.
1: Betul.
0: Semua bisa kita manfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.
1: Pak Aji.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan-kawan Rasika semuanya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Pagi ini kita berangkat menuju salah satu cabang yang ada di Majapahit ya, di Semarang Raya, dan juga head office kumpul upacara tanggal 17 pas ya. Jadi momentum ini mungkin pertama kali di tempat kami, di tempat kerjaan kami.
1: Oke.
2: Okay. Ya, momen 17-an pas di tanggal 17-nya kita memperingati kemerdekaan bangsa kita tercinta. Harapan kami kepada bangsa ini tentu saja adalah kemajuan dari segala aspek, kemerdekaan yang benar-benar merdeka dari semua elemen baik atas maupun bawah, dan kami optimis Indonesia makin maju makin jaya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Matur suwun Pak Aji, selamat upacara. Pokoknya semua kawan Rasika yang perjalanan pagi ini adalah perjalanan untuk upacara. Ini gak ada yang mau piknik-piknik nih, gak ada yang mau ke Jogja.
0: Nanti habis upacara.
1: Oh, nanti habis upacara ke Jogja.
0: Makan-makan.
1: Asik.
0: Nonton pertunjukan.
1: Asik.
0: Kalau di Simanglima kan tadi drum band dan atraksi. Kalau di kecamatan-kecamatan kuda lumping. Dan kalau di daerah-daerah lain sesuai dengan budayanya masing-masing. Kalau di Purworejo itu ya jalan kepang, reokan, Matio Pitutur, semua keluar semua dalam rangka menyambut kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Sampai kapan acaranya itu kira-kira?
0: Biasanya kalau di kecamatan-kecamatan sampai tanggal 22 itu ada acara.
1: Oh iya?
0: Iya, nanti ada, setelah ini ada resepsi apa namanya resmi. Habis itu nanti ada pentas seni dan pasar murah. Terus nanti tanggal 22-nya itu ada kayak ya tontonan rakyat, khusus tontonan Mangkulit, ada mungkin yang kuda lumping lagi, atau mungkin ada apa tadi lah, termasuk di Kabupaten Semarang juga macam-macam tontonannya sampai tanggal itu, peristiwa apa acara-acaranya.
1: Nah, kalau di Jawa Tengah mah perayaannya sampai nanti besok hari Minggu
0: sampai,
1: pun sampai dengan tanggal 23
0: karnaval pembangunan ya, karnaval pembangunan.
1: Karena di Provinsi Jawa Tengah sendiri ini adalah bukan hanya Minggu Kemerdekaan tapi Minggu Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.
0: Juga.
1: Betul sekali.
0: 19 ya.
1: Betul.
0: Merdeka Indonesia, merdeka Jawa Tengah.
1: Tanggal 19 Agustus 2026 kawan, dan minggu ini bukan hanya Minggu Kemerdekaan Republik Indonesia tapi Minggu Hari Jadi
0: Kemerdekaan
1: Provinsi,
0: Provinsi Jawa Tengah.
1: Gumbregut nyawiji.
0: Gumbregut nyawiji.
1: Bu Yayu, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Melintas dari tol arah Bawen Lengang ya. Cuaca segar. Ini saya bersama kawan-kawan itu dari Surabaya menuju Kali Angkrik. Serencana saya mau ngejip di Nepal Van Java. Aduh, cakep, cakep, cakep. Tuh tadi ada Bu Andi Hefti itu yang sudah sampai Magelang.
0: Wah, ini pikniknya ke Nepal Van Java.
1: Iya, tadi Bu Andi Hefti sudah sampai Magelang jam 6.30. Masih ramai lancar, arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan tidak ada hambatan berarti. Nah, ini Bu Yayu sudah keluar gerbang tol Bawen menuju ya, arah ke
0: selatan
1: Nepal Van Java.
0: Nanti Jambu sampai dengan Secang Magelang masih lancar pagi hari ini, Bu. Jangan khawatir.
1: Yes, matur suwun Bu Yayu yang menuju arah selatan. Kemudian juga ada Pak Lilis Sugiarto. Ini Pak Lulus Sugiarto, terima kasih lagunya tadi ya. Titip salam juga untuk anak lanangku yang hari ini ulang tahun, dirayakan seantero negeri. Selamat ulang tahun Mas Bima Sugiarto, dan selamat ulang tahun juga untuk negeriku merdeka.
0: Merdeka, semoga menjadi sukses lahir batin sepanjang umur untuk Mas Bima.
1: Amin.
0: Sugiarto.
1: Sehat dan selalu dikelilingi orang-orang yang penuh cinta dan juga kasih sayang.
0: Oke.
1: Okay. Amin, selamat ulang tahun. Mas Bima Sugiarto, waktu itu ceritanya gimana kok Pak kok bisa brojol di tanggal 17 Agustus?
0: Itu pakai apa namanya?
1: Memang HPL-nya mana? Tanggal 17 atau tiba-tiba?
0: Atau di
1: brol 17?
0: Atau di operasi sesar? 17
1: operasi sesar. Operasi sesar, tapi kalau waktu belum HPL-nya tuh bisa?
0: Nah, kalau di sekarang

0: Bisa, jadi
1: oh ya,
0: tinggal kurang beberapa hari atau lebih beberapa hari.
1: Oh, tapi tetap ada intervalnya.
0: Ya, itu bisa dengan operasi di direkayasa supaya tanggal ini lahirnya gitu.
1: Dengan sesar itu.
0: Dengan sesar ya, Pak ya. Jadi ceng-ceng cerereng.
1: Itu kui sesar joget.
0: Semoga sukseslah untuk putra-putri Anda.
1: Amin.
0: Berguna bagi nusa bangsa dan agama.
1: Pak Rasmin.
2: Selamat pagi, Bung Jamal.
0: Pagi, Pak.
2: Melaporkan perjalanan menuju kantor untuk upacara kemerdekaan. Sampai Banyumani lancar, lengang. Cuaca cocok sekali untuk upacara di lapangan.
0: Ya, panas ya.
2: Salam merdeka, tetap
0: salam
2: sehat.
0: Merdeka. Amin. Merdeka, salam.
1: Nah, terus suun Pak Rasmin, Pak Tejo Goblin.
3: Nah, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Kota dimanapun berada.
0: Istimewa.
3: Melambung dari udara seputaran terminal Tingkir Salatiga untuk arus seperti biasa Mas Yud. Walaupun ini hari Senin 17 Agustus 2026 jam 07:11. Belum ada kepadatan atau ketersendatan. Iya Mas Yud, dari semalam untuk wilayah Pos Tingkir ini hujan ini sampai pagi ini mendung, sama sekali nggak ada cahaya masuk.
0: Gunungnya nggak ketok ya Pak?
3: Untuk pegunungan juga ini terlihat gelap Mas Yud. Oh ya, untuk Pak Astohar ya?
0: Iya.
3: Gimana cuaca di sana? Apakah ada laporan udara? Saya kembali lagi ke studio Mas Yud.
1: Oke.
3: Selamat pagi.
1: Keren ya.
0: Pagi dan senang banget rasanya pemandangan indah ya di Betul Tingkir.
1: Di kawasan Tingkir Solo Tigo nih Pak Tejo Goblin memantau. Cuacanya cukup temaram pagi hari ini kalau aku lihat.
0: Gunung-gunungnya masih ketutup kabut.
1: Lah ya, nggak secerah biasanya. Oke, baik. Matur suwun Pak Tejo Goblin dari Solo Tigo. Ya, tapi di hari kemerdekaan ini kita juga turut berduka ya atas musibah gempa yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana update terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Kawara Sikap per hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 20.00, pendataan korban dan kerusakan pasca gempa 7,7 skala Richter yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terus dilakukan, dan total saat ini ada 50 warga yang meninggal dunia dan ribuan rumah masih mengalami kerusakan. Dari data BNPB, total jumlah korban meninggal dunia saat ini tercatat 53 orang. Sebaran korban meninggal tersebut ada di Kabupaten Manggarai 25 orang, Kabupaten Manggarai Timur 20 orang, Kabupaten Sika 4 orang, Kabupaten Manggarai Barat 1 orang, Kabupaten Nagekeo 1 orang, dan Kabupaten Ende 2 orang. Data sementara untuk total rumah rusak berat dalam musibah gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat ada 1.543 unit rumah yang rusak. Rusak sedang 328 unit dan rusak ringan 532 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan 87 unit, tempat ibadah 50 unit, dan kantor pemerintahan 76 unit. Merespons gempa di Nusa Tenggara Timur, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama beberapa kementerian dan juga pihak terkait masih di lokasi terdampak untuk mendukung percepatan penanganan darurat gempa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini, fokus dari BNPB masih terus melakukan pencarian dan pertolongan korban serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengungsi saat ini terus diupayakan pemerintah. Pemerintah pusat kemarin juga sudah mengirimkan bantuan dari Posko Logistik Nasional Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Maumere dan Labuan Bajo pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Selain distribusi logistik, pemerintah pusat melalui BNPB juga telah mengaktifkan pos pendampingan atau pos penas yang berpusat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk koordinasi penanganan darurat gempa 7,7 skala Richter yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan informasinya tadi sempat ada ini ya, gempa susulan Itu yang terpantau ada di selatan Pulau Jawa, tepatnya di Laut Selatan ya. Dengan titik pusat 90 km Pacitan dan juga 182 km Gunung Kidul di area Laut Selatan Pulau Jawa. Pak Bakti Iza Ramadan.
0: Pagi, Pak.
1: Hari ya, nomor rasika.
0: Kami lancar aja.
2: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal. Saya hari ini kerja saja karena sudah digaji APBN juga. Saya dari Blora, via Purwodadi, Demak ke Semarang. Dari jam 4 pagi, jalanan lancar semuanya. Cenderung sepi, mungkin banyak yang upacara. Lagunya Ibu Kita Pertiwi cocok sekali. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak.
1: Ini berarti jam 4 pagi dari Blora, jam 7 sampai Semarang, Pak Bakti.
0: Hanya 3 jam. Kurang lebihnya gitu.
1: Oke, wah mantap sekali dari Blora sampai dengan Semarang ini sudah. Bu Nini Herawati.
0: Selamat pagi, Bu.
4: Halo, selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal. Apa kabar?
0: Baik, Bu Nini.
4: Kan ya, ada beberapa penutupan jalan ini. Jadi mau ke sana susah, mau ke sini susah. Jadi ini tak kasih info aja buat kawan Rasika, ada penutupan jalan di RT2. Juga arah jalan ke arah Elok. Juga di beberapa RT di... Jatisari Permai sana yang sebelah dekatnya Bu Widi sana. Saya melaporkan itu ya. Jadi saya posisi mau ke pasar nanggrak-nanggruk kena portal penutupan jalan karena panggungnya belum pada dicopok semalam.
1: Oh, ini jalan di perumahannya toh.
4: Hujan ya. Begitu ya, Mas Yuda, okay. Bung Jamal. Jadi info penutupan jalan aja. Okay. Biar sama kayak yang lain.
1: Berapa jalan di area rumahnya ya.
4: Thank you.
0: Sisa-sisa semalam. Okay. Terima kasih, okay, Bu. Okay.
1: Nah, terus Bu Nini Herawati. Nah, ini ada Pak Didit. Pak Didit bilang gini, minggu lalu tuh di kawasan Simpang Lima kan juga ada acara tarian toh, perayaan hari kemerdekaannya pemerintah kota Semarang. Ibu Wali Kota Semarang aja datangnya baru jam berapa coba? Jam 8. Padahal di Randon jam 8 ini kudunya selesai. Daripada salah mungkin ya digawe sampai selesai saja ya, mbok kapan selesai. Ini presiden buruk sih menurutku. Ini tanda-tanda...
0: Tidak terjadwal.
1: Tanda-tanda buruk sekali, betul sekali. Tanda-tanda buruk bagaimana tidak penyampaian publik. Betul. Penyampaian informasi ke publik yang sangat buruk itu adalah tanda ketika ada acara yang berdampak ke masyarakat tapi ditulisnya sampai selesai itu adalah tanda buruk. Aku baru menyuarakan ini setelah 3 tahun ini ya, tak kira akan berubah tuh dinamikanya. Oh, paling cuma ini acara-acara besar. Gitu, tapi kok malah terus-terusan sampai 2026?
0: Jadi, pendengar atau masyarakat bilang, acaranya
1: rasidas. Ya, acaranya kok jam 6 sampai selesai, jam 8 sampai selesai, loh piye, kok sampai selesai. Nek ra selesai berarti ora barbar.
0: Lah nek nunggu-nunggu ngono iki kan ra barbar. Acarane sampai suruh ora jelas kok. Jadi pada pikiran-kepikiran arep lewat kono jam piro mboh.
1: Mungkin kalau Anda punya point of view yang lain dengan tulisan sampai dengan selesai itu Anda punya point of view berbeda, mungkin disampaikan loh ya.
0: Iya, karena kan masyarakat itu butuh kepastian.
1: Lah ya, betul sekali. Kalau bahasa kasarnya ya tanda bahwa pemangku kebijakannya sakar PDW adalah ketika merilis sebuah informasi untuk publik tapi tulisannya sampai selesai.
0: Paling tidak ada kira-kiranya ada spell waktunya, jam 8 plus-plus misalnya.
1: Betul.
0: Plus dikit atau kurang dikit, nah itu bisa jadi acuan.
1: Yes. Pak Catur Danang, iya Mas Yudma Jamal, sekarang ejaan yang disempurnakan juga parah. Zaman saya SMP tahun 1991, guru bahasa Indonesia sangat peka dan harus menurun ke murid. Kalau sekarang nggak tahu juga alias sakar PDW. Betul. Kalau Anda tahu, ya tulisan tagline 81 tahun Indonesia yang sudah semubar di mana-mana, itu kan sudah dikritik oleh banyak ahli bahasa.
0: Tapi malah masih salah terus, untuk tingkat-tingkat pemerintahan di kecamatan, itu masih tidak benar.
1: Gitu. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, itu tidak sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan. Sudah dikritik oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada waktu satu hari setelah dirilis itu. Tapi ya ternyata belum ada revisi.
0: Perbaikan.
1: Betul. Jadi tagline Indonesia berdaulat, adil, dan makmur yang Anda lihat saat ini semubar di mana-mana itu tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan, Kawan Rasika. Sekarang tuh namanya bukan EYD. Apa ya jenenge ya waktu itu ya?
0: Ejaan terkini.
1: Bukan. Bukan. Bukan, sekarang itu bukan EYD, namanya Oppo ya. Coba nanti tak carikan, mohon maaf. Pak Anto, Priha, selamat pagi. Mas, biasa acara yang tertulis sampai selesai itu pasti nunggu pejabatnya yang pada lama, jadi jadwalnya akan molor. Kemarin saya juga acaranya molor, nunggu pejabatnya lama. Pas datang, ternyata wakilnya sambutan bacain pidato pejabat, habis itu pulang.
0: Nah itu, Wisinta ini Suprono-Suprono yang teko duwonge.
1: Pak Isnan?
5: Alhamdulillah, upacara sudah selesai mas untuk ya kantor. Mungkin nanti selanjutnya menyimak upacara yang di TV ataupun di internet untuk yang
1: Tingkat nasional ya.
5: Penegaraan. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Isnan. Bumiarti, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Bumiarti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Bung Jamal, ini pasar pagi Salatiga. Apa karena efek tirakatan ya makanya jadi sepi.
0: Wah, ini semalam ya. Pagi-pagi ini ya.
1: Subuh. Maksudnya kan biasanya sampai enggak bisa gerak toh.
0: Biasanya patung selentur sana sini wah rame banget, ini agak sepi.
1: Iya, menurut gue karena habis tirakatan gitu.
0: Iya, kayaknya sebagiannya para penjual ini melek-melek terus paginya wis rasa dodol sih lah kesel.
1: Iya, di Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang juga sama Bu Miarti. Aku padahal tadi tiwas aku berangkat gasi itu mau beli susu di
0: masjid,
1: tapi kok ramah sing dodol.
0: Lalu lintasnya juga landai, bakul-bakul juga kayaknya ngeboti melek bengi.
1: Untuk merayakan
0: kemerdekaan
1: Republik Indonesia tuh kan, sing dodol-dodol aja.
0: Mbak Asri aja nggak datang, beliau ini juragan apem, bolu kukus.
1: Iya, Mbak Asri juga nggak.
0: Makanan.
1: Mbak Asri di ujung nggak buka.
0: Nggak buka, tadi malam sampai jam 12 baru selesai nyanyi itu.
1: Oh, Mbak Asri nyanyi, sangarmen.
0: Sampai jam 12 bengi.
1: Masih setaga saya kalau pas aku beli.
0: Kabeh lagu.
1: Iya, Mbak Asri nyanyi ya kemarin tak ngonok ya.
0: Kabeh lagu disasak, kabeh iso ya.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Sementara itu di Istana Negara Jakarta kawan, saat ini pantauan dari beberapa media nasional, kita kutip dari Kompas salah satunya, untuk ribuan warga dan juga tamu undangan sudah mulai memadati kompleks Istana Negara Jakarta ya kan, untuk menghadiri upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Pantauan dari beberapa portal berita yang kita kutip kawan, sejak jam 6 pagi ribuan tamu, masyarakat serta undangan sudah mulai memenuhi kawasan Istana Negara dengan pakaian kebaya dan baju adat nasional. Untuk tamu warga masuk melalui pintu yang sudah disediakan, dan ada 3 tenda besar yang kemarin war tiketnya untuk publik bisa menyaksikan upacara kemerdekaan itu juga disiapkan lokasi khusus ya. Tenda khusus juga yang disiapkan di kawasan Istana Negara Jakarta. Dan sosok Kolonel Infanteri Priyo Handoyo menjadi perhatian menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana perwira TNI Angkatan Darat ini dipercaya menjadi komandan upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara 17 Agustus 2026. Dan you know what? Kolonel Infanteri Priyo Handoyo saat ini menjabat sebagai Komandan Kodim 0733 Kota Semarang.
1: Mak printing aku ya.
0: Kolonel Infanteri Priyo Handoyo Esos MSI, perwira menengah TNI Angkatan Darat dari kecabangan Infanteri yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2003. Saat ini Kolonel Infanteri Priyo Handoyo dipercaya memimpin Kodim 0733 Kota Semarang dan mulai menjabat sejak 22 Agustus 2025. Jabatan tersebut membuat Kolonel Infanteri Priyo Handoyo sangat dekat dengan Kota Semarang ya, dan sekitarnya ya, sebagai wilayah pimpinannya beliau, dan saat ini akan bertugas sebagai komandan upacara. Guys, nonton ya nanti ya, komandannya Wong Semarang.
1: Komandan kita.
0: Bukan Wong Semarang nih, bertugas di Semarang. Bukan
1: Semarang itu bapak kita dari Kodim 0733 Kota Semarang.
0: Yes, prestasi sebelumnya Kolonel Infanteri Priyo Handoyo juga pernah memimpin operasi di Papua dan sukses menangkap tokoh kelompok bersenjata. Priyo Handoyo merupakan alumni Akademi Militer tahun 2003 dan dalam perjalanan pendidikannya juga sempat mengikuti pendidikan dan pengembangan profesional militer, termasuk pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Sebelum menjadi Dandim 0733 Kota Semarang, Kolonel Infanteri Priyo Handoyo telah menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dan salah satu catatan penting dalam karir militernya adalah ketika berhasil memimpin pasukan sebagai Komandan Yonif Raider 613 Raja Alam di wilayah Papua. Dan saat ini situasi di kawasan Istana Negara Jakarta masih diisi dengan hiburan tari-tari dan
1: tarian dan
0: budaya nasional.
1: Ini kalau di istana dari seluruh Indonesia ya tari-tarinya ya.
0: Betul. Ini yang sedang Anda dengarkan adalah situasi dari Istana Negara Jakarta, Ngawarasika, yang saat ini sedang berlangsung hiburan-hiburan tari-tarian nasional dan juga pertunjukan budaya Nusantara yang sedang berlangsung di kawasan Istana Negara Jakarta.
1: Nah, ini disaksikan.
0: Betul. Ada kalau nonton di www.raskfm.com atau di aplikasi Rasika juga bisa ya, di sebelahku nih. Nah, ini situasi di Istana Negara Jakarta, Ngawarasika, yang saat ini sedang berlangsung pertunjukan seni budaya nasional.
1: Dan ini nanti kita akan mengikuti upacara dengan pimpin upacara Komandan Kodim 0733 Kota Semarang. Yes. Pak Priyo Handoyo, Kolonel Priyo Handoyo.
0: Betul. Nah, nanti siapa tuh yang pembawa bakinya atau mungkin yang pengerek benderanya. Pokoknya yang jadi perhatian adalah komandan upacara udah di-spill. Kemudian pembawa baki, lalu juga yang bertugas mengerek. Ya, pengerek benderanya toh. Kan dua toh, cowok ya. Dua. Pembawa baki satu cewek. Pengerek bendera dua. Kok lu kayak bingung gitu sih?
1: Pembawa bendera itu kan ada pembawa bendera pusakanya, terus nanti ada petugas pengerek benderanya itu
0: dua,
1: ada
0: cowok.
1: Cowok dua.
0: Terus benderanya ya, satu cewek.
1: Cewek satu.
0: Nah iya kan. Gitu. Satu cewek pembawa bakinya itu tadi. Ya pembawa baki itu pembawa bendera itu kan.
1: Iya, bendera pusaka.
0: Ya, nah pembawa baki cewek ya, satu dan pengerek bendera cowok dua. Nah itu biasanya nanti yang langsung jadi sias perhatian masyarakat dan perhatian publik.
1: Siapa nanti yang akan menjadi pembawa bendera, namanya siapa, dari mana, kita akan ikuti karena sampai sekarang kita belum dapat ya.
0: Surprise kalau itu. Surprise, kan biasanya nanti baru diketahui ketika waktu acara.
1: Tuti Herawati dari Kalongan misalnya gitu. Yang merupakan siswa teladan dari SMA Negeri Pekalongan misalnya gitu. Nanti akan disebutkan, wah, tepuk tangan. Aku tulis dulu ya juga kepingin ya SPA so. Jadi pengarah bendera itu kok mesti
0: oh,
1: harus.
0: Oh, lu pengen jadi iya, kayak gitu.
1: Tapi syaratnya harus siswa teladan dulu itu waktu zaman aku. Siswa paling pinter dan juga memenuhi syarat untuk menjadi paskibra ya fisik dan juga ini tinggi badan minimal ada dan ketahanan fisik ataupun ketahanan mental. Nah, waktu itu aku secara keilmuan mungkin bisa, tapi secara fisik kurang tinggi.
0: Iya, sama lagi gue juga.
1: Kurang tinggi.
0: Kalau lu kurang tinggi, dan, gue kurang kuat sih.
1: Iya, secara fisik kita, secara mental. Karena harus menjalani proses pelatihan sebagai paskibra itu 6 bulan. Harus diundang, waduh.
0: Apalagi tingkat nasional kayak gini. Nah,
1: iya,
0: tingkat nasional itu kok ini sejak ya, Januari nggak sih?
1: Lah iya, itu Januari sampai dengan Juni. Agustus dimantapkan nanti 2 bulan, pokoknya suwi prosesnya. Paskibraka. Kalau di kabupaten aja nggak lolos, apalagi nasional ya. Fisiknya harus, aku minimal tinggi kan waktu itu 167 kalau nggak salah. Aku cuma kurang...
0: Kurang berapa ya?
1: 5 senti.
0: Gue kurangnya agak banget coy ya.
1: Sampai koncengku ngomong, oh gampang.
0: Tak kira kurangnya 1 senti, 2 senti, kok 5 ya gue berarti orang banget.
1: Gampang, gue anu anak esok kayak silahmu mbak duduk inggu boto.
0: Ya terus?
1: Ben benjut, gue cari titip diukur tambah 2 senti.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Bu Rini, Salatiga, selamat pagi.
3: Halo Rasika, ini seru banget nih di Salatiga.
1: Oh,
0: di UIN.
3: Belasan
1: juga pacaran.
3: Pada pakai busana wastra.
1: Warisan Nusantara.
0: Alah ayu ne, alah alah.
1: Jangan gerak terus tak lihat.
0: Oh alah, ini suasana di kampus Universitas Islam Negeri Solo Tigo.
1: Wastra, warisan Nusantara.
0: Temanya pada pakai wastra. Yang laki-laki juga buri nih, coba kayak apa yang oh iya, yang laki-laki juga pada pakai ini ya, batik sama jari.
1: Ada yang pakai batik, ada yang pakai jari.
0: Jari bawah itu loh.
1: Itu namanya
0: apa?
1: Pakai sambong. Jari sambong.
0: Matur suwun Bu Rini dari Solo Tigo ini agenda kawan-kawan di Universitas Islam Negeri Solo Tigo.
1: Bu Siti.
0: Bu Siti. Terus yang dada-dada menurutmu Bu siapa?
1: Bu Fadilah.
0: Ngarang banget. Pak Wahyu Jeporo, selamat pagi.
1: Sampai Welahan.
4: Sudah pukul 7 lebih 16 menit sudah sampai di Welahan Jepara, Mas. Ini depan nanti ada lapangan Buguran yang sedang dilakukannya upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Merdeka.
1: Buguran.
4: Ini kok ada ya, Mas, kendaraan truk besar. Sebelum 7:30 udah melintas.
0: Ini tanggal merah pun ini.
4: Rame. Pesertanya udah mulai upacara. Dulu sebelum adanya pembangunan ruko ini kelihatan, Mas, upacara-upacara gini di
1: luar.
4: Ya, tapi kalau ada ruko ada daya tarik untuk jual beli, ekonominya berputar juga sih. Lalu lintas rame lancar, Mas. Cenderung agak sepi ya, agak lengang. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu sudah sampai Welahan.
4: Pukul 7 lebih 29 menit sudah sampai gudang, Mas. Ini ada acara senam aerobik. Sampai gudang.
1: Detik-detik proklamator. Belum,
0: senam ini
1: masih senam. Tak kira wis nunggu pacaran.
0: Asik. Ini di daerah Welahan yang nggak marah sih kalau laporannya Pak Wahyu.
1: Nunggu pacaran senam dulu.
0: Latihan. Ini di tempatnya Pak Wahyu juga ada acara sendiri hari ini ternyata itu.
1: Yel-yel nih latihan yel-yel.
0: Ini di Pak Toko Adijaya Teluk Jeporo. ini tempatnya Pak.
1: Semangat-semangat ya ibu-ibu ya.
0: Asik, semangat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh kegembiraan ya, dan penuh cinta terhadap negara ini.
1: Tadi malam ibu-ibu Dawis ya. Sekarang ibu-ibu perbagian toko dan apa namanya perbagian lah pokoknya
0: iya.
1: Semuanya pakai bagian aneh-aneh plastik resek loh gitu gue kelambi loh.
0: keren Ibu Alia Isni. Mari. Assalamualaikum, selamat pagi Masjid Pakde Jamal, Kawaraskah semuanya merdeka
1: ini dari
0: salam
1: mana?
0: Dari Kandang Panjang Kota Pekalongan.
1: Kandang Panjang Pekalongan, selamat pagi Pekalongan, merdeka.
0: Sedikit cerita, dulu orang tua saya itu ikut berjuang dalam kesatuan BKR.
1: Badan Keamanan Rakyat.
0: Zaman dulu bapak saya kepengen pulang kampung ke halamannya di daerah Jember, Provinsi Jawa Timur. Ternyata sampai di sana ada lurah yang melapor ke pihak Belanda bahwa ada ekstremis yang pulang kampung. Tapi alhamdulillahnya bapak saya itu selamat dari sergapan tentara Belanda waktu itu. Kemudian bapak saya dan teman seperjuangannya pulang kampung mencari dan menangkap lurah hingga dihukum karena jadi pengkhianat bangsa. Maksud Pak Jamal, dulu ayah saya juga bertugas di Pomdam 4 di Ponegoro loh, tapi sekarang sudah berpulang dan dimakamkan di tempat pemakaman umum karena katanya beliau perjuangannya butuh ketulusan dan pengorbanan serta ridho Allah saja sehingga tidak di Taman Makam Pahlawan.
1: Yeah.
0: Cuaca di Pekalongan temaram dan lalu lintas lancar, cuacanya cerah. Matur suwun.
1: Terima kasih Bu ya.
0: Matur suwun ceritanya Pak Yahya.
1: Cerita dari orang tua yang dulu pernah BKR TKR.
0: Berarti bisa dibilang orang tuanya Pak Yahya ini veteran.
1: Iya, veteran ya. Tapi beliau memilih untuk dimakamkan di pemakaman umum.
0: Oh, zaman BKR TKR itu masih ada Belanda ya?
1: Iya, karena Belanda kan datang dari pergi dari Indonesia tahun 49.
0: Iya, 49 ya, betul.
1: Kemerdekaannya 45. Jadi pada waktu tentara Indonesia arek-arek Surabaya menyerang ke tentara Belanda yang ada di Inggris, komandan tentara Belanda itu lari ke? Pada waktu arek-arek Surabaya menyerang ke Belanda, komandan tentara Belanda itu lari ke?
0: Tentara Belanda lari pulang ke Belanda lagi.
1: Oh, salah.
0: Waktu tentara itu Belanda lari ke?
1: Lari ke
0: takut. Ya, lari pulang kan diusir sama arek-arek Surabaya.
1: Pada waktu tentara Indonesia, arek-arek Surabaya menyerang ke markas tentara Belanda, komandan tentara Belanda itu lari ketakutan, ya. Ketakutan karena diserbu arek-arek Surabaya yang sudah emosi.
0: Karena berarti orang-orang Belanda takut sama arek-arek Surabaya.
1: Iya, waktu
0: nanti
1: itu.
0: Kalau ke depan mungkin ancaman Indonesia ini tinggi, kita majukan arek-arek Surabaya aja, punya pengalaman mengusir Belanda kok.
1: Iya, waktu itu kan ada namanya Jenderal AWS Malabi. Itu sampai dia tewas ditembak itu oleh tentara arek-arek Surabaya itu yang sudah marah. Dilututi senjatanya kok nggak mau pergi dari Surabaya sehingga sampai pertempuran Surabaya itu hotel Yamato sampai anunya disobek-sobek benderanya menjadi merah putih dari tadinya merah putih biru, lari ketakutan dia itu. Di Indonesia itu nek wis ngamuk, nek wis nesu, wah
0: bahaya.
1: Ojo takon dosa.
0: Wis betul
1: sampai
0: sekali.
1: Kapan sampai selesai?
0: Coya.
1: Apa aja takon dosa kowe ya. Nah, itu. Jangan diremehkan.
0: Sekali masyarakat Indonesia bersatu ya.
1: Iya,
0: iya betul.
1: Jembok sepeleke.
0: Berarti riwayat persatuan masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah terjalin dan terbangun sejak zaman dahulu kala gak sih?
1: Iya, dari zaman dulu. Sepeleke wis kon lunga dikasih kesempatan untuk meninggalkan tanah Indonesia ya, gak pergi-pergi. Sampai 49 sinang kono. Wah, ini serbu. Lari.
0: Pak Joko Juwangi.
1: Pagi Pak.
5: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
5: Pagi Pak Joko. Hari ini di Juwangi lagi ada kegiatan Karnaval 17-an.
1: Oh.
5: Seperti biasa ada Festival Barungan Karnaval. Jadi untuk kawan-kawan Rasika yang mau lewat Juwangi mungkin akan mengalami kemacetan nih. Dan nanti bisa diarahkan jalan dalam atau jalan alternatif. Begitu teman-teman Rasika, terima kasih.
1: Terima kasih Pak.
0: Oke, matur suwun Pak Joko dari daerah Juwangi ya. Kabupaten Boyolali. Pak Eko, Tanah Mas, keajaiban Semarang ini pun mungkin se-Indonesia juga kali ya. Jam 6 sampai jam 7 pagi ramai banget nih. Kota Semarang ramai pol, kayak semut semuanya pada keluar. Jam 7 sampai jam 7.30-nya pada hilang.
1: Jai. Pasang-sang.
0: Tadi ramai banget ya Pak Eko ya. Kota Semarang memang akui jam 6 sampai jam 7. Rapat sekali.
1: Daerah mana ini? Daerah mana ini?
0: Ini kayaknya Jalan Jenderal Sudirman deh.
1: Nah, itu.
0: Karangayu
1: dan sekitarnya. Pusat kota loh itu.
0: Nah, ini Pak Eko lagi antre di Kubro.
6: Pun pelabuhan ke arah Kubro. Ini berhenti pun saya sudah 5 menit belum ada pergerakan pun.
0: Waduh.
6: Mungkin lagi ada upacara di depan ya pun ya.
0: Kubro.
6: Sementara itu laporannya pun nanti di info. Terima kasih.
0: Kalau zaman 100,1 FM Rasika Semarang ada berkantor di Kubro, iya, ada upacara. Cuma setelah itu kok nggak tahu tuh di Pasar Kubro masih ada upacara nggak ya? Kan soalnya di sana sebetulnya Pasar Merah Putih Kubro.
1: Itu upacara biasanya, nggak tahu.
0: Tapi ini, zaman kumbian loh ya, zaman kumbian.
1: Ini masih berlangsung
0: 100,1 FM. Pas kantornya masih di Kubro loh ya. Ya ini Pak Muhammad Bagus Binatara juga sama. Yutan Kubro juga padat banget ini, nggak jalan sama sekali. Akhirnya saya cari jalan lain karena tidak bergerak kan, jalannya bisa tembus samping jembatan Kali Gawe. Waduh, ada apa nih kok pada sampai berhenti lama gini?
1: Ada aktivitas apa atau ada sesuatu di depan belum tahu nih.
0: Perkiraan kita sih akan lancar-lancar saja ya, melihat situasi dari tadi jam 6 ternyata kok jam 8 langsung pada antre macet-macet di kawasan Kubro kawan. Ini ada Pak Muhammad Bagus Binatara, kemudian juga Pak Eko Tanahmas. Ini Pak Eko Tanahmas sudah sampai di depan SPBU Kubro, masih macet, pasarnya sepi pol kok nggak ada rame-rame apa-apa katanya. Feeling saya sih mungkin ada truk yang terkendala ya di kawasan Kubro dan sekitarnya. Makanya kemacetannya kok pas di tanggal merah seperti ini terpantau duar menyala macet sekali di kawasan Kubro. Ini Pak Muhammad Bagus Binatara tapi tadi langsung mengambil jalur lain ding. Langsung ngambil yang jalan tembus samping jembatan Kali Gawe itu loh. Katanya Pak Muhammad Bagus Binatara.
1: Pinggir jembatan langsung tembus jalan samping jembatan Kali Gawe.
0: Jalan bisa tembus samping jembatan Kali Gawe itu mana? Jadi, kan ini sudah sampai di Yutan Kubro nih. Lurus berarti.
1: Ini saya bayangan, saya pernah lewat sih. Tapi tiba-tiba dari arah Kubro itu ke baris sedikit terus ke kiri. Lewat pinggir sungai nanti terus tembus jalan
0: kiri.
1: Jembatan di jembatan Kali Gawe langsung setelah rel kereta api itu.
0: Jalan desa ya?
1: Jalan kayak jalan kampung-kampung.
0: Oh, jalan kampung. Oh iya betul katanya Pak Muhammad Bagus.
1: Betul lewat situ toh Pak?
0: Iya betul lewat situ Bung Jamal.
1: Jalan kampung. Tapi daerah mana?
0: Dari situ tuh tembus toh?
1: Iya tembusnya sudah itu rel kereta api tapi jalan pinggir-pinggir kali. Aku nggak tahu daerah nanti.
0: Tenggang.
1: Kali Tenggang.
0: Nah ini kawan Rasi yang bilang kali lewat Tenggang. Jalan Tenggang. Oh Tenggang. Saya
1: diboncengin sama kawanku soalnya nggak.
0: Oh tapi lu naik motor waktu itu?
1: Naik motor karena kan belum apal sama sekali daerah itu.
0: Sebelah mana sih setelah pabrik kopi?
1: Aduh aku juga gak apal karena baru sekali itu lewat situ.
0: Oh.
1: Jadi waktu itu
0: sebelah mana togangnya Pak Muhammad Bagus Binatara kok aku juga rangehi. Setelah pabrik kopi. Iya betul.
1: Nah, itu sebelah mana itu aku baru sekali itu. Jadi gak tahu ini Kali Tenggang, lihat Kali Tenggang.
0: Iya. Ini kan ada kawaras yang bilang lewatnya Jalan Tenggang. Katanya Pak Jamal, selamat pagi.
1: Halo Pak, kok lama gitu ya?
0: Kapan digitalnya mbok dinaiknya Mas agar beton penghalangnya atau beton penghalangnya dibongkar agar tulisan sisa saldo etolnya terbaca di antri tol Bawen. Oh, oke. Okay. Pak Jamal, waktu itu sudah kita sampaikan ada keluhan juga waktu itu. Sudah diterima oleh kawan-kawan di Tol Semarang Solo.
1: Papan digitalnya di atas tembok itu ya, biar kelihatan.
0: Atau temboknya dibongkar. Tempo hari sudah kita sampaikan Pak Jamal, sudah ada keluhan juga terkait hal ini sama.
1: Kok tidak ketok.
0: Nggih, mohon ditunggu. Tapi teman-teman di Tol Semarang Solo sudah tahu. Mengetahui kok mengenai keluhan dari masyarakat ini di gerbang tol Salatiga yang apa?
1: Tidak kelihatan papan digitalnya.
0: Papan digitalnya kehalang tembok, nggak kelihatan.

81 tahun Indonesia merdeka, kita harus belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian. Kemerdekaan adalah perjuangan. Para pahlawan pendahulu kita, para pendiri negara kita, itulah yang menjadi spirit dari kemerdekaan ini. Kita saat ini akan melanjutkan ke depan untuk tetap memerdekakan negara kita dari setiap penindasan dan diskriminasi yang ada. Saya dan Cesa Palin, Ketua DPRD Kota Salatiga, mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Bangsaku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau sipel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima IDW, lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan sama medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasi dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah?
12: tendangan tanpa bayangan, Guru.
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, Guru.
11: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
14: Rasika Pekalongan.

0: supir berpikir cuma kurang tahu itu truknya bisa jalan atau enggak. Itu truknya soalnya ngangkut alat berat. Wow, mantus gede banget soalnya. Wes
1: truk gede nggawane barang gede.
0: Oh iya. Truk berat membawa alat berat.
1: Luar biasa.
0: Kuadrat. Oke, wah 30 menit kamu waras sih kaya.
1: Lumayan.
0: Lumayan ini ada truk mogok. Kategori
1: kubro ini 30 menit suwine pol.
0: Betul. Jadi 30 menit kawan kurang lebih antriannya imbas ada truk mogok di kawasan Kubra. Kubra Turung Merdeka.
1: Ini tersendat karena truk gede.
0: Merdekanya nanti April 2027 kawarasika di Kubra dan sekitarnya.
1: Bahkan bisa sampai selesai nih. Kapan? Gak tahu nih.
0: Nah coba bayangke. Nah semuanya ada proyek yang berdampak ke jalan kayak gini. Terus dari apa pemangku kebijakan nulis sampai selesai. Oh peramara ke
1: kapan
0: geger.
1: Bingung ya. Semua.
0: Bingung kabeh lah ya. Sampai April 2027 ya, warasika. Nah ini untungnya tadi Pak Muhammad Bagus Binatara langsung ambil jalur lain lewat jalan Tenggang itu tadi.
1: Kali Tenggang ya Pak.
0: Sekarang sudah kali. Sampai Lingkar Demak.
1: Ah syukurlah kalau begitu.
0: Oke, okay, terus one ya.
1: Sampai Demaknya lancar toh Pak. Setelah lancar. Kali Gawe, setelah batas kota. Hmm. Ya, lancar terus sampai Demak. Enggak ada
0: es.
1: Rob juga enggak ada. Kering, walaupun sempat hujan ya. Semoga tetap kering.
0: Oh, Demak juga kering. Hujan pas malam.
1: Kering untuk air Robnya. Kayaknya gerimis semua sampai Demak tadi malam.
0: Dan informasi ya kawan Rasika. Kegiatan upacara tingkat Provinsi Jawa Tengah di lapangan Pancasila Simpang sedang 5 Kota Semarang. Ya. Kok sedang berlangsung?
1: Sudah selesai. Oh, sudah selesai.
0: Sudah selesai nih. Sudah selesai.
1: Berapa menit yang
0: 98
1: lalu?
0: 98 kurangi 60 itu berapa?
1: 98 kurangi 37.
0: 37 ya. Sudah selesai 37 menit yang lalu.
1: Wah, jos ini.
0: Cepat.
1: Ya.
0: Ya, tidak sampai ya. Selesai. Pokoknya. Karena tulisan penutupan jalan Simpang 5-nya dari jam 6 sampai dengan selesai, which is saat ini sudah selesai di 37 menit yang lalu, berarti sekarang sudah normal ya lalu lintasnya.
1: Ya, Simpang 5 sudah
0: di kawasan Simpang 5, Kota Semarang dan sekitarnya.
1: Sudah bisa digunakan untuk lalu lintas seperti biasa ya.
0: Betul sekali. Nah ini tadi Pak Jamaluddin itu ternyata upacaranya di kantor Dinas Kedokteran dari Simpang 5.
1: Iya,
0: perjalanan berangkat 1 jam, upacaranya setengah jam, pulang lagi 1 jam deh.
1: Cuman setengah jam aja untuk upacara.
0: Ini tadi Pak Jamal sudah sampai sholat. Pak Jamaluddin, tapi tadi atensi yang dikirimkan kita forwardkan lagi ke kawan-kawan Tol Semarang Solo ya. Biar tambah komplit terlihat. Laporannya.
1: Dan bisa segera diperbaiki.
0: Minggu lalu tuh sudah kita sampaikan juga ada kawan kita yang lain juga yang menyoroti itu ngawarasika. Dan belum. Ini Pak Jamal ngasih info lagi, kita sampaikan ada lagi.
1: Dua alternatif di dodos itunya temboknya atau digitalnya yang dinaikkan di atas tembok.
0: Menurutmu lebih untung mana? Untung bongkar tembok apa untung naikin
1: papan digital? Dinaikin aja kan lebih tinggi, lebih ketok dari belakang.
0: Ah, oke. Okay.
1: Gitu ya Pak Mas Dian dan kawan-kawan.
2: Salat tingkat cuaca mendung. Semalam pas tirakatan juga sempat
1: timis.
2: Hujan. Meskipun gak lama. Ini ya.
1: Sekarang sudah normal ya. Ya,
0: sampai salat tiga. Cepet banget lagi Pak Jamaluddin tuh gak nyoto-nyoto sek gitu kok. Sama Pak Kabak-Kabak, sama Pak Kasih-Kasih. Ngono rak nyoto-nyoto sek apa Pak Jamal kok langsung
1: nyotonya pulang sambil

0: Wis matur Pak Jamaluddin ya. Dari Semarang sampai Salatiga ngawan lalu lintasnya.
1: Nanti lancar. Nanti sore, malah nanti sore lah. Sekarang sampai sore nahane piye, Pak?
0: Maksudnya nyotos bareng-bareng se kantor. Kok sekantor se gerombolan tempat kerja ngono kae lho.
1: Terus, Pak. Ya Pak Warsito aja. Ngajake kita.
0: Pak Joko.
2: Pagi.
1: Pagi, Pak.
2: Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Iya.
2: Menginformasikan di Jalan Raya Kaligawe di bawah flyover ini berhenti macet.
0: Sudah tahu ya penyebabnya?
1: Ada truk gede, muat barang
2: kondisi
1: gede.
2: Jalan Raya Kaligawe pagi ini jam 8.20 kondisi macet arah ke Demak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Nah, terus Pak Joko sudah tahu ya penyebabnya ada apa di depan?
1: Di sekitar Kubro ya.
0: Yes, ada truk.
1: Truk gede muat barang gede.
0: Ini ada kawan-kawan dari Pekalongan nih, ada Bu Arsi
1: nih. Selamat pagi Bu Arsi Arsa.
0: Bu Arsi Arsa, Assalamualaikum Masjid Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Hadir dari Reban Batang ya. Saya upacaranya di depan tungku saja. Sudah diwakili anak saya yang sekolah. Saya tugasnya di rumah mencari uang untuk kegiatan semuanya.
1: Gecei.
0: Yang penting semangatnya membara ya, Bung. Siap. Supaya tetap merdeka. Salam dirgahayu Republik Indonesia. Semalam itu toh, tirakatan di desa saya itu KKN. Diramaikan oleh anak-anak KKN. Nah. Ada KKN dari Universitas Negeri Semarang. Ada yang dari Wonogiri, Jeporo, Pati, Surabaya. Pokoknya rahat. Karena ada KKN-nya itu tadi.
1: Iya, mereka kan biasanya menjadi tokoh di acara itu. Pak Adi Nugroho rawuh.
0: Oh gitu, lah bikin acara apa semalam Bu Arsi anak-anak KKN UNES-nya di tempatnya di Bu ada, Arsi di Reban.
1: Ada ininya Batang. Apa, ada game-gamenya atau
0: game-game.
1: Ada penyemangat apa yang...
0: Nyumbang hadiah juga gak tuh adik-adik KKN itu biasanya nyumbang hadiah toh.
1: Iya, door prize untuk peserta ya. Dan menggembirakan warga desa dengan sesuatu yang lain daripada biasanya.
0: Betul sekali, Ahmad Terson ya Bu Arsi ya dari Reban Batang. Ini ada Pak Yahya nih, tadi yang dari Kandang Panjang Pekalongan nih.
1: Pekalongan. Selamat pagi Pak Yahya nih, gimana nih infonya terkini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Mas Yuda. Gabung lagi Pak Yahya, salam dari Kandang Panjang.
1: Oke.
3: Salam merdeka.
1: Merdeka.
3: Semua kawan-kawan Resika dan seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya,
3: semoga bangsa kita semakin maju dan pemimpin-pemimpin kita menjadi amanah dan jujur dalam pemimpin bangsa Indonesia ya, ini.
1: Pemimpin bangsa.
3: Oh ya Bang Jamal, Bang Yuda.
1: Iya,
3: Bapak saya itu dari Jember, ibu saya dari Timor, Pak.
1: Oh, Timor sana.
3: Bapak saya resmi masuk TNI tahun 50. Dan sekarang terakhir dinas di Pekalongan, Subdenpom Pekalongan. Demikian Bang Jamal,
0: Bapak
3: Bang
0: ya,
3: Yuda,
0: ya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin.
3: Maturun,
0: assalamualaikum Pak Yahya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah saat ini Pak Yahya juga bertugas di dinas yang sama atau berbeda profesi?
1: Pak Yahya sebagai tentara atau sebagai apa Pak?
0: Biasanya kalau bapaknya tentara kan anaknya mesti paling enggak satu anak yang dari tentara juga ya.
1: Iya, ini Pak Yahya ternyata keturunan Timor. Ada lagunya loh.
0: Gimana tuh?
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku. Bu Yahya seleraku.
0: Iki Salatiga. Lah iki Bu Yahya.
1: Lah sing nyanyi Pak

0: Bu Nining Hadijah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Laporkan dari perempatan Krak ya. Hari ini cuaca cukup cerah. Yang ke arah kawasan itu terlihat lancar, sepi, mungkin dikarenakan kawasan hari ini libur. Namun masih terlihat ada beberapa truk yang masuk dan keluar. Demikian pula dengan lalu lintas yang menuju ke arah gerbang tol juga terlihat masih lancar. Demikian laporan dari saya, Irgahayu, Republik Indonesia.

0: Indonesia merdeka. Merdeka.
1: Mantap.
0: Bersatu. Terima kasih.
1: Kayak petugas dari Satlantas Senen, Bu Nining ya laporannya.
2: Iya nih, sekaligus menjawab Bu Heni Novi.
1: Bu Heni Novi Prai. Iya,
2: enggak apa-apa, barangkali dia kepengin tahu kondisi kantornya.
1: Kondisi jerakah kerapyak ya. Wih mantap ya Bu Nining Hadijah laporannya
2: sepi,
1: nih.
2: Sepi suasananya di...
1: Tegak, berdiri, memberikan situasi dari
2: informasi,
1: pandangan mata
2: langsung
1: laporannya
2: dari
1: kalimatnya dari awal sampai akhir juga disampaikan.
2: Jadi posisi di mana, bagaimana kondisinya, langsung dari lokasi.
1: Nah ini Pak Agus Trioko apakah juga di Krapyak juga nih? Atau sudah di lokasi yang lainnya?
3: Mas sudah, Bung Jamal.
2: Siap.
3: Karangjati arah Babatan ini tersendat. Depan Gor Pandanaran, kayaknya udah selesai upacara. Aku yowis ngarah pulang nih, mohon info orang Gunung Pati, pripun lancar beten. Matur, thank you.
1: Wah, Gunung Pati, wah belum ada laporan.
2: Nanti lancar. Dan Mr. Boryanto, Jalan Pati Murah sampai nanti Gunung Pati sana kayaknya lancar pagi hari ini.
1: Yes, nggak ada kendala Pak Agus.
2: Rame-rame biasa, habis upacara aja.
1: Pak Iwan, selamat pagi. Mahasiswa Jamal dan Kawan Rasika Merdeka.
2: Merdeka.
1: Ini dari Pak Iwan kita nih. Persiapan hari ini penuh karnaval di berbagai jalan di kota Semarang ya. Semarak Hari Kemerdekaan yang pada di jalan tetap hati-hati dan sabar untuk semuanya. Merdeka. Katanya Pak Iwan. Pak Iwan kita nganter kemana nih? Biasanya waduh-waduh ke Banyumas lah, ke Purbalingga lah.
2: Cilacap
1: ya betul sekali. Jadwal hari ini kemana Pak Iwan?
2: Di hari libur kemerdekaan nih kemana nih Pak?
1: Koh Wendy, selamat pagi. Wendy Yuwono Putra, kangen deh.
4: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
2: Pagi.
4: Merdeka.
2: Merdeka.
4: Pukul piro iki? 8.46 ya, edisi Karipan iki. Untuk perjalanan baru keluar dari gang rumah ini mau ke water blazer ya untuk renang dan jiblon-jiblon
2: dulu di hari
1: tutup
4: good
1: jiblon yang di
4: Rigayu
2: tiga Rigayu
4: ke 81 hari jadi. Terima kasih.
2: Terima kasih. Hotel Kahayu hari jadi. Ngomong-ngomong ada kata depan toh.
5: Untuk perjalanan saya sampai di sekitaran mana ini? Hampir sampai di William Booth ya guys. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca juga cerah. Di semalam juga di kampusnya pasti rakatan juga jam berapa ya? Jam 12-an lah. Untuk krimis. Tapi gerimis aja, pletik-pletik gitu, droplet-droplet yang gak kerasa gitu.
2: Oke,
5: pada saat kita lagi karaokean guys. Terima kasih.
1: Oke,
2: terima kasih. Kayamu.
1: Wendy Yuwono, Jano ya. Ini berarti lancar ya kota
2: lancar
1: Semarang
2: tuh,
1: sudah hantar.
2: Jalannya lengang.
1: Lengang juga.
2: Wendy Yuwono berlewat.
1: Mantap. Oh ini Pak Iwan hari ini libur. Saya mau nonton karnaval lah mas, kolo-kolo.
2: Ya gak apa-apa Pak, itu suatu penghargaan rohani. Tidak hanya nonton jalan terus.
1: Nanti perjalanannya dini hari, berangkatnya nanti malam.
2: Iya nonton karnaval, nanti ada timbul kesegaran secara pikiran, besok fresh dalam pikir.
1: Yes, betul sekali. Pak Dokter Ari,
2: Assalamualaikum. Merdeka.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak D. Jamal dan Pak Doni. Wela hari kemerdekaan 17
1: Yuda Agustus pun.
6: Yang siaran poro senior dan sesepuh. Ya, bagaimana perjalanan jalur saya? Ini saya sedang di tol Ungaran menuju ke kota mana ya kalau hari libur gini?
2: Salah tiga.
6: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Hei, ini Yuda pun.
2: Iya, Pak Dokter. Ini kayaknya perlu ke THT ini.
1: Lancar-lancar tuh ada Pak Jamaluddin tadi sudah dari Jalan Pahlawan sudah sampai Salatiga.
2: Masih lancar.
1: Betul sekali. Gak ada kendala, gak ada sorotan signifikan. Nih, ada Pak Mamat Lubis nih.
2: Ada dengan pakaian Melayu siak.
1: Wah,
2: ganteng nih, kelihatan lebih muda
1: asik
2: nih.
1: Asik deh. Iki nek disandingi karo Koh Wendy.
2: Wah, mirip.
1: Wis langsung ditaksir wong-wong akeh iki.
2: 11-12.
1: 11-12 ya. Iki. Pak Mamat Lubis sama Wendy Yuwono Putra
2: jejerke wis siak.
1: Lah ya. Duar. Ya, idola ibu-ibu.
2: Melayu siak. Pak Koh Wendy Melayu sial kayak. Pakaiannya apa ya? Tapi ini kelihatan jauh lebih muda.
1: Hai. Weh, keren-keren ya perjalanannya pagi hari ini. Saya mau on the way pulang.
2: Oh, lepas tanda.
1: Mau lepas, Lepas, lepas tenda.
2: Oh, lepas tenda dulu. Hmm. Oh, berarti beliau seksi ini.
1: Seksi apa?
2: Seksi dekorasi dan seksi tenda. Bagian umum sakit. Gitu.
1: Pak Didit kan.
7: Mas Yud, Mas Yud melaporkan Mamon. Kalau kawan Rosika melaporkan kondisi suasana jalan. Baik tadi sebelum upacara berlangsung atau setelah upacara berlangsung. Mungkin ada beberapa karnaval di beberapa jalan. Ini saya melaporkan beberapa tempat makan terutama soto ya. Ramai banget habis upacara ya Allah. Seger. Ya kapan iki Mas Jama sama Mas Yuda ngundang-undang kita gitu. Kawan Rasika. Wis. Nyoto bareng.
1: Wah. Yes, seger ya.
7: Wah, news nih.
1: Oke. Alah Pak Didit ki bukan ini deng nyotone nyoto di tempat upacaranya tadi deng.
2: Aduh deng lokasi ini deng.
1: Betul.
2: Kapan kau ngaran ya?
1: Kok Bedi?
8: Untuk Pak Dokter ya, kalau ke Salatiga jangan lupa main ke wisata seru di Salatiga ya.
1: Apa wih?
8: Sembiroloko.
2: Sembiroloko. Ngawur Sembiroloko.
8: Sultan Agung.
9: Depan.
8: Hampir mau masuk Bang Jo itu agak tersendat ya pun. Apakah Akpol juga ada upacara ya? Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sebenarnya itu senjata rame-rame biasa aja toh kalau Wendy.
2: Kalau Wendy jelas kisok rono ke objek wisata.
1: Cok ya. Barang kewanenek ki Wendy Yuwono mbak Pak Direktur. Salim loh sesok loh. Nek bodoh loh ya. Pejabat loh ki Pak Dokter Prido ki.
2: Pak Direktur.
1: Emang ngembarangan Wendy Yuwono.
2: Kesana penyuluhan kesehatan.
1: Nakal. Maaf ya Pak Dokter Arif Rido ya.
2: Anak nakal itu.
1: Memang nakal kok Wendy Yuwono Putra Ki Jano ya. Mohon maaf ya Pak Dokter ya.
6: Oh iya maaf Bung Yuda. Oke ini perpaduan senior dan junior. Golongan tua dan golongan muda. Yang berhasil memerdekakan negara Indonesia. Itu kan perpaduan perjuangan. Golongan tua dan golongan muda. Terima kasih maaf ya.
1: Oke gak apa-apa santai aja.
10: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
11: Jam 9 pagi waktu di Rasika.
10: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda, otot jantung mampu memompa keluar darah hingga ketinggian 10 meter? Dan tahukah Anda bahwa gajah adalah satu-satunya binatang yang tidak bisa melompat? Tahukah Anda bahwa otot terkuat tubuh kita adalah otot lidah? Dan tahukah Anda bahwa orgasme babi berlangsung selama 30 menit? Tahukah Anda, ternyata buaya tidak dapat menjulurkan lidahnya? Dan tahukah Anda kalau kupu-kupu merasakan rasa bunga dengan kakinya? Tahukah Anda bahwa kecoa dapat hidup selama 9 hari tanpa kepala? Mereka mati karena tidak ada asupan makanan, bukan karena kehilangan kepala. Tahukah Anda bahwa satu-satunya suara yang tidak akan menghasilkan echo atau gema adalah suara kwek-kwek bebek dan tak seorang pun tahu alasannya? Dan tahukah Anda bahwa kita tidak mungkin tetap membuka mata saat bersin? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lura.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok tima idewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti po?
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu? Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget. Waduh, harus dicetak ulang tuh. Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
2: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
1: Waktunya kan tinggal besok.
2: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dugaan penyalahgunaan dana kredit ketahanan pangan dan energi muncul dalam audiensi Gapokan Ngudi hasil Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dengan DPRD Kabupaten Semarang. Nilai kredit yang dicairkan disebut mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Namun, anggota disebut hanya menerima sekitar 400 hingga 500 juta rupiah. Sementara kewajiban pembayaran tetap mengacu pada nilai dalam akad. Kuasa hukum Gapoktan Sugiyarto Iwan Susanto mengatakan kondisi ini membuat sejumlah sertifikat tanah yang dijadikan agunan belum dapat dikembalikan.
2: Program kredit ketahanan pangan dan energi di tahun 2010, pemberdayaan petani peternak, jadi program itu kredit lunak dari pemerintah. Bank pelaksananya ada dua, yaitu kalau di wilayah Jawa Tengah ada Bank Jateng dan BRI. Kebetulan untuk di Kabupaten Semarang, BRI cabang Semarang. Begitu. Jadi kredit itu sebenarnya kepada kelompok tani yang membawai anggota-anggotanya. Nilainya variatif, total bisa 1 miliar lebih. Demikian. Namun yang diterima oleh anggota kelompok tidak sesuai dengan kredit tadi. Dananya cair 1 miliar, saya coba persimpel saja, dana 1 miliar keluar, yang diterima hanya 400 sampai 500 juta. Selisihnya ada yang menggunakan, namun yang jadi masalah, sertifikatnya, tanggungannya, jaminannya milik anggota tadi.
1: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Maruto Hening meminta Bupati Semarang Ngesti Nugraha untuk membentuk tim, memfasilitasi penyelesaian termasuk berkoordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia dan pihak terkait. Pedagang di dalam pasar Kedung Wuni Kabupaten Pekalongan mengeluhkan sepinya pembeli yang berdampak pada turunnya pendapatan. Kondisi ini diperparah maraknya pedagang yang berjualan di luar area pasar termasuk di sekitar Taman Pasar Kedung Wuni. Pedagang yang tergabung dalam Si kemudian meminta pemerintah untuk melakukan penertiban. Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Pekalongan Andri Setioko mengatakan penertiban ini dilakukan oleh petugas gabungan yang melibatkan Satpol PP, Disperindak, Dinas Perhubungan, Polsek, dan Koramil. Namun banyak pedagang diduga sudah mengetahui rencana operasi tersebut sehingga tidak membuka lapak. Petugas hanya mengamankan sejumlah lapak dan meja jualan yang ditinggalkan. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus membantu para pedagang di dalam pasar untuk mendapatkan pembeli. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Pok, tima edewe, lare wangi rendi, Mbak.
6: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: end of my song. Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satlantas Polres Salatiga memastikan proses pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dilakukan secara transparan sesuai prosedur. Kasatlantas Polres Salatiga AKP Hendri Sulistianta mengatakan, pemohon SIM baru wajib melakui tahap pendaftaran, tes kesehatan, tes psikologi, foto, hingga ujian teori dan ujian praktik. Sementara untuk perpanjangan SIM, pemohon cukup membawa KTP dan SIM lama, kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, dan foto sebelum SIM dicetak. Kasatlantas Polres Salatiga mengimbau masyarakat untuk dapat mengurus SIM secara langsung di Satpas tanpa menggunakan jasa calo.
2: Setelah dinyatakan praktek 1 lulus, dilanjut praktek 2 yaitu kita keluar praktek di lapangan. Setelah itu sudah dinyatakan lulus, baru cetak SIM. Ya, cetak SIM dinyatakan jadi sudah selesai. Ya, kalau perpanjangan itu yaitu ya sama dengan KTP sama SIM, nanti terus didaftarkan, mau perpanjangan, dilanjut dengan cek kesehatan juga, dan cek psikologi, setelah itu melaksanakan foto. Oke, setelah melaksanakan foto, cetak SIM.
1: Sementara itu, Badan Urusan SIM Satpas Polres Salatiga, Aibtu Joko Prasetyo menjelaskan, biaya penerbitan SIM mengacu pada tarif penerimaan negara bukan pajak, dan belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi. Untuk SIM B, biaya penerbitan dan perpanjangan mengikuti ketentuan PNBP yang berlaku. Universitas Negeri Semarang menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB, menyusul meninggalnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rivaldo Aulia Reza dalam kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan terjadi pada hari Rabu 15 Agustus 2026 sore lalu. Muncul dugaan korban yang merupakan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut mengalami kelelahan setelah mengikuti rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru atau PKKMB UNES. Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Rahmat Petuguran mengatakan pihak UNES telah menerima kritik dan masukan masyarakat terkait jadwal kegiatan yang mengharuskan mahasiswa baru datang sejak pukul 3 dini hari. Dari rilis pihak kepolisian, Rivaldo Aulia Reza meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya diduga oleng, kemudian menabrak pohon sebelum bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Ahad kedua pada hari Ahad pagi 23 Agustus 2026 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian untuk menyambut bulan Maulid yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak bagian ketiga. Selamat mengikuti.

بالشروع كيبل غورو عليكم التحية والسلام ومن التعظيم والاحترام سلام العلماء ومشايخ وأساتذ وأساتيذة وإخوان وأخوات وأبناء وبنات خالصين مخلصين مع صدق واهتمام ويقين أرشدنا الله تعالى إلى الصراط المستقيم وأدبنا عند التوجه في جنابه العظيم وأحسن علينا حين التعلم والتعليم وأخرجنا من الظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة والفضل وأن يطيل بقائنا ويحرس بهاءنا ويجعل الصبر رداءنا والشكر دعاءنا وخير العاقبة والخاتمة جزاءنا واللحوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مجمعنا والقرب والوصول مع النظر إلى وجه الكريم غاية آمالنا وحقيقة أرجائنا آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله إن بندي كاولا soho panjenengan sedaya sak keluargi dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam tetep iman pinaringan jembar manahipun pinaringan saras seliranipun pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih saged kami sami kempal wonten ing menika majelis inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala majelis maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam majlis kirim dungo andum dungo dateng para guru-guru dateng para pini sepuh dateng para keluargi dateng para tetanggi dateng para sederek-sederek langkung-langkung dateng para tiang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya ngleresi wonten ing wulan peringatan Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang sampun utawi ingkang badhe kawula aturaken sedaya kaliyan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dipun pirsani dening Allah. Mugi-mugi dipun pirengaken dening Gusti Allah. Mugi-mugi ketampi wonten ing ngersanipun Allah dadosaken kula lan panjenengan sedaya sak keluargi sak anak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah dipun paringi agungipun rahmah dening Allah dipun lobering pinten-pinten maghfirah dening Allah pikantuk barokah bekto karamah saking ngersanipun Gusti Allah zikir ibadah perjuanganipun mugi-mugi binaringan istiqamah binaringan tumakninah ma'aziyadatil mahabbah wal ma'rifah wat taqarrub wal wusul indallah sedayanipun menika binaringono selamat binaringono aman saking pinten-pinten musibah saking pinten-pinten bilai pinten-pinten kerisaan, pinten-pinten gangguan, pinten-pinten keloliman, pinten-pinten kesewenang-wenangan, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, zahiran wa batina,
pinaringan jembar rezekinipun, pinaringan lancar urusanipun, pinaringan saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun. Hasil penyuwunanipun dhateng ngersanipun Allah, min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, makin mulia, makin meningkat ing dalam kedudukanipun, ing dalam urusan dunyawiyah, lan lumpa malih wonten ing urusan ukhrawiyah. Sedayanipun menika pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, benjang wekdal dipun timbali dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'alayl syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, melebet sedayanipun dateng suwarginipun Allah, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin, sepeninggal kula lan panjenengan sedaya, wekdal kula lan panjenengan sedaya wonten ing alam kubur, wonten ing alam barzah. Mugi-mugi anak putu kula lan panjenengan sedaya minangka anak putu ingkang saged ndongaaken kula lan panjenengan sedaya, nerasaken menika majelis, dadosaken sedayanipun anak putu pitung turun min ibadillahis salihin, min ibadillahis salihin, المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين سالمين سالمين سالمين آمين آمين آمين يا رب العالمين. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, kula tak matur Imam Nawawi ana apa nek cara gampile niki. Saya ini orang yang sangat bodoh dan saya orang yang sangat lemah dan orang yang sangat hina di sisi Allah. Apakah saya masih berhak untuk bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dijawab kali Imam Nawawi, Allahu Akbar. Kanjeng Nabi itu diutus kali Gusti Allah rahmatan lil alamin. Ya. Justru awakmu ngrasa ngaku sing kaya ngene iki lho, berarti kon ada perhatian kalau Rasulullah. Bukan sekadar i'tikad percaya, bukan sekadar harapan pepesan kosong. Mboten. Kon wis teman-teman berharap karo Gusti Kanjeng Nabi. Karena kamu menyadari posisimu, dijawab sing koyok kon iku sing berhak ketemu Rasulullah.

susah, dawa-dawa niku mboten susah. Al-hujub. Lah, supaya kula kalian jenengan niku bisa menerobos dinding-dinding yang di atas Sidratil Muntaha, merupakan satu ketinggian makom di sisi Allah, maka bedahlah, hapuslah dinding-dinding yang mengotori diri ini. Niki tujuannya zikir tori toriko li izalati hujubin nafs. Maka ni gelak kula niku pun matur kalian jenengan, napa matur kula, rubba alimin mahjubun bima'lumi wa rubba abidin mahjubun bima'budi wa rubba salihin mahjubun bimuslihi. Gak kurangan uang-uang alim sing numpuk-numpuk ilmu ni, tapi kenyataane awak ini ku dialing-alingi karo ilmu ni dewe niki lho. Gak kurangan uang sing zikir berjuang ibadah menyang Allah, tapi dialing-alingi karo ibadahnya dewe. Gak kurangan orang yang mengaku-mengaku saya demi ini, demi itu, untuk demi kedamaian bangsa dan negara, tapi justru dekne dialing-alingi karo perjuangane dhewe. Niku mergo napa? Mergo kena penyakit siji, mergo gak tembus karo Gusti, mandek no awake dhewe. Nek nek gak ono aku, gak kira. Nek gak tak tangani, gak apa-apa sampean ngomong koyo ngeten, tapi niat sing apik, niat dedek karo wong. Geta, tapi niat mergo sumbar, mboten sumbar kok kula yai. Saking kula dudukno, ala wong jenenge setan. Nggih, ditumpaki sing ngrungokno, nggih yai, nggih ustaz, nggih Pak, masyaallah. Menawi niki mboten wonten sampean, mboten mungkin niki terjadi. Kira-kira mbegar napa mboten irunge? Nen? Kira-kira kupinge niku mboten ningkap ningkup. Lah, mek pun keenakan dijarno kaya ngeten, gak cepet ditobati menyang Gusti Allah, berarti sampean maune krana Allah saiki dadi sum'ah. Supaya krungu wong, mek wis krungu wong, mek kula kali sampean mboten ditobati, mboten diterima wonten ngersanipun Allah. Man sama'a sama Allah. Aslut ta'ah al-wara'.

tempat tuh ngerti lah asale awakmu iku gelem derek no dawuh asale awakmu gelem madep menyang Gusti Allah iku mergo apa dorongane mestine dorongane sing bener alwara nopo warok niku nopo sih warok niku cara ringkes warok niku niku nopo mergo saking ngemane saking sayange awake karo awake dhewe ojo mane dilarang gak dilarang ngosisan dijogo mergo ngatinya niki asale pokok mangkane hukume wong ngati-ngati niku sun sunat gak enak ah gitu gini apa betul engkau barak nongine ah engkau ngono ah bis tinimbang kau khawatir ngono lo betul ni tenarangan betul tapi saking ngemane zaman takok no niki dokter dokter tan beriki dek zaman takok no opo obat sing paling utama betul nenten paling obat sing paling utama niku nopo tarak nopo tarak niku jogo pantang pantangan gitu ngobati terus gino komboden ditambani terus tapi doyan kira-kira ya nopo tambah loro nopo tambah waras nen boten nten mari ini boten mani daya pun kanjeng Nabi nopo rok sudawa alhimyah pokoknya obat jogo pantangan kalau kali sampean itu nggih pada kali wong numpak montor montor bengi peteng udan deres nggih apa mboten ben barang pun udan deres sampean tetep kepingin berangkat montore sampean butuh apa butuh kipas gitu kipas kula kali sampean mboten enten marine padha mawon sret padang peteng maneh sret padang nggih napa mboten wong Senin Kamis nggih ta ngene cuma trimo sret padang sret peteng lha mek engko oleh menggok-menggok zikir malah dikire utawa kipase niku malah engken mletat terus kira-kira engko dadekno ana napa niku enten kawate metu kira-kira kocai berat napa mboten nggih la ilaha illallah meneh doyan la ilaha illallah tambah doyan la ilaha illallah tambah enak nggih ta ngeten terus lho kira-kira napa mboten berat niki niki lah nggih terus pun diyai lho sampean takon ngeten lho nggih kados niku yai tapi mboten berat lho ngeten lho sampean kok mboten takon sih nah takon napa mboten napa kula dhewe sing takon teng kula dhewe nggih ta niki teng Al-Qur'an pun didhawuhno mak wis ana taifun minasyaiton ada suatu rombongan-rombongan setan yang telah mendatangi kita pada saat kita berzikir beribadah kepada Allah. Napa tuntunanipun Gusti Allah? Tadzakkaru. Zikir ibadahmu ku rasakno. Aja cuma iso maca zikir aja rasakno. Mek wis kon iso ngrasakno dijamin kali Gusti Allah fa idza hum mubsirun bakal padhang atine. Tetes tos pun dia enake niku yai, nggih enake ayo, nggih ta. Sampean mek tepake lali wong jenenge wong. Wong lali niku nggih termasuk nikmat kok. Nggih napa mboten? Lah mek sampean eling mati terus, kira-kira enak mangan napa mboten? Enten wayahe piyambak-piyambak.
Tapi ya ngono, tepat waktu zikir ibadah sing temen. Gitu loh, pekorong kok sak mari ini kudoyan maneh, wamanya enak kok. Gitu, sak jale dosa haram ini kumbutin enak, cuma ngangeni. Kenapa betul? Ngangeni, buktinya kangen, kalau kalian sama ngelek terus ya. Gitu, ngangeni kok. Gitu, gitu. Kadang-kadang enten ujian songko Gusti Allah niku, yo ngangeni. Mek pun kangen, iku berarti ujian iku sampean iso berangkat teng Gusti Allah. Gawe contoh, mek sampean mriki, oke, sampean gak ada niat sae. Pun kebayang sampean itu. Macet ndak ya? Rame ndak ya? Sesek ndak ya? Lah enten ta? Nggih ta? Nggih kok dilalah. Nggih, kersane ngalah. Nggih ta, kersane a nggih kersane Allah kersane ngalah nggih ta ya sing ngalah ngoten lho nggih waktu sampean teng mriki niku kok tiba-tiba mboten macet coba mboten kerasa sampean neleki lho gak macet tibane lho neleki nggih ta lho kok enak ya niki enten sirrun azim nggih ta sampean kudu cepet malih kaya ngeten niku gawe contoh termasuk kebarengan setan. Mek pun ajenge rawuh teng majelis zikir teng pundi mawon. Nggih ta? Sampeyan kali kula niku napa? Mlebet teng setunggalipun dusun. Sepi, dalane gak enak, rusak. Kira-kira sing akeh niku ngersula napa mboten? Nger? Dalane lho coba. Nggih ta? Mek sampean weruh wong kaya ngeten, sampean longgokno. Sing jujur karo pangeran. Kon melok apa ndak? Nggih ta? Lho maksud sampean, mek awakmu gak melok, gak apa-apa. Engko tak telekno warung mandheka kono, engko mek wis buyar tak ampiri, gak gelem. Yo kok wong aku niat kok, niat campur ngruneng. Niki kathah napa mboten? Ben rangkat kita barang pun buyar lego masih waduh rasa parek mereka pun mboten enten beban sing beban ini ku mboten enten wis kosong ampun jalan rusak niku pun mboten patik dirasakno diterima modele pasrah ya apa meneh gak wurung ya liwat kene tapi mau gak kita lho akhir-akhir ini lho barang pun tutup dalam alus bungai Masya Allah Alhamdulillah bis tutup no, dalam aspal omongane koyok ngeten iku dibalik no mane teng hawa nafsu ni mek uang niki mboten balik no teng hawa nafsu ni mustine niku Alhamdulillah jalane rusak koyok ngono aku diparingi selamat saiki wis entek kari enak niki mboten Alhamdulillah ketok sik balik ketemu nafsu mawon salah tayai torekot gak omong-omongan salah omong-omongan gak pas gitu wong gak pas dingguai sampel gitu. Ayo sampean sing ganteng aku jos-josan nyak napa mawon pakai dasi tibane kok piyai lodok lak diguyu-guyu wong nggih ta opo kok masih lodok wong wek-wek kowe iku dhewe ya gak apa-apa ya cuma ya apa ya senep dilok iki kok sing dilok senep apa maneh sing nenggo gak senep gak aku biasa gendeng nggih ta ndek alwara nggih niki lho hati-hati kaya ngeten niku ban nggih aslu ta'ah al warok warok nggih pun wa aslul warok at-taqwa wong iso ngemen awake dadekno sayang terus ngati-ngati nggih ta iku cekon di asale teko at-taqwa mergo oleh napa wedi karo Gusti Allah
lo oleh kepingin derekaken aturan saking Gusti Allah. Niki napa kok kula aturaken kaya ngeten niku napa? Gak kurangan wong lakoni zikir ibadah panten cara zahir telah melaksanakan perintah Allah dan telah melakukan segala apapun yang dianjurkan oleh Allah. Napa setiap wong nglakoni kaya ngono, dekne wis totok darajatul muttaqin, lungguh ana derajate wong sing takwa durung. Mergo jaminan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong iso lungguh ana darajatul muttaqin mek wis wong iku iso ngeman, iso nyayangi karo awake dhewe. Gak ngenteni diperintah, gak ngenteni dilarang, mek pancen rasane iku gak ono manfaate, gak ono kepentingane, gak apa. Lho, niki lho darajatul muttaqin. Pun. Oke. Asale ibadah wa rok. Asale wa rok niku napa? Takwa. Wa aslu takwa. Asale uang iso wedi mergo sababe ngeman nyayang karo awake niku apa sih? Muhasabatun nafsi. Uang sing koyo ngene niku napa? Introspeksi diri. Lan diloken awakmu ku diloken. Uang kepingin parek karo Gusti Allah. Kemingin iso mulya menyang ngersanipun Gusti Allah sing digawe contoh-contoh di luar dirinya. Coba lihat kemajuan agama ini, coba lihat kehancuran ini, karena tidak adanya kemajuan di umat Islam ini, gawe contoh zahir kabeh sing sak jabane awake dhewe ing mongko nas penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala iku ngersakno kon iku dadi wong sing apik, mulya, duduk sing pinter. Duduk sing hebat, duduk sing sukses. Panjenengan dikersakno sae mulya ana ngersanipun Gusti Allah. Niku napa? Wong sing iso ndira awake dhewe basara uyubah. Niki sing pokok. Lha, coba perkembangan-perkembangan, kemajuan-kemajuan kita coba lihat mana umat Islam waduh mek pidato kita isine niku napa? Maido, kecewa, harapan agar terwujud kita, tapi gak menemukan jalan keluar. Dipun ngeten tok ceramah niku nggih napa mboten? Akhirnya diwalik karo Gusti Allah. Sing dadi norane niku napa? Bersaing padha wong Islami dhewe. Sing iku bersaing demi kelompoknya, yang ini demi kelompoknya. Nggih napa mboten? Sampai-sampai dengan kemajuan zaman yang globalisasi niku, kiai padha kiai ini ya tukaran kok. Kurang napa sampean? Nggih ta? Nen, ustaz padha ustate. Kepancen niku sunnatullah. Kiai padha kiyaine, ustaz padha ustate. Nggih napa mboten? Lajeng napa niku? Sing dodol sego goreng ya padha dodol segoe, nggih ta? Sing tukang becak ya padha tuku becak. Ya pancen syaraté hasud niku kudu padha. Gak ono tukang becak iri hati karo kiai dak ono. Nggih ta? Syaraté kudu padha. Kiai padha kiai. Gita, dodol sego goreng, padha sego gorenge. Gita, karo dodol es akor, nok kene ae lho. Engko aku ngelek njaluk kon. Mek kon kok luwe tak wis sego goreng akor. Gita, makane sampean para kiai, para ustad, para pemimpin-pemimpin yang duduk pada suatu kedudukan, yang kedudukan itu memang mencari suatu pengaruh, nopo mali rebutan. Ojo kaget, nek ana tubrukan iki ojo kaget. Kula kali sampean iku wong bodho, wong apes, nggih ta? Wong ino serba salah. Nggih ta? Melok mrono ya salah. Gak melok engko sakakno ngono. Nggih napa mboten? Akhire ya napa? Kanca kula cuma kula kei jalan satu mawon. Napa?
jadilah penonton yang baik. Ngeta dilokon bae lucu ya kiai iki ngeta le lucu ya anu iki nggih dadi penonton yang baik tapi tetep husnudzon lan tetep njaluko donga njaluko barokah aja melok-melok ngeta melok-melok soro mungkin mergo napa luhumul ulama sumumun qatilah dagingi wong-wong sing duwe ilmu niku padha mbek racun sing mateni. Saiki gak tepak, tapi barokah ilmu ini kok balik nang pangeran ya apa? Ya cuma masalah kula kali sampean tetap menghormat, memuliakan, memohon doa, memohon barokah, tapi niru enggak nanti dulu. Kita berkodai pun al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an alladzi ra'al Imam Bukhari kullun kita yukhadz wa yud'a. Kabeh ku kena dicukuk, kena ditinggal, didilok dhisik. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali Kanjeng Nabi, mek Kanjeng Nabi mutlak harus diambil. Ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Ben. Muhasabatun naf graya ngono. Ojo gampang. Napa niku kesusu aja. Kula tak takon niki bapak-bapak niku. Ya napa beritae napa niku antipurno normal e. Aksi purno. Kita mergombayang no pancen kerusakan-kerusakan sing bakal kedaden. Nggih napa mboten? Cuma secara pribadi waktu sampean ndelok goyange niku kira-kira rada awet napa mboten? Nen? Rada awet napa mboten? Alah, wong sik padha ngrasakno mekitik. Ya ta? Niki dipikiri, kaya ngeten niku dipikiri. Ya ta? Hati-hati. Nggih, para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih minangka iftitah pembuka mukadimah pengaosan yak napa kula kali sampean nglunggukno ibadah madhep teng Gusti Allah niki kula kinten sampun cekap mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan sihah wal afiah, pinaringan jembar rezekinipun, saged sempat wekdalipun, saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika majelis, wonten ing wulan Rabiul Tsani, minggu kedua ingkang badhe akan dateng. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi an taj'alana wa taj'alhum ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi an taj'alana wa taj'alahum ya Allah min as-siddiqina wal mustafain al akhyar fil hal wal ma'al. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa ihsin lana al aqibat wal khatimat inda naz' fi as-saqarat wa dhillana wa dhillahum ya Allah yawma la dhilla illa dhilluk inda al faz' fi al arasat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wasabbitna wasabbithum inda jawazi suratikal mustaqim wabalighna wabalighhum inda ji'na syaitan salin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amiddana nadra ila wajhikal karim hadha kulluh ya Allah bihaqqi wa sirri wa nuri wa syafa'ati habibikal karim ar-ra'ufir rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima Idewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti po?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lah rewangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Performa double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Assalamualaikum, Bu Kalis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bu, ngapunten dari tangkat jenengan Tuan Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
4: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
5: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
5: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Alhamdulillah nggih.
5: Amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
5: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
4: 5 6 botol ngoten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5 6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
5: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
5: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
5: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
5: Pagi sama sore,
4: 10 kadang ada 15 ngoten nggih.
5: Diminumkan
4: di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nyen kak ning batas sendok dulu, tapi bukan masalah. Buktinya ya panggah waras kan ngoten nggih.
5: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
5: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
4: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan nampak sehat ngeten, nggih.
5: Alhamdulillah.
4: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
5: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Waras juga sekados kula. Lagi ngeten ta, Pak?
4: Nggih, alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: Dobber Perma Doppel khasiatnya Bio 7. Dobber Perma Doppel khasiatnya Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Dalmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
2: Ini sampun
1: sampun nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
2: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket, tiga paket, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat pale. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, ketiga gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
2: Sehat.
1: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
2: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15 botol.
1: 15 botol.
2: Saat niki juga pun kula pucal.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, enggal-enggal Bumbas Bio 7 supados tinggal-tinggal saras sakit pipun.
1: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Sarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolotundo Semangu.
4: Jolotundo
5: Semangu.
4: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
5: Nggih nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: King radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih.
5: Sampun.
4: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: 3.
4: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih.
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
5: Nggih. Ampun
4: kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
5: Sundul Langit.
4: sumprit. Matur nuwun Ibu.
5: Nggih, sami-sami.
3: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosam Madu Pahit. Vitosam Madu Pahit, khasiate Sunda Langit. Sumprit.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu teteh serbal modern. Jaga kesehatan secara baik karena sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Nah, hidupmu besok dijalui pertanggungjawaban. Jongasi sampean kok malah loro. Tidak bisa beraktivitas apalagi beribadah. Ndak judul leci loko mencit. Mulak no jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Jangan lupa minum Bio 7 ya. Hidup secara sehat ini penting. Tur meskipun dilanggar, Dino menyarankan pola hidup secara sehat yang paling gampang Bu Okwi. Ya, sambal mungkin itu kok orang ngerti-ngerti juga. Ojo diapalke. Jadi hidup secara sehat itu seperti ini. Ora usah diapalke. Tapi dimatke bae. Ya, hidup secara sehat itu dengan tidak usah merokok. Ya, awong saiki ki wong do ngrokok ki apalah entlecek, ya. Duite jarene ora iso ngrokok, kaya ora pak urip. Syukur mangan daripada orang ngrokok. Itu ada dan banyak mungkin orang-orang yang seperti itu. Nah, tubuhmu yang satu-satunya itu dirawat, dijaga kesehatannya. Ojo mok rusak sendiri dengan tidak tahu untuk menjalani gaya hidup secara sehat. Ya, ngerokok enggal dino. Ora tahu mangan buah sayur. Uripe gur, melek, ngerokok, ngopi, kerja. Olak wale gur. Ngerokok ngopi. Sampean gelis tamat nek kaya kuwi. Ha wong do njaluki uripe adawa berumur panjang kok ya tidak menjaga kesehatan. Taruhlah dikei umur panjang temenanan. Setidaknya dengan berumur panjang tapi sehat. Ojo umure dawa lara terus. Ya, mengko bunuh diri di bawah pohon ciplukan. Angelah, yo, njaluk mati. Ya mangkle sampean ndonga dhewe njaluk dipanjangkan umurnya. Nek wis njaluk mati plin-plan jalukane iki aja plin-plan yo. Nek njaluk panjang umur, dikai sehat walafiat. Nah, itu tadi. Dengan menjalani hidup sehat tidak usah merokok. Ya, sering-seringlah dirimu makan buah dan sayur, nggih, dino. Sayur dan buah yang ada di sekitaran kita itu banyak. Yang paling banyak itu adalah pepaya alias gandul. Kuwi sampean mangan gandul, wijine nek mangan nek sampean mangan gandul, wijine aja dipangan. Yo. Yo. Aja dipangan sampean cukup dibrukke nang latar ngomahe sampean kuwi. Nek dipangan ra apa-apa wijine nek sampean mencret-mencret dikatani angel makan biji pepaya. Sak sendok dimakan koyo nguntal pil pirang-pirang. Nah itu nanti mencretnya itu bisa berhenti ya, tapi nek isi orang mencret parah ojo mangan wiji pepaya. Sebaiknya ditabur aja di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah. Oh rasa kapak-kapak ke tukul rasa dadak tuku sekilo nih wolong ewu ya mene. Dan buah pepaya itu khasiatnya banyak untuk kesehatan. Ya dia komplit vitaminnya. Itu buah pepaya. Yang di sekitaran kita buah buah pisang, jambu, terus opo sing sekitaran kita iki opo le? Sirsak, nyong dhewe sirsak oh. Bisa sirsak wae siji. Kembuang iki pirang-pirang embuang nyenenge. Ora tau dadi rontok terus ketika suatu hari saya melihat bijinya itu jadi sirsak cilik, ya cilik kae, ya sandok. Alhamdulillah, yo seneng apa wet sirsakku wo, yo tak keni-keni masih tak lingu inggil di nonek yang lewat itu tak lingu iyo. Akhirnya aku akan merasakan sirsak dari pohonnya sendiri. Nah, Rendi saya tanpa sengaja ketika nyong isi pak mundur ke motor tak delok sirsakku kok warnanya kekuning-kuningan ora ijo, tapi setengah kuning kuning lah wes ora ijo mana, yo. Yo, akhirnya mandek motor kita cengkal. Tak mek ilah kok empuk. Ya Allah, tak mek empuk. Tak apa iso prodol sisan. Untung urung tiba kuwi nek urune ora konangan cok tiba. Ya iso empuk yo tak pangan enak tralala yo. Nandur. Nandur sir-sir koyo sirsa ya. Itu enak, enak apa ya matang pohon. Ah, sampean begitu. Aku pian dewet gandul. Ketika berbuah itu saya makan nek pas do kuning abang ngono tak pek itu enak. Jadi makanlah buah-buah yang mudah kamu dapat aja. Nek dananya itu ya dana-dananya itu cupen beli aja buah yang lagi musim apa? Lagi musim lo ya. Salak lagi musim yo murah sekilone. Salak nek sik larang sekilone cok 18.000 nek sik larang. Tapi nek murah ndeprok-ndeprok regane. Kemudian pengkoang. Nek sik larang sekilone 16.000. 17.000 aleman regane. Nek sik murah ndeprok juga. Makanya perbanyak makan buah sayur ya. Kemudian olahraga, rutin aja dibikin rutin sendiri sak bisamu ya. Terus minum air putih harus cukup, minimal 2 liter per hari. Jangan stres, jangan lupa bahagia, tidur yang cukup. Tapi aja turu terus lek kaji. Besok nek mati sampean turu terus ditakoki umurmu nggo gawe turu totok, kaya umur sudah tahun sedina turune 8 jam. Lah nek ditotal diakumulasi rak kowe turu 20 tahun. Lha urip kok 20 tahun nggo turu tanpa ngapa-ngapain. Rugi. Maka dari itu waspadalah, waspadalah. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Mangga-mangga. Yang ingin bergabung langsung di Godar ini silakan SMS WA di 0856 4773 1111. Oke ya. Hari ini Dila bakal membahas seputar orang yang terlalu banyak apalah pikiran ya. Saiki wong sing akeh pikiran ku akeh. Tura-tura. Bahkan ketika sholat pun dia tidak menanggalkan dunianya. Masih aja Allahu Akbar. Otake sik mubeng mikirin macam-macam. Ya kan? Ayo ngaku. Ya. Banyak pikiran itu sebenarnya ndak bagus karena untuk kesehatan dampaknya kurang bagus, nantinya muncul penyakit-penyakit tuh ya. Mulane aja kaken pikiran kecuali sampai nih sik melaksanakan ujian nasional ya. Utawa sik tes CPNS banyak pikiran apa ora, kurang kudu mikir. Tetapi di luar itu jangan terlalu banyak pikiran ya, karena ada penyakit nantinya. Jadi penyakit akibat terlalu banyak pikiran dapat muncul saat Anda stres dan beban mental menumpuk, lalu mengganggu kesehatan fisik maupun emosional tanpa disadari. Ya, jika tidak dikelola, kondisi ini bisa meningkatkan resiko gangguan tidur, kecemasan hingga penyakit kronis yang serius. Hati-hati ya. Berbagai tekanan hidup ya, mulai dari tuntutan pekerjaan, masalah keluarga hingga dinamika sosial dapat membuat pikiran Anda terasa penuh dan sulit istirahat. Dalam jangka panjangnya, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi emosi saja, tetapi juga bisa memicu perubahan pada sistem saraf, hormon, dan juga daya tahan tubuh. Oleh karenanya, penyakit akibat terlalu banyak pikiran bukan sekedar keluhan psikologi saja, melainkan kondisi yang bisa berdampak nyata pada kesehatan fisik dan mental. Ya, jadi ada beberapa penyakit loh ya. Akibat terlalu banyak pikiran Anda ya, akibat terlalu Anda itu terlalu banyak pikiran, dan ini paling sering terjadi. Penyakit apa saja kah itu? Di antaranya yang pertama adalah gangguan kesehatan. Jadi gangguan kecemasan maksudnya. Jadi gangguan kesehatan yang bisa muncul jika Anda terlalu banyak pikiran, yang pertama adalah gangguan kecemasan. Ditandai dengan rasa cemas berlebihan dan sulit dikendalikan meski sebenarnya tidak ada ancaman nyata. Ya, penderitanya sering merasa gelisah, mudah panik, otot terasa tegang dan jantung berdebar. Ya ini rungokeke, sekarang ini banyak orang yang tidak bisa tidur. Malam ini ku tak dapat tidur sebelum memandang wajahmu sahur-sahur. Banyak loh ya yang tidak bisa tidur. Nah, kenapa? Nah ini rungokeke ya. Jadi biar bisa mengatasi kecemasannya, ya. Jadi penderita yang lagi cemas tidak bisa dikendalikan, sering merasa gelisah, mudah panik, ototnya terasa tegang dan jantung berdebar-debar. Jika berlangsung lama, kecemasan dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, serta aktivitas sehari-hari. Kondisi ini tentu berkaitan erat dengan respon stres yang terus aktif pada sistem saraf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gangguan suasana hati. Jika Anda itu banyak pikiran, ya, stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan zat kimia di otak yang mengatur emosi Anda. Akibatnya, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati, ya, mudah tersinggung, merasa sedih berkepanjangan, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi yang membutuhkan penanganan khusus. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga pada hubungan sosial dan produktivitas, ya. Nanti kalau depresinya berlebihan, sampean kudu ning dokter sakit jiwa. Mengko nek mrono, dikira sampean edan, padahal pengin konsultasi saja, tapi orang itu dipukul rata. Kayak mending kentet kayak koran rumah sakit jiwa, gundul mualu sih. Justru nek wis tanda-tanda diri Anda itu stres berkepanjangan, itu yang paling mudah itu nantinya goreng dokter jiwa. Tapi resikonya urung kayak ini sampean darahnya kentir, metu dek kono wes lulus kayak di rumah sakit jiwa. Aduh, ya kesannya itu nek bar di rumah sakit jiwa ora apik kabeh. Mula jangan stres berkepanjangan, cemas yang berlebihan. Lah satu-satunya reng dokter jiwa, mengko nek sampean tonggo mungkin nek krungu sampean goreng dokter jiwa, mulanya stres edan kayak setengah pak edan kayak gue. Ya boleh. Kok gue ya sembrono dipukul rata totok ke dokter jiwa ini. Mending pak edan sih kayak wingi goreng dokter dokter rumah sakit jiwa gundul malu saya edan kowe. Ah ya hati-hati, makanya jangan terlalu banyak pikiran. Mula ana dilakan ngomong nek terlalu banyak pikiran suka ning laut, ngonek-ngonekke ombe, as kok bae. Tumpahkan segala penat rasamu itu gembur-gembur nang pinggir laut, tapi lurusnya sepi, aja ring kisik saiki rame. Terus bayare mundak 6000 lek, mane 4000 lek. Ayo. Terakhir aku mrono ki mlebune mbare 4000. Wingi dina setu mrono mundak 6000 lek. Aduh, wong iso mbik akeh kalau yo. Kisik kok ya rame laris manis Tanjung Tirta ngono ya mulono sampai nek pengin ngonek-ngonek ke ombak singgon sepi tapi aja bunuh diri ndak ra konangan no? Ah kan suka bunuh diri tapi konangan agena ana sampean bunuh diri ra konangan ah dikirane sampean lunga ning Kalimantan ra bali-bali ya padahal dipangan iwak. Aduh ya oke ya jadi itu yang kedua. Yang ketiga, jika Anda terlalu banyak pikiran, akibatnya apa? Yang ketiga mengalami gangguan tidur, seperti sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur terasanya tidak nyenyak. Pikiran yang terus aktif membuat tubuh Anda sulit memasuki fase relaksasi yang dibutuhkan untuk tidur berkualitas, ya. Jadi kurang tidur dalam jangka panjang dapat menurunkan daya tahan tubuh, memperburuk suasana hati, meningkatkan resiko gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, masalah tidur sering menjadi tanda awal stres yang perlu diperhatikan. Nah, mulak nongkur koke di gudang gak dina kalau dila. Nek mbukan sampean banyak pikiran mek tertangani. Dampak yang keempat jika terlalu banyak pikiran adalah terjadinya keluhan fisik akibat stres. Jadi stres ini tidak hanya mempengaruhi pikiran saja, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik loh ya. Beberapa gejala yang sering muncul itu meliputi sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, ya seperti mah, diare, seperti kena penyakit lambung, serta rasa lelah tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena hormon stres ini mempengaruhi kerja organ tubuh Anda loh. ya. Nah, jika dibiarkan, keluhan fisik ini bisa muncul berulang dan mengganggu kualitas hidup. Mulanya ada orang yang bilang, "Mbak, oh, awalnya itu Nyuki kena penyakit lambung." Nah, bukan lambung tetapi mah mungkin. Ah, ya, ini stres yang tidak hanya mempengaruhi pikiran saja, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik seperti itu. Yang kelima, jika Anda terlalu banyak pikiran, terjadi masalah konsentrasi dan daya ingat. Jadi, beban pikiran yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan otak untuk fokus dan mengolah informasi. Seseorang mungkin menjadi mudah lupa, sulit konsentrasi, merasa pikirannya kosong saat beraktivitas. Nah, kondisi ini sering berdampak pada perform kerja atau belajar Anda. Dalam jangka panjang, gangguan konsentrasi dapat meningkatkan resiko kesalahan dan menurunkan kepercayaan dirimu. Ah, tidak bagus ya. Terus, yang keenam, dampak beban pikiran terlalu banyak ini adalah terjadi penyakit psikosomatik. Nah, ini terjadi ketika masalah psikologis memicu keluhan fisik tanpa penyebab medis yang jelas. Gejalanya bisa berupa nyeri perut, nyeri dada, pusing-pusing atau sesak napas ya, meski hasil pemeriksaan tampak normal. Ketika sampean periksa seluruh tubuh, medical check up, normal. Tapi gejala nyeri perut, nyeri dada, pusing, sesak napas, padahal normal. Nah, itu stresmu itu begitu. Stres dan emosi yang terpendam ini berperan besar dalam kondisi ini. Penanganan biasanya memerlukan pendekatan menyeluruh pada kesehatan mental dan fisik. Mulanya sampean itu sudah beban pikirannya banyak, ya, nek goreng on dokter sakit jiwa, ngomong aja lo guys apa adanya. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi, jangan ditutup-tutupi. Nanti penanganannya jelas, ngono ya. Yang ketujuh, resiko adanya penyakit kronis. Jadi stres berat yang tidak terkelola ini dapat meningkatkan resiko penyakit kronis lo ya. Seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, penurunan daya tahan tubuh ya. Aktivasi hormon stres secara terus-menerus dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan metabolisme Anda. Akibatnya apa? Tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit jangka panjang. Inilah sebabnya mengelola stres semenjak dini sangat penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh ya. Jika penyakit akibat terlalu banyak pikiran dibiarkan saja tanpa penanganan, nantinya bisa muncul gangguan yang lebih serius lagi. Di antaranya depresi berat atau gangguan suasana hati yang menatap, ditandai dengan perasaan putus asa, kehilangan minat, penurunan fungsi sehari-hari. Kemudian terjadi gangguan bipolar dengan perubahan suasana hati ekstrim antara episode depresi dan mania atau hipomania. Terus terjadi gangguan psikotik seperti munculnya pikiran tidak logis atau persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian penurunan fungsi sosial termasuk menarik diri dari lingkungan, kesulitan bekerja atau belajar, serta konflik dalam hubungan interpersonal. Ini sampean ku biasanya terjadinya seperti itu. Kemudian gangguan tidur kronis yang berdampak pada konsentrasi, emosi, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Terus peningkatan resiko ketergantungan pada alkohol, obat penenang, atau zat aditif lain. Ini sebagai bentuk pelarian dari stres psikologis sebenarnya ya. Terjadi resiko penyakit fisik kronis ya, seperti hipertensi, penyakit jantung, gangguan metabolik, dan penurunan daya tahan tubuh ya. Atau bisa munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau keinginan bunuh diri. Ini yang merupakan tanda darurat kesehatan mental Anda. Bunuh diri, rasa bunuh diri mengkawaya mati-mati dewek ya, repot-repot bunuh diri. Jadi kelola emosimu, kelola segala beban pikiranmu secara baik ya, jangan dipendam sendirian ya. Oke ya, jika kamu tidak bisa curhat kepada orang, curhat saja sama alam ya. Meskipun di situ tanpa tidak ada jawaban, tapi tidak apa-apa. Setidaknya bebanmu itu keluar. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, karena banyak pikiran mengganggu kesehatan Anda. Oke. Nah, kalau banyak pikiran minum Bio7 boleh, Nadil? Boleh saja. Banyak orang yang tidak bisa tidur, minum Bio 7, bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar minum Bio 7, semoga daya tahan tubuhnya kuat, semoga penyakit tidak bisa tidurnya itu bisa tertangani. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Ya penting itu ikhtiar pengobatan. Meskipun Anda itu judulnya stres lagi banyak pikiran, tidak apa-apa. Minum Bio 7 saja agar daya tahan tubuhmu kuat terutama. Kemudian fungsi organ tubuhmu itu berjalan dengan atau bekerja secara maksimal. Wes sudah, lepaskan semua bebanmu. Kalau tidak bisa, awes kue mencurahkan semuanya, jangan pada orang, jangan pada binatang juga. Oh, kucing rasa ditendang-tendang, diwepes, tidak seperti itu. Kamu tumpahkan ke alam, ya, ke laut boleh. Nek omahmu kecedak nang hutan, yus nang hutan kok ngumpur-ngumpur. Aduh. Jadi orang hutan, jadi otan. Ndak apa-apa. Yang penting tidak menyakiti siapapun. Dan emosimu, beban pikiranmu terlampiaskan, sudah keluar semua bebanmu. Ring alas, boleh. Tapi ring alas, hati-hati ya, oh, nek ono anakonda, saiki anakonda kuwi mangane wong. Ha, cangkeme semono apa bisa mlebu wong. Aduh, biung. Sudah ya. Mulane jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, minum Bio 7 selalu setiap hari. Jikapun Anda sekarang ini banyak stres, permasalahan Anda banyak, jangan beban pikiran menumpuk, tetapi bismillah ikhtiar saja dengan minum Bio 7, rasakan manfaat dan khasiatnya. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kemudian beli selalu di Radio Rasika Pekalongan ya, atau ke pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang senantiasa Dila sebut, Dila rekomendasikan saat siaran. Oke, terima kasih sudah bergabung, sudah pada SMS WA begono ya. Jangan lupa ya, untuk Anda yang suka madu, sekarang sudah ada Vitosa madu pahit yang bisa Anda jadikan solusi untuk diminum sehari-hari untuk kesehatan dan juga untuk pengobatan. Boleh. Vitosa madu pahit ini komposisinya itu lengkap loh ya. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, akar pasak bumi. Ini bagus untuk diminum, buat kesehatan bagus, untuk pengobatan juga bagus ya. Nah, terutama juga untuk Anda yang punya keluhan sakit di mata ya, ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Silakan ya, yang kemarin-kemarin di daerah Seragi Anda cari di apotek Manjur habis, sekarang sudah ada. Yang sekarang cari di apotek Wonosari kemarin habis, semalam sudah ada. Jadi stok ready semua di sana ya. Di Ulu Jami silakan Anda bisa beli, di apotek Tasik Sehat di Tasikarejo, dan di apotek Melati Farma di Kaliperahu ada. Nah, kalau bingung keras sikap Pekalongan aja dong, dekat dengan Ulu Jami ngono lo. Iya ya, Paijo. Cuma arep mantau ceritane jaliteng sing gawe weteng kaku iki. Karo arep takon gaya-gaya jrit jare jaliteng sing apik nek bar tukaran kok. Lah wis mau praktekke durung. Sepenting iki sudah dipraktekkan belum? Aja ngrungokke toto. Ah, yo. Iki jaliteng mungkin sibuk kok ya. Wayah-wayah kaya kiye nek ya men iki mungkin jaliteng sih Pak ngrewang ibu apa wis mangkat dodol ora paham. Kayak biasa dianiaya bojone gelem kok. Randy, oh. Mari mari sedara jo hadir Mbak Nana sooh wene campur atis. Ngantuk ide dine, tapi aku semangat kok Pak kerja. Yo wis Pak Wadul kok kota Mbak. Oh yo. Oke. Mbak Titik nang kedengune. Biasane nek wis kebangetan dorogol, kuwi cok karena kurang banyu. Njaluk disiram kuwi gedang kebiarku. Wae gede-gede alhamdulillah, sering tak sirami. Apa gede-gede ya? Coba dong. Fotonya dijejer ke karoan sendok Mbak Titi. Nek dhewean kok gede-gede kudune ana saingane iki. Tapi nek menurut Adila iki rong patio gede ya. Biar aku sendiri kayak Mbak Mira kok gede banget. Iki foto dikirimannya Mbak Titik dijejer karena sendok jadi perbandingannya. Sendok dengan gedang kebiarmu seberapa besar ya? Mau pi aku tuku gedang kebiar kok apa-apa tak oh. Urung tak masak kok. Nyusik gedang sobong gunung di Mbator kok. Budi-gudi sih loro arep ndisik tuku sacange gede nyapa tuku rong cengeng iki bingung Pak tak jalake ngendi. Asale lho boken nang kulkas sarak kebek dhewean gede temenan gede sak gedeng kebiar. Ah yo ana kok kena karo bakul rungono ngono Mbak Titi ya. Oke Badrun Kewaringan Sido Mulyo Kecamatan Kesesion Drun. Alhamdulillah cuaca es krim sekali Bu Kaji. Yo enggak mau anggomu ke sesiannya nanti si Domulyo ke Kewaringan nanti yang udah berapaan mau jelas kono Kewaringan si Domulyo ke sesion aku udah paham juga yang ngerti ini ke sesi ini singgone kae apa singgone ikan water ngarep kali ngarep bendungan kae ayo kono kae sing nek sambelnya huha arti ini kono ke sesion ya. Oh iya Bu Kaji, aku Pak Wadul iki. Masuk pada geger di desa Sidomulyo telah ditemukan mayat mengapung di kali si Bu Kaji ya. Mengapungnya di kali, bener dong Dren. Kalau mayat mengapung di kali, jangan di kamar mandi. Ayo. Kamar mandi saya ini cili-cili mengapungnya angel. Bahkan kamar mandi zaman saya kira ono kolah ya ono ember ono kalau ciduk. Aduh. Zaman saya iki wong serba praktis-praktis. Nek zaman biyen kolahe gedhi, ya nek nggon dilang kolahe gedhi. Kena nggo silem kok. Nek kolahe nggonku biyen no. Saiki sih ono dhek tapi omah iki wis dinggoni masku dadi nyuruh tak mlebu kolahe maneh. Kolahe WC karo kolahe kolah WC karo kolah kamar mandi itu ya dadi siji dene budi dawa, mbok kena nglangi ya, nyabrang gitu. Nek kon kasi kolah nyeblong kawereng kolah. Kalau nglangi ora nyabrang ya. Kolah zaman biyen kon nang masjid e kon nang musala gedhi, kolah nggonku gedhi kuwi ya. Dadi di kamar mandi bisa nyabrang ring ngene WC, kolah WC maksudnya ya. Sedongal dongol dongol dongol dikuras. Masa kanak-kanak yang begitu ceria ya. Ditemukan mayat mengapung di kali sih Bu Kaji kronologinya durung jelas. Terima kasih Mbak Salam lagu ini Bidia dari Surga Bu Kaji dari Jepri. Wani pira dren. Lah kok kronologi durung jelas sih? Takoki sama mayatnya, jajal dia bisa bicara pandai. Soan mengapung totok jebulno seurep si ajaran nang jebulno.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
2: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
1: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
2: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten turun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
1: Pun pinten botol iki terasa?
2: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Nggih, nun sewu yo sawane Bapak pinten Mbak nggih?
2: Nggih, kirang langkunge 18 lah.
1: Nggih, 18 nggih. Nah niki kagem masyarakat sing dadi ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
2: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Assalamualaikum Bu Kalis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan to ampak sehat niki umur berapa jenengan?
4: Umur 53.
3: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng.
4: Nggih.
3: Alamat panjenengan pundi Bu
4: niki? Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
4: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
3: Nggih.
4: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
3: Nggih, alhamdulillah
4: nggih. Amin, alhamdulillah.
3: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
4: Telas kira-kira 5-6 botol.
3: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
4: Nggih.
3: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
4: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
3: Tetes di sendok. Pinten tetes?
4: Antara 10 sampai 15 tetes.
3: Sehari berapa kali?
4: Saya minum 2 kali.
3: 2 kali.
4: Pagi sama sore
3: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
4: Iya, iya.
3: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
4: Iya,
3: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
4: nggih.
3: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning
4: batas
3: sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
4: Alhamdulillah
3: nggih.
4: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
3: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
4: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
3: Ya. Sampun turun banget nggih dan napake sehat ngeten nggih.
4: Alhamdulillah nggih.
3: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
4: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. waras juga sekadar sekulo. Nanti kita tetap, Pak.
3: Alhamdulillah. Nggih, Bu. Nggih.

0: di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Tidak usah merokok, makan berimbang gizinya, perbanyak makan sayur, buah, wajib enggak dino lo ya. Olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter, jangan stres, jangan lupa bahagia. Istirahat yang cukup, kalau perlu minum Bio 7 ya. Biar enggak stres, jika stres sudah mulai melanda, minum Bio 7. Yang paling penting juga beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Bagi penyuka madu ataupun yang ingin mencicipi rasanya Vitosa madu pahit buat tubuh itu seperti apa, mulai sekarang beli Vitosa madu pahit yang asli, yang komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, perwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang Dila sebut, Dila rekomendasikan setiap harinya. Ya, ya, ya. Ini sudah pada cocok menggunakan Vitosa madu. Ya. Terusan buat yang sakit di mata. Monggo, monggo. Keluhan penyakit mata itu macam-macam. Tapi jangan dibiarkan saja. Mata itu penting. Mata adalah jendela dunia. Jika sakit di mata itu sudah menggejala, apalagi sudah cukup lama, jangan dibiarkan saja. Bismillah. Ikhtiari saja dengan minum Netra Care Kapsul untuk kesehatan mata atau Aino Care Kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan. Nanti wow Agus Mustofa Sengon subuh hadir beri. Cuaca nang subuh panas cetar tapi nang awak ijik kerasa atis ape yo. Atis kabeh Agus. Enah bojone ari onta nak kampir ngomongi persiapan go aring ndieng. Kuwi kan nganggo sarung tangan, sarung kaki, kupluk, sepatu wo. Iya. Karena sekarang ini ndieng masih cuacanya dingin, bahkan membeku menjadi es. Ya, ini Dila menyarankan saja. Nek orang nganggo kuwi ya ta ora apa-apa, Mbak Ena. Saran dari saya yang saya dulu pernah di sana, ya. Tapi nek misalnya biasa-biasa aja merasanya ndak begitu dingin ya ndak apa-apa. Ndak seperti itu ndak apa-apa. Ya, cuma Dila menyarankannya jangan lupa sarung tangan, kaos kakinan, sepatunan. Ya, nek kupluk orang ora masalah mbokan jakete sono kupluke. Ya terserah pokoknya di solusi ini sendiri. Dingin itu harus diapain lagi ngono lo ya. Sepatu. Kalau sepatu itu buat Dila karena Dila itu kakinya dingin enggak tahan. Jadi sepatunan ya. Lah ari onta kuwi ra nduwe sepatu biasa Mbak Kaji. Pernah nek kon nganggo sepatu bot kuwi priye Mbak Kaji? Jare sampean nyaman ora nang kono. Gimana iki? Nyaman ora tergantung sing biasa nganggo Mbak Enak ngono lho ya. Nek panganggo opolah sepatu bot kena kono nang nggo gawe naik ring sikuner priye kuwi diradero entah urus sikuner. Tapi dikirimi foto Kakang Prabu iso apie mana, tapi jare munggah-munggah tapi munggah tanda seringnya tidak jauh ya, cuman munggah rodok ketip mungkin ya priye Adila apa yang belum pernah lihat ya. Pokoke mengko nek opolah do ngempos ya dakian karoan sopo Baim kon gendong. Gantian tak gendong kemana-mana kok iya. Baim persyaratan apa? Sarung tangan. sarung kaki kan, cari mana ada himbauan. Kon nganggo sarung tangan, kaos kaki, sepatu nale yo. Karena masih musim dingin. Nek nanti musimnya sudah tidak dingin, biasanya kan musim dingin itu terjadi mulai bulan Juni, Juli, Jupri. Mulai Juni itu bahkan untuk tahun ini itu sudah membeku. Udah keluar embun upas esnya. Ngono ya. Tapi nek di luar bulan itu, bulan Juni, Juli, Jupri, selain bulan itu ndak apa-apa, dinginnya dingin biasa aja. Nek awan-awan panas ya, tapi nek yamine iki bulan-bulan sekarang kayak gini, awan-awan panas jepat wae jaketan nang kono. Atis, awan-awan po jam 11. Di waktu ke sana itu ya, pas di bulan Juli itu kan wayah dino Jumat, itu mau Jumatan di masjid aja orang mau Jumatan kan panas. Tapi pada sedakap kabeh tuh nganggo jaket kenceng-kencengan no. Ya begitu. Wundu nama sih tuh mak terat sih. Wundu nali nuka kabeh. Wundu nih cak dikliwat-kliwat ke. Koyan ada sih dikliwat-kliwat ke cari. Ada sih dikliwat-kliwat ke. Aku nonton nang HPP tulisannya adus nawono sobo itu adus oh. Atus nganggo tangan-tangan kliwat banyune, setangan ki mau kliwat. Tentekane mripat tata dikucek loro banyu ala gundel, tapi yo menghibur. Aku baru postingan kok kiki gugu. Atus seneng kok iso kliwat tangan kliwat. Sing ki wong kliwat. Saya mripate dilutik tenan nganggo centek kiwat tangan. Aku gugu ngakek-ngakek. Tapi mas-mas orang guyu. Nah buat saya sisi lucu itu sederhana. Aduh, ngono Mbak Ena ya, disarankan kalau saya diimbau nanti jangan sampai kedinginan ya. Pakai sepatu, pakai kaos kaki. Kelambi dirangkep aja telu. Dulu Dila tahun 2017 itu ya nang di nang Batu Malang, di kota Batu Malang ya. Kan kalau acara gathering Bio 7 itu seringnya selalu bulan Juli. Ya, selalu bulan Juli. Kalau gathering seluruh Indonesia Bio 7 itu gatheringnya itu pas bulan Juli pasti ya. Nah tahun 2017 itu gatheringnya itu di Malang, di kota Batu sana. Bulan Juli bayangke, hotelnya, resortnya itu meskipun seluruh Indonesia di situ banyak sekali orangnya, seneng pokoknya gathering. Kita ketemu dengan orang-orang seluruh Indonesia sing dodolan Bio 7 gitu loh ya. Jadi nang kono kuwi AC-ne tambah atis, wah di AC-ne atis. AC itu dulu saya ya pakai baju itu rangkepan telu, celana juga rangkepi selimutan. Wah, su atis. Itu malam pertama karena di sana itu gathering 5 hari. Malam pertama tidur enggak bisa tidur, tapi setelah sedino kuwi biasa-biasa aja, malamnya biasa tidur aja nyenyak ya. Jadi apalah kita persiapan perubahan suhu di sekitar kita. Jadi emang di ketinggian emang anti semua. Sekarang di Gunung Bromo pun itu lagi laris-larisnya karena itu orang-orang suka melihat salju yang turun ketika musim dingin tiba di Bromo, di Magetan, di sekitaran Gunung Lawu, di Tawangmangu, ya. Ada yang Jawa Tengah itu di Dieng. Nah, mari kalau kita mau lihat, kita persiapan dengan membuat sehangat mungkin tubuh kita. Dila juga rencananya Pak Nggowo jasudan. Celana jasudan kah mung kuat anggo ngurang kapan jebo. Nek nyong ngatis nek ora ora tanggo ngatis. Tapi aku Pak Nggowo kuwi. Barangkali nganggo celana si otatis, Pak Nggowo jasudan. Nggo anget anget Dila waktu ring di yang naik motor sama mas-masan rodok itu jasudan tak anggo langsung anget tok. Ngono Mbak Ena. Jadi cara sampai nyaman norak nangkono. Yo takok iki karo sing nganggo. Aku juga durung tau nganggo sepatu bot. Iki aku WA bojoku lagi ora dengerin ije bobok. Sing marai dinese wis mulai sih kesuwen makasih. Oke Mbak Ena. Sigit Kilian Lando. Kanti mana bocah semprol. Sigit Kilian Londo Samsudin Said Mas-masan. Adine Pasar Ungu nang Sulawesi Menengah. Ya ndo. Rendo maesuk ana mobil kodok ijo alum-alum blara liwat ngarep nggon kuki Pak Dosen Mas-masan apa udumi? Ngarang. mau sedinonan dila sekalian terus karoan mas-masan no. Seiya sejoli yo. Ya apa bleka, seiya sejoli yo. Retiku Pak dosen mas-masan Pak Mangkat mulangok nang jurusan IPS alias ilmu peremasan sekolah gundul mundu. Kolae makane priti sinta gedi ombo tangandel. Kolah kok kena go gendean yoyo. Sumur be didadahi seng mubeng wene layos nopo kaya pano hajatan ora. Lah kok jenggalan pau bengi seng pau ora bengi seng kan karep-karep sing di sumur ndo. Ha nek kolae peri iki nang kos tah koyone sak kolah iwak. Diciduk pisan banyune metune res-res isan tek banyune. Ah ngarang mana. Nek kolae Chandra biyen bar manten ombo gedhi poko sat nggal dino simi. Padahal kan londo sapa si Chandra kan mending minion minion si ndo. Ane atus kan orang ngentek-ngenteke banyu kula cok ya. Aku saking kerep e cok. Kole ombo apa sat nggal dino. Sekalinya blung sisan klep karo adik-adik yo. Apa yo? Ora tau ana abane ki ndek ora ana kabare. Yo si rambut emping yo. Ndra, kowe cukur katok kenteng kaya Ustaz Solmet ndra. Wis ora kaya emping so. Candrane ora tau katok. Ndo. Anteng saiki nek karo adik. Ayo. Cai bojone sing meteng maneh, ndo. Apa gawe putu maneh? Ayo. Aduh. Anak manis di jalan cinta, obat lara hati, opo ndre andre. Usul lagune siksa kubur. Gimana? Nang opo kowe? Obat lara hati ngusik andre metul sing saya tuloki. Ndre kok siapa ndre? Arah metu ki. Ora metu. Arti ya ki ndre nek kok sing ngrungokke ndre cok andre sibuk berarti ki sel. Ya obat lara hati apa ndre andre usul lagune siksa kubur. Siksa kubur nggo kowe ya. Astro ya. Imbono maruri ke session. Mayat yang mengapung itu orang kampung tersebut alias desa Sidomulyo. Karena penyakit epilepsi katanya sopo im katanya oh katanya sel kula ra hati nang opo karo Gilang Wardono ra wedi duit po yo kula ra hati sungguh pedih lara hati sepenting aja bunuh diri pesel ya ndak ngakai gawane polisi nek bunuh diri repot toto karo sing urip melo-melo repot gara-gara wong bunuh diri ya nggo cek ade semuanya ya aja dodoyan bunuh diri nek sampean pingin bunuh diri nang isor kasur bae rasa dodo. Bunuh diri ngisor kasur bae ya. Ojo njegur nang kali, ojo njegur nang laut. Sing urip repot. Nek sampean bunuh diri ngisor kasur kan gara tarik bae tarik. Ngapain nang ngisor kasur? Anal lagi ya. Dewa ut absen badhi nggo kata-kata yo sibuk kok dikejar-kejar sa sekolah. Beres deh. Alhamdulillah rane. Isi bisa dikejar-kejar. Oke, thanks ya. Untuk kemudian semuanya saja masih digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Dila Dilgasro, penyiar bujangan bangsa ya. Jangan lupa kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan. Bio 7 tulisannya hitam kecil. Nek sampeyan urung goceki Bio 7 angel, tapi nek sampeyan goceki Bio 7 nang apotek misalnya ditukur, nah samping kemasan kanan kiri dilihat, itu pasti jelas banget tulisan GTT-nya. Nih tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli karena ada produk yang serupa tapi tak sama. Ya, oke ya. Terus yang suka madu pilih itu sama madu pahit saja kalau mau beli. Yang sakit mata ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker ataupun Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dilan di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti akan dilasebutkan nek ora kelalen. Terima kasih yang udah SMS bergabung di 0856-4773-1111. Tak setel ke lagune opo gieho Romi dan Yuli saja di Kemon Mario. Hewa-hewa.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih. Ampun
1: kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
2: sundul langit.
1: Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
6: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
7: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.

0: rambut. Ayo tetap di goyang bos.
1: Di goyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu teteh sirup bala modern. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Jalitang wis metu oleh kan. Jalitang bojong. Siang buka jidila, juragan mas gelondongan, penyiar sugede sanegara koneha. Amin. Demit nang dhuwur pundak kiwaku berkata, manusia paling ruwet sak dunia kuwi kowe teng, kowe demit nang pundak kiwa. Sing paling ruwet sak dunia kuwi kowe teng. Jare nek ndungone njaluke sugih, giliran diparani petugas sensus ngakune melarat. Sungguh memalukan. Yo, demit senang gone pundak e wong ngomong ka kuwi. Ah. Nah, iya kadang-kadang nyong kuwi bingung kok karo negaraku tercinta kono ae iki sing do korupsi pejabate. Ha sing disensus rakyat. Iya dong. Sing do korupsi pejabate sing disensus rakyat. Awane bar nyong disensus benginan delok berita korupsi jumbo. Waduh, boyo. Duite setengah T. Ah, tak delok duite modele campur-campur. Ana duit Singapura, ana duit Hong Kong, ana duite Donald Bebek. Terus ana mas glondongane 74 kilo persis karoan berat badane ibu sih. Tang, lah bojomu dhuwure semono berat badannya angkat temen 74 kilo. Aduh, ibu berarti saya jumbro. Ora gur jumbo tapi jumbro. Lah wong 74 kilo bobote ah. Ayo, jiwa miskinku semakin meronta-ronta. Apa ya? Cok enek nggon sampean diparani tukang sensus sing nyensus semaput murah bukasi. Emang enak apa? Awaro kekayaannya sampean kaya sing isi spiral nang berita TV kaya. Ya Allah Gusti. Ada-ada kai. Kok jeng iseng-iseng ke siteng ngawur kowe. Wingi nyong ditakoni tentang pendapatane piro, pengeluarane piro iki karo petugas sensus wa. Tak jawab apa anane yo? Ah, kok langsung Pak Lungus ya apa ya? Lah kok bisa? Penghasilan sebulan 3 juta, pengeluaran di atas 5 juta. Nah, tapi sampean nganti seperti isi urip Pak. Berarti sampean dudu wong sembarangan oh. Beres oh. Kok di sensus penghasilan sebulan 3 juta, tapi pengeluaran di atas 5 juta. Tapi sampean nganti saiki isi urip Pak. Oh, isi ah. Tonek mumet tambah lucu. Ah, sampe dudu sembarangan ora dudu ah. Tak jawab padha. Nah, itulah yang namanya seni bertahan hidup, Mbak. Ah, tawaduli ha begaje ya. Tukang sensus e ciwi-ciwi awong loro, ayu-ayu maneh. Ah, coke wong kuliahan ka sih. Melaske cah-cah sekolah dikongkon-kongkon iki kok ditono. Pokoknya ditakoni ridil bu onyonge betah sih. Ah, mumpung ora ana ibu napa. Ah, wedus, mending surak juga kok ya. Ditakoni ridil bu onyonge betah, mumpung ora ana ibu napa. Ibu aja dodo. Kok ditakoni ridil petugas sensus malah seneng kok betah. Oh, iki ibu aja ora ngrungokke, mulane kok kirim ayamene kowe ibu aja kruh. Pinteran kowe ya. Suwi-suwi interogasi kekayaanku, tahu-tahu ana suara krucuk-krucuk, suara weteng ngeleh sih ah, tapi sumber suaranya ta dudu dek wong, dudu dek wetenge enyong. Seketika ciwi-ciwi mau kuwi do mesem isin ah. Pak Nawani mangan kuwi beras entak urung liwat. Aduh, Pak Nawani mangan beras entak urung liwat. Aduh, kakuman. Ah, terus sing wetenge muni krucuk-krucuk mau muni omon karo bolone. Embuh ki wetengku awet bengi kok kaya iki. Ngelese kok kuwi padahal ta wetenge ngleyo-yo. Nek karang nyong krungu wonge muni kaya kuwi, ya nyong ora diajak omon po melu nimbrung. Omon ah. Ah, wetenge borae. Ana bae Andre. Wetenge borae lengol yon bae, Mbak. Dijamin mari wetenge. Ana iya tak jaloke nggon simbahe bojoku. Ya wadah teman. Ora apa, matur nuwun. Ayo ayo Pak Bore Lengolion. Emangnya lu teng ngawur maneh iki. Terus wengi pamitan Pak Lungo. Sak durunge lungo, ciwi-ciwi mau de Salim cium tanganku sih. Apa ngene nafkahi sih bukan. Kowe nafkahi ibu jare nang siji bek kopior. Ya Allah, Da Salim cium tanganku pengine nafkahi angga-anggaan kowe ya. Antara terharu karo sudi enyong batin kok Da Salim cium tangan kuwi pandengane wajahku kuwi katok tuwa nemen Pak. Wedhus. Iya kan, Da Salim mah kae ciwi-ciwi mandenge wong tuwa nemen, Da Salim cium tangan, kowe pengin nafkah ya angga-anggaan. Mulane kowe weane ya mene ibu mau balange di sore lapangan kok potonganmu. Sadurunge wonge lho kemane, wonge minta izin foto-foto keadaan dalam dan luar rumah sih. Barang wonge moto jero omah, wonge ora pring petunggu gantar antena TV sing tau ngambruki ibu kae terus omen, Pak. Kok ana antena nang jero omah kuwi tur ora ditaleni kuwi, ha nek ngambruki anake sampean apa ora bahaya? Antenane wis ngambruki bojone. Ora apa-apa, Mbak. Iki antenane wis jinak kok. Lah wong wis njaluk korban nopo? Lagian iki pring petung nang jero omah iki. Wis tak anggap paku bumi omah iki sih ben seimbang uripe enyong. Sekirane ana wong sing gawe ruwet ndasku, ora usah kakean drama, ora penaan sisan wetenge tak leboni paku bumi mau sak tukang-tukang. Krungu kok wong langsung mlencing keweden sih, buru-buru nonton montor padahal kan nyong cuma copy paste kata-kata nang HP sih bukan. Anggap aku bumi, yakin nyong wedi dilapor ke lurah sih bukan sih. Waduh so cangkem kene anu nyar-nyur. Aran cangkemmu. Karang jangan bodoh. Nek anu nyar-nyur, lah kok biasa nyar-nyur. Kelalen tuh. Wah, seru. Aduh, kaku mana iki ya? Karang jalideng mana lah, Nela? Predi rawaya so absen. Oke. Itulah absen Mbak Kaji. Kanggo Mbak Enah. Bener Mbak Enah. Kui Mas Arine dijak ring dieng ngomongnya Jawa ben lancar ben aja mblekok-mblekok. Ah Mas Ari kan wong Betawi Mbak Ena. Lah nek nang dieng kok Mas Ari kon dodol kerak telur mesti laris ta Mbak Ena. Ha mung hawane si Atis. Amung aku mbiyen ring dieng kui 22 tahun yang lalu jaman pacaran karoan nyonyakun dari sekoncrong si kui bae numpake treko sing mburine ana tulisane ku tunggu jandamu sing gambare wong wedok eple-eple. Aku seneng dewa sing koyo kuwi. Aneh-aneh. Aduh, karo kundare sekoncrong gedeane ada juga deh sampeyan. Mbak Im, absen Mbak Kaji. Bengi aku dipaido wong sih Mbak Kaji. Ana wong loro moro ring omah, Pak daftar ring dieng sih Mbak Kaji. Yo tak tolak secara kejam mau. Aku ngomong wes pol. Awange umur lanjut si Mbak Kaji karo Maido. Jare Pak Piknik kok iklane mung rong dino tok tapi pesertane sisan kebuk. Ala pancen. Itulah istimewanya digoda bersama Dila Dilgastro penyerbu jan bangsa. Ya po Im, Pak Piknik iklane gorong kali siaran saja langsung pesertane kebuk. Aiki aku wis nolak wong Pak Melu, wis ana wong limo sih mbak kasih. Lah mono, Pak mau tambahi dhewe Pak Luruk ke Armada mana ya kena im. Nek kene gelem ruwet kok ya calideng. Aduh, pingine nafkahi jar ya. Pinteran WA-ne setengah telu ibu kan lungone jam ijinan. Mak ibu ora krungu, kalang calideng aja mono pan nafkahi nebarang. Kono dang. Atoy, Pak Beden. Hadir mas siang badil, siang toy. Gue Mbak Ari Onta. Nek Pak nganggo sepatu bot rapopo Mbak Ena. Bati ngonang dieng melu panen kentang. Ah, beres ta. Gimana? Wes aku yogi baik, terima kasih. Oke toy. Kon melu kuwi panen kentang. Ah, member-member ah. Panjalu berarti ndieng kok lagune lara hati sel ora bulan madu di atas lemari besel yo sing ngapi bulan madu di atas lemari ngono ya mamanis di kalang dadap ya Allah aku seneng nemen perimutan lagu Romi dan Yuli kiringan si gadis karo mantan pacar Edian beyes beyes ah. Demael absen bekasi, wes kok kira tadi? Oke deh. Bang Toyib Madono, tahun 2021. Bang Toyib nang sikunir dalan setapak ring puncak isu angel sih mbak kaji. Poyo muka-muka sesuk CAD prono dalan wes sapi ah bekasi ini mana jolempo. Ayo, mudah-mudahan situasi dan kondisinya itu bersahabat. Mudah-mudahan seperti itu Bang Toyib. Ini juga kita kandani ke nantinya ya. Sampean biar ndak selalu kencing di apa situasi yang dingin ya. Jadi dari rumah kuwi sampean wis ngombe dek bar marip kae bariso marip iso itu wis ngombe. Jadi mengko nek nang perjalanan kita berangkat kan jarane Pak Im kumpul di Rasika po jam 10 iki saya belum koordinasi tapi kumpul di Rasika sekitar jam 10 ya. Ah itu nanti pan Pak mangkat di Rasika padha mangkat Pak dangkat kiren dieng sampean kencing lagi aja dihabisin. Jadi nanti sepanjang perjalanan atau sudah di sananya itu wis ora pak kebelet maneh ora pak kebelet kencing karena kencing itu dingin ya mengkondak kelambinnya teles ya. Jadi ora apa-apa seperti Dila kalau mau Dila dulu itu ya kalau mau keluar kota kalau Bio 7 itu kan sering acara gathering kumpulan di luar kota itu kan Dila selalu naik kereta api senengnya. Mengko di stasiun Dila dijemput tim Bio 7. Nah, Dila itu naik numpak bis peti ya, aku numpak sepur. Nah, itu selama perjalanan kan biasanya jauh ono ning Surabaya, ono ring Malang, ono ning Kediri gitu kan. Nah, Dila itu naik nang sepur itu sungkan kencing di kereta meskipun bersih ya. Tapi kan yang kencing nang kereta kan kendrok-kendrok sepur karo jalan kita kencing. Itu dilagi sepanjang jalan misalnya ning Kediri ya. Taruh saya naik kereta itu berapa jam perjalanan misalnya ning Kediri pirang jam nyok lalen ya. Suwi pokoknya Kediri ning Malang ning Surabaya itu suwi karena naiknya kereta sekarang sih suwi-suwine kan paling enggak kan sekitar 4 jam gitu. Itu saya bertahan biar tidak kencing itu di rumah saya sudah minum haus, udah tak kencing-kencingkan lagi tubuhnya itu udah gak kencing. Nah selama di perjalanan saya cuma bawa buah. Biasanya buah saya siapa itu jeruk. Kalau gak jeruk itu apel atau gak salak. Nah itu untuk menghilangkan rasa haus.

Teling-eling ya. Tapi mau kena sawan tak kangen karo WC mana awan besung kan ya. Jangan ngasih kangen karo WC ya. Nah mencret minum bio 7 boleh. Minum fitosamadu boleh. Tapi kalau tidak punya bio 7 dan fitosamadu, sampean pakai teh kental aja. Teh pahit tidak usah dikasih gula. Ya teh sepet itu. Yang kental kayak rong sendok teh bubuk. Kayak banyu secangkir dumbe. Itu biasanya mampet. Insya Allah. Panjalu ada yuk kaji-kaji ta jare nek si dopak meluring dieng separo persiapannya kudu sarung tangan tapi sarung tinju angko pak nggo ninju om dakian yuk kaji iya nek ora nggo sarung tinju mbak enak nyelang mbak Harti mbak selangke mbak Mas Chris John kayak kan do sarung tinju angke jare londo Mbak I, Mbak Kajina, nganggo pempes bepok, ben rasa mudun kowe, ane kowe gelem. Nganggo pempes Pak Ora Taim, nek gelem ya. Kalau mau ya monggo, begitu saja. Duh, jamin tek ki ah. Sopo ki, teng jari teng sido Pak nafkahi po teng, keinginanmu itu terlalu berlebihan muluk-muluk kowe. Karo bojone rawani piye enggak anak. Pengen nafkahi disalimo tok karena bocah iki nek kedan ora kepek ya kaya kowe teng. Ngati bojone nang omah SMS-e WA-ne awan-awanan. Ah, wes salam sehat bersama

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Aksi kejar-kejaran terjadi di Salatiga setelah mobil Toyota Innova diduga terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lalu meninggalkan lokasi. Peristiwa terjadi di kawasan Blotongan Sabtu malam. Informasi tabrak lari diterima petugas saat melakukan patroli dari arah Blotongan menuju Ramayana. Kapolsek Sidorejo AKP Sarwoko membenarkan kejadian tersebut. Mobil kemudian dikejar mobil patroli dan sejumlah pengendara hingga melaju dari perempatan Penjara, Jalan Mongin Sidi, Jalan Kartini hingga Jetis. Pelarian berakhir setelah mobil terhenti di lampu merah. Pengemudi langsung diamankan dan dibawa ke Satlantas Polres Salatiga untuk pemeriksaan.
2: Begini mas, tadi malam aku kan patroli dari Blotongan mau ke arah Ramayana lah, sampai pertigaan Kauman, aneng mau ngejar sepeda motor beberapa orang nih, pak tabrak lari mobil Innova, nyalip aku tak kejar sampai perempatan Penjara belok kanan deh, tak kejar terus sampai mentok Jalan Kartini belok kanan, jetis dilelah lampu merah langsung tak salib di situ. Saya ngejar sepeda motor, motornya dari andek nih nang ngarepe mobil kuwi mau. Terus akhirnya tak gowo nang lantas. Kecelakaannya nang gone Blotongan. BLN kulon sithik. Lah kecelakaannya di situ, dek iki dari arah kota mau ke pulang ke Blotongan, dia di belakangnya. Lah dek iki nabrak itu.
1: Sementara korban kecelakaan dilarikan ke RSUD Dr. Subarkat Citro Darmojo untuk mendapatkan perawatan. Penanganan kasus selanjutnya dilakukan Satlantas Polres Salatiga. Kasus dugaan penganiayaan menimpa Aldi Fernando, 21 tahun, warga Bawen, Kabupaten Semarang. Aldi diduga dianiaya dua kali dalam waktu berbeda. Kasih Humas Polres Semarang AKP Budiono mengatakan, penganiayaan pertama terjadi awal Agustus saat korban diajak terduga pelaku ke kawasan Banaran Cafe. Sedangkan aksi kedua terjadi 7 Agustus. Korban diduga ditendang dan dipukul menggunakan knalpot di dalam mobil. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Meski demikian, hingga kini korban belum membuat laporan resmi. Polres Semarang telah meminta keterangan korban dan sejumlah aksi untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai. Apa kabar? Selamat sore, sugeng sonten, good afternoon, samboraso. Tok tok tok tok, permisi kula nuwun. Yes, ketemu lagi, jumpa maning. Masih tetap di suasana merdeka. Senin 17 Agustus 2026 kita hadir lagi di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ya, sampai jam 5 sore nanti Bita akan jadi teman setia Anda. So pasti buat Anda yang mau gabung bersama dengan saya, bisa bergabung lewat 0856 4773 1111, ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips juga boleh, ya. Sampai jam 5 sore bisa lewat 0856 4773 1111. Saya tungguin bagi-bagi informasinya, saya tungguin SMS WhatsApp-nya, tapi bisa juga lewat komentar di live TikTok-nya Rasika Pekalongan. Boleh semuanya boleh. Kasih bunga mawarnya juga boleh banget di live TikTok-nya Rasika Pekalongan, ya. Kasih apa gift-gift yang cantik-cantik juga boleh. Dan mengawali kebersamaan kita tak kasih yang ini dulu, ya. Tidak guna Elvi Sukesi untuk Anda. Di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, glubrak.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Kenapa sih kok bete gitu?
6: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
5: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
6: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
5: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
6: Waktunya kan tinggal besok.
5: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
0: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, bulan sebaru rilis karirnya juga udah muncul di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ikhir glubrak. Yes, yang masih mau gabung masih ditunggu sampai di jam 5 sore nanti. Sementara yang sudah stay di situ, thank you banget. Warga BMG, apa kabarnya? Bita Mania glubrak. Ea, sudah mulai keluar pacetannya. Oh, lagi sibuk lomba-lomba. Iya, boleh dong dibagikan ke sini cerita tentang pengalaman berlomba-lomba di 17-an ya. Biasanya hari ini nih banyak sekali yang mengadakan lomba-lomba di kampungnya masing-masing gitu ya. Karena habis upacara tadi biasanya anak-anak yang upacara terus pulang dari upacara ada lomba-lomba di kampungnya gitu ya. Kemudian ada yang anak-anak, dewasa, orang tua juga. Wah, lucu-lucu banget kalau kita melihat lomba-lomba yang selalu diadakan di acara 17-an. Dan pastinya setiap lomba-lomba setiap 17-an itu, setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia itu, pasti akan ada lomba yang lagi viral. Nah, boleh dong diceritakan ke sini lomba apa ya yang 17-an tahun ini yang paling viral. Yuk kita komen-komen di sini, yuk boleh di kolom komentarnya TikToknya Rasika Pekalongan, boleh juga lewat datang ke sini, boleh banget. Atau boleh juga berkunjung lewat websitenya Rasika Pekalongan ya di www.rasikapekalongan.com. Oh ya, tema kita sore hari ini tentang lagu-lagu yang penyanyinya ada huruf S-nya. Penyanyinya boleh cewek, boleh cowok, boleh duet, boleh sendiri. Tapi yang jelas nama penyanyinya ada huruf S-nya. Tadi di awal sudah ada Elvi Sukaisih. Kemudian yang kedua ada Lilis Karlina. Nah, kali ini saya kasih punyanya Ine Cynthia. Yuk lanjut lagi di Goda Sore. Sementara yang udah kirim ke sini, thank you banget, nanti bakal dibuka satu persatu ya. Tapi nanti sabar dulu guys. Langsung goyang lagi yuk di simpang jalan. Ine Cynthia untuk Anda di Goda Sore.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Pok, timah idewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, si kecil Rita Sugiarto sudah muncul. Tadi yang minta lagu ini siapa ya? Ada loh, tadi aku udah buka-buka chat WA, ada beberapa yang sudah masuk ke sini. Terima kasih sekali. Halo, hai bundaku yang baik hati. Bun, ngesok pacaran Nora Bun. Pacaran. Bun, sampean yang pernah yang meh melu lomba, kira-kira lomba apa pun sing bunda seneng kui. Ayo jawab. Aku kalau ikut lomba senengnya lomba yang hori-hori. Misalnya kayak kemarin aku ikut lomba itu yang apa namanya joget sambil rebutan kursi itu loh. Aku juara satu loh kemarin pas rebutan kursi. Iya, pas jalan joget sambil itu kan ada musiknya, terusan kita joget di lingkarannya kursi itu tadi. Oh, itu kemarin lomba rebutan kursi juara satu. Terus pokoknya sukanya lomba yang hore-hore aja. Terus lomba yang itu apa namanya, tari balon itu, balon itu diikatkan di perut, terusan berpasangan kan dengan, tapi dengan cewek sama cewek, ibu-ibu gitu, mak-mak gitu ya. Itu apa nyendul-nyendul ke popri yang unus pokoknya gitu ini kan sampai balon gue pecah. Itu tapi enggak menang yang itu. Enggak apa-apa, tapi tetap yang senangnya lombanya yang ikut yang hore-hore aja gitu ya. Apa nih? Ada pantun nih, Bun. Tuku piring duite pas-pasan. Cakep. Esok-esok arep mangkat nyambut gawe. Urip iku mung sepisan, mulo lo aja padha urip sak karepe dhewe. Salamnya buat Mbak Nana dan semuanya aja, spesial buat Elia Minut, Imut katanya ya. Lagunya si kecil udah ya, baru saja. Udah ya, Bun, beli solasi buat nembel kaca. Terima kasih buat yang baca, dari Erwin Cahrodeso. Thank you Erwin Cahrodeso ya. Putriana Pawedan absen aja, lagune wis metu, ora pengen jaluk lagu. Salam merdeka buat semuanya. Mbak Bita sehat selalu ya, dan merdeka. Iya, klubrak. Terima kasih Putriana. Ya, kirain Mbak Bita enggak siaran lagi ikut lomba, kayak di tempatku rame banget lomba. Kayak Mbak Bit suara anak-anak emak-emak neng sound system. Oh, aku tadi udah. Tadi habis apa namanya? Habis upacara, terus ada lomba-lomba sekaligus geladi bersih buat besok. Besok pagi juga ada acara senam bersama anak-anak PAUD se Kecamatan Wonokerto gitu. Jadi tadi ceritanya habis lomba-lomba guru-guru PAUD tadi, lombanya tadi sih cuman hore-hore aja, lomba yang seru-seruan aja. Terus habis itu geladi bersih untuk besok senam bersama senam anak Indonesia hebat, seluruh siswa PAUD TK kelompok bermain SPS TPA sekecamatan Wonokerto besok di lapangan Werdi pagi hari. Oh, yang ada di wilayah Kecamatan Wonokerto barangkali ada yang mau nonton anak-anak besok mau senam bersama anak-anak PAUD gitu ya. Itu pasti akan ramai banget besok pagi. Gitu, kirain Mbak Bita gak siaran ikut lomba, kayak di tempatku Mbak rame banget. Iya Rin Fajrin, aku udah ikut lomba ya. Nanti malam juga ada lagi, lomba lagi ya. Tadi malam ngapain Mbak? Tadi malam tirakatan makan-makan di dua tempat lagi. Dan semuanya makan. Part 1 di Pisma, part 2 di Batang gitu. Nanti malam juga ada lagi undangan lagi, nanti malam tirakatan tasyakuran gitu ya. Itu makan lagi. Pokoknya anak-anak undangan makan-makan ini paling wah, takutnya paling kasih dewe. Ya. Yeah. Aziza Tower absen Mbak Bit. Lomba sing paling berkesan lomba nangis Mbak Bit. Biye Mbak, oh lomba nangis juara satu Mbak Bit. Kelingan disengeni si makku, langsung otomatis nangis sing gembur. Lomba pentung kendil, mentung ngene iki sirahe wong karang mripate ditutupi. Iya, itu juga rame banget itu ya kalau lomba. Bukan mentung kendil tapi itu apa namanya? Plastik dikasih air itu kan, matanya dikasih ditutupin, terus pakainya itu
apa pelepah pisang itu yang buat itu juga sering banget wah bet gitu. Ono sapae pokoke dipentungi wis ora ngerti lah kan matanya ditutupin. Iya. Terus lagune Rita Sugiarto sing judulnya siapa? Ya, boleh sih tapi agak nantian ya soalnya Ritanya lagi barusan muncul, baru saja. Jadi nanti agak dijeda. Ya, mungkin nanti part kedua kali ya habis setelah kabar setelah apa? Pon Live ya. Oke, terima kasih Azizah Tower, Ibu Evajar. Pak Supai hadir Mbak Bi, tembangnya Roma. Aduh, Roma enggak ada S-nya, Pak. Iya, bajen Pak Supai biasa ada diputer ke po. Enggak ya, Pak Supai ya. Pengennya memutarkan, tapi karena ternyata enggak ada S-nya yo berarti yo apa namanya? Enggak bisa diputarkan ya. Ini habis ini saya mau muterin lagunya Iis Dahlia, Cinta Bukanlah Kapal di Lautan Luas gitu ya. Tadi siapa yang minta ini ya? Tadi ada yang Japri lewat minta ini, Cinta Bukanlah Kapal. Iya, ini langsung ketemu, langsung diplaykan saja ya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu di 0856-477-3111. Dan jangan lupa kawan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4 nanti saya buka sesi pon live ya di 0856-477-3111.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: timai dhewe lare wangi rendi Mbak.
1: Mbak Siti po?
0: Iya Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor Mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Festival Arak-Arakan Cengho 2026 di Kota Semarang berpeluang dikembangkan menjadi event berskala internasional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, dukungan pemerintah pusat dan Jawa Tengah serta kehadiran perwakilan negara asing menjadi modal untuk mengembangkan festival tersebut. Festival ini memperingati 621 tahun kedatangan Laksamana Cengho dan telah masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026. Agustina menyebut Festival Cengho tidak hanya memperkuat pariwisata dan pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi UMKM, serta memperkuat toleransi dan kebersamaan warga Semarang. Sport tourism atau wisata olahraga kini menjadi peluang baru untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi Jawa Tengah. Disebut Parekraf Jawa Tengah mulai mengembangkan berbagai event, mulai lari, trail run, hingga fun run di sejumlah daerah. Kepala Disebut Parekraf Jawa Tengah, Linda Widya Stuti Ariningrum, mengatakan, wisatawan kini tidak hanya mencari tempat wisata, tetapi juga pengalaman. Borobudur Marathon akan dikembangkan dengan konsep night tourism, agar peserta tidak langsung pulang dan bisa menikmati destinasi lain. Sementara Karimun Jawa, Jepara disiapkan menjadi destinasi sport tourism baru melalui Karimun Jawa Trail Run yang menggabungkan olahraga wisata alam dan bahari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda digoyang dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika. Ea, ea, masih ada Bita sampai jam 5 sore saja. Dan sekarang... Dan sekarang saatnya saya buka apa ya? Saya buka sesi phone live. Ini iklannya masuk saja tanpa ada komando dari saya. Nyeroneng aja. Yo, saatnya phone live di 085-4773-1111. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kang Rahmat, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Tita.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Tita, iya. Sehat?
1: Sehat juga, masih tetap lebar, aman. Lagunya apa nih Kang?
2: Lagu ini Ona Sutra Mbak.
1: Yang apa?
2: Sisa-sisa cinta.
1: Oke, siap. Salamnya.
2: Salam-salam. Salam kanggo Kang Kajat. Terus Mbak Aulia.
1: Oke.
2: Asisha Tower.
1: Siap.
2: Mbak Na. Terus Papa Radit. Kang Jaya.
1: Oke.
2: Dan kawan-kawan.
1: Oke.
2: Buat Mbak Titanya, terima kasih. Jangan lupa, ngemil.
1: Pasti itu prioritas.
2: Salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Romat. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nah.
3: Halo Mbak Ti, gimana kabarnya?
1: Saya sehat Mbak Nah. Mbak Nah sehat juga toh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya.
3: Malam di aku tirakatan Mbak Ti,
1: ya,
3: sekalian
1: sama. Aku juga
3: Maulid Nabi.
1: Oh iya toh.
3: Terus ambangnya satu besi 5 orang.
1: Oh, asik itu talaman ya?
3: Iya. Iya Mbak Ti. Jadi saya minta lagunya dari Isa Rizka.
1: Dari Isa Rizka yang apa?
3: Terserah Mbak Pi dipilihin aja.
1: Isa Rizka ya, yang mulut manis mau. Yeah. Mulut manis hati berduri ya. Oke, siap.
3: Salamnya buat Mas Romat, Mas Al, Kang Jaya, Papa Ratib, Mbak Olia, Mbak Aziza, Mbak Zulfia, Mbak Yuli, Mama Sekar, Bunda Olive, Bang Toyib, Mbak Mas Toto, Imbal Sanda, Chandra, Abi Mohan, Pak Kajak, Mas Kirin, Dedula, Mas Bi, Fajrin, Mas Erwin, Muji Bintang, dan kawan-kawan. Terima kasih ya Mbak Pita.
1: Oke, sampai-sampai
3: tetap
1: Mbak
3: semangat, Nes. Jangan lupa bahagia.
1: Siap, yeah. Thank you Mbak Nah. Oke deh. Halo, assalamualaikum, satu lagi. Ini dia. Halo. Halo. Ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segeng sonten Mas Bay Merdeka.
4: Kira banget lo. Bu guru joget ah.
1: Azekir.
4: Tapi merdeki mlebu Bapak Pekalongan apa, Mbak?
1: Ih, ngece. Oh, Werdi lapangannya. Ini buat itu, buat apa namanya, yang biasa buat turnamen sepak bola.
4: Orang Werdi ini dengan lebar ini sih.
1: Werdi, waduh, ini arah orang mudeng ya. Lah itu, Werdi, kalau ke arah Wororo Wayoso itu berarti ke mana ya? Ke selatan apa ke barat ya? Aku kayak orang mudeng. Barat itu
4: tanggungnya, Pak.
1: Ya, tetangga dekat itu, bersebelahan.
4: Gak ada, tau-tau yang ngapal ngono.
1: Siap.
4: Tau-tau ke alamatnya tiba.
1: Toto, Mas Toto. Mas Toto bukan di Pekalongan Kota ya?
4: Alamatnya
1: ora paham.
4: Jalan Darah, Bu.
1: Ora paham, ora paham, ora paham.
4: Ini Toto Jalan Darah.
1: Oh iya. Ya wes ah, Mas Bay, lagunya apa nih?
4: Joni Iskandar.
1: Yang apa?
4: Saya ngira judul-judulan.
1: Judul-judulan? Ora ana. Judulnya apa? Judulnya apa judulnya?
4: Ya judul-judulan, tengok ya PMR kan jenis Iskandar kayak.
1: Tapi nggak ada, nggak muncul di listnya sini, berarti nggak bisa dimutarin. Oh, ke kerancaan kali.
4: Ana apa?
1: Joni Iskandar po. Ada dosa kok anggap madu mau.
4: Pengemis cinta.
1: Secangkir kopi pengemis cinta.
4: Bukan pengemis cinta.
1: Bukan pengemis cinta. Oke siap. Oke, salamnya.
4: Buat semuanya aja ya. Ono Fajrin ya, Mbak?
1: Siapa?
4: Fajrin banget juga.
1: Fajrin, Rin Fajrin. Waduh, alamatnya ngendi kok ora ono ya?
4: Oh, sama ketoli KTP nek kabel. Mana Pak Ulam lemangan lah.
1: Like.
4: Ya wes, biasanya gue para mahasiswa dan mahasiswi PAU toh.
1: Siap.
4: Kalau butuh sana ya.
1: Siap.
4: Telepon lagi dah.
1: Ya, sami-sami. Terima kasih Mas Bay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bay. Terima kasih Mbak Nah. Terima kasih Kang Rohmat yang sudah berhasil masuk di sesi phone live di 0856-4773-1111 ya. Ada sisa-sisa cinta Ona Sutra, kemudian dilanjut mulut manis hati berdurinya Isa Rizka, terus ada bukan pengemis cinta Joni Iskandar. Yuk lanjut lagi nih Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ikhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Bayi Hakim Belgedes kayak Mbak Bit jarerin Fajrin. Iya, gue jarerin Fajrin lo, Bang Bayi Haki. Aku cuman maca ketok. Macare Bunda, Salman Bebel nih. Salam buat semua kawan Rasika ya. Requestnya Senyum Membawa Lukanya Mansur. Oh, kalau enggak salah Senyum Membawa Luka kayaknya punya Maggie Z deh. Emang Mansur ada ya? Coba nanti tak cari dulu ya. Kalau enggak ada nanti diganti yang lain. Salam sosialnya buat Bunda aja. Semoga diberi keberkahan sekeluarganya. Amin. Amin amin ya Allah. Amin. Ya. Zah, lagunya baru muncul sekarang, gak apa-apa ya Zah. Ya, Rita Sugiarto siapa untuk Anda?

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Mbak Guru Pita, Fajrin kuwi bujang apa perjaka apa gadis ya, Mbak? Mas Bay lo iki aku mau maca ketok pokok men ya. Ya. Fauzan, terima kasih untuk gabungnya. Imron ke sesi juga motor.

saya harus segera pamit kawan. Lagu barusan sudah mengajak saya untuk segera pulang ya. Yes, kita pamit saja. Terima kasih untuk atas sharing kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Lagu terakhir ada Imam S. Arifin dengan Doa Suci. Sekaligus kita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pencemaran limbah industri dan domestik memperburuk kondisi Sungai Bangu di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Pati. Warga mendesak pemerintah menindak tegas pelaku pencemaran. Kepala Desa Bulumanis Lor, Moh Kunarso, mengatakan limbah dari industri pengolahan tapioka dan udang telah berdampak pada ratusan hektar lahan pertanian dan tambak. Daun padi menguning dan gagal panen, sementara ikan di tambak disebut banyak yang mati. Kondisi semakin parah saat hujan karena sampah menyumbat aliran sungai dan membuat air bercampur limbah meluap ke sawah, tambak, hingga permukiman warga. Gunarso menyebut pencemaran telah berlangsung puluhan tahun dan semakin parah sejak tahun 2019. Berbagai pertemuan dengan pihak industri sudah dilakukan, namun warga menilai belum ada tindakan konkret. Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah mewaspadai dampak musim kemarau terhadap produksi pangan, terutama pada lahan sawah yang bergantung pada curah hujan. Kepala Distanak Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan sekitar 26% lahan di Jawa Tengah merupakan sawah tada hujan, sementara 74% lain sudah didukung irigasi. Pemerintah terus melakukan pompanisasi, penyediaan sumber air, dan perbaikan jaringan irigasi untuk menjaga lahan tetap produktif. Frans menyebut dampak kekeringan terhadap pertanian selama ini masih terkendali, dengan kerusakan tidak lebih dari 4 hingga 5%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-325-58-5800 yang melakukan perjalanan liburan long weekend.
1: Ya. Yeah.
0: Ini Senin loh ya?
1: Iya.
0: Ya ini Senin. Biasanya kerja, libur. Asik banget.
1: Tapi tetap di absen loh. ASN tapinya. Kan upacara tidak boleh liburan.
0: Ya enggak apa-apa habis liburan.
1: Iya maksudnya habis upacara boleh jalan-jalan tapi harus ikut upacara gitu.
0: Ya enggak apa-apa. Tahun pisan. Dan lalu lintas ini ada di Simpang 5 ada penurunan ya. Habis ini ada upacara penurunan bendera tuh. Nasika saat ini. Dan akses menuju ke Simpang 5 kayaknya sudah mulai ada penutupan jalur ya untuk kan Nasika melintasi Pandanaran dari arah Pahlawan, nanti bisa diupdate informasinya. Kalau pantauan CCTV sih sudah ditutup deh. Dan sepi jalanan Simpang 5. Karena akses menuju ke situ tuh ditutup ya kan Asika. Kecuali memang, rumahku situ. Mana rumahku?
1: Itu? Ya, masa di tengah situ enggak dong?
0: Ya kan lewat situ.
1: Iya.
0: Di ini, di hotel.
1: Di belakang masjid gitu. Di hotel. Ya,
0: kalau di belakang masjid mah lewat bisa.
1: Iya,
0: itu.
1: Deh, bisa ding.
0: Di, itu, ini di hotel.
1: Di jalan apa yang Trogorojo itu kan ada ganggang itu.
0: Nah itu masuk bisa. Situ. Biasanya lewatnya pada situ. Pandanaran 1, Pekunden Timur. Kemudian lewat Seroja itu untuk menghindari Simpang 5 karena sih kan. Dan buat diengok ke lapangan ya nggak bisa ini ya CCTV-nya.
1: Bisa.
0: Nggak bisa nih. Oke, karena sih kan yang sore hari ini mau melakukan perjalanan, mau liburan ke Kota Semarang ya sambil boleh parkir di sekitaran mungkin di Taman Indonesia Kaya atau bagaimana itu bisa tuh. Nanti lihat upacara.
1: Iya, mau lihat drum band soalnya tadi ada drum band dari SMP, SMA pokoknya blok-blok di situ kayaknya.
0: Tuh bagus tuh pasti nih. Oke, yang sudah bergabung ada
1: Pak Afid.
2: Ada lomba Agustusan, Mbak Kri.
0: Lomba Agustusan.
1: Pelahan. Apa ini?
0: Panjat ya? Apreng.
1: Panjat pinang.
0: Iya, pinang lah. Meskipun pakai pering.
1: Wih, banyak ya nontonnya di pinggir jalan ya.
0: Ya, kalau nontonnya di pinggir jalan ya.
1: Kenapa gak di lapangannya?
0: Di tengah aja sekalian. Tengah biar macet sekalian. Oke, di Welahan dekat sungai itu kan Rasika. Dekat setelah pasar Welahan. Yang babalan Prawoto itu lagi ada lomba karena sih kan panjat pinang. Tapi bentuknya beda sih. Ya naik gitu cuman atasnya lebih gede lagi. Wah, hadiahnya banyak nih pasti.
1: Pasti ada kulkas. Coba ada mesin cuci. Coba.
2: Ada lomba Agustusan, Mbak Kri.
0: Iya, itu ada bantal.
2: Tahan macet.
0: Guling.
1: Mana enggak kelihatan nah, panci.
0: Cemdas.
1: Enggak, ada wajan, kebu,
0: wajan barang. Wajan sotil dan lain. Tahu. Enggak kelihatan.
1: Iya, enggak saya membayangkan panjat pinang kalau lombanya di lomba panjat pinang di situ hadiahnya gede, sponsornya ada TV, kulkas.
0: Tipe pecah gitu.
1: Nah, iya terus simbolis mungkin ya. Kasih tulisan gitu ya.
0: Mungkin atau, kertas.
1: Kertasnya mesin cuci. Kertas kulkas gitu kali ya.
0: Ada rumahnya juga tadi.
1: Ada rumah.
0: Rumah Doro kayaknya.
1: Kalau misalnya lomba hadiah utamanya motor gitu, masuk ya motornya digantung.
0: Ya bisa juga. Jadi lebih tertantang gitu.
1: Tapi kan yo
0: iso munggah ki urung mesti iso ngidup ge. Barangnya ya.
1: Iya.
0: Geprak. Ah, remok.
1: Ya rusak lah.
0: Nah iya.
1: Motor berarti
0: lebih
1: simbolis.
0: Bagus itu. Oke, di seputaran Welahan ya dua arah tersendat karena di jembatan itu. Ini posisi lombanya tuh di pinggir sungai kan Asika. Dan di jembatan situ, jembatan apa tuh kunungi?
1: Jembatan apa sih ulahan?
0: Serang itu deh, kayaknya bukan, Serang deh.
1: Bukan Bengkal.
0: Bukan. Serang. Itu yang jalur ya perbatasan Demak Ceporo. Nah, itu dia. Serang, kali Serang kayaknya. Itu dua arah tersendat ya kan Rasika, karena yang nonton itu di pinggir-pinggir jembatan itu motornya diparkir di pinggir situ. Oke, semoga ada kan-kan kepolisian yang bisa ngatur lah, mungkin disuruh minggir atau bagaimana. Oke, kemudian ada siapa?
1: Pak Sondong.
0: Pak Sondong.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri di KM433C setelah interchange Gayam Sari arah ke Serondol, ada tutup box ikan warna kuning di tengah jalan Mbak Greta. Itu kalau sampai terinjak mobil kecil sepertinya juga sangat berbahaya. Mohon diteruskan pada pihak tol Mbak Greta supaya tidak sampai terjadi sesuatu ya. Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Oh, sudah diganti sama Mas Yuli toh. Mas selamat sore Mas Yuli ya. Sorry. Itu tutup box ikan warna kuning tolong diteruskan ke pihak pengelola tol Mas Yuli supaya tidak sampai mencelakai ada pengguna ikannya. Jalan tol. Terima kasih.
1: Tutupnya, enggak ada ikannya, tutupnya doang.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Condong. Dan untuk Kak Rasika melintas, ekstra hati-hati di interchange jalur tol dari arah Mukti Harjo, arah ke Tembalang, arah ke Jatingaleh. Di setelah interchange itu, arah interchange itu arah persimpangan gitu ya. Mau keluar tol Gamsari, ada yang masuk itu di interchange itu, ada tutup box ikan, atau ikan apa itu, boxnya aja ya.
1: Tutupnya. Okay.
0: Tutupnya aja, tutup ikan.
1: Tutup boxnya.
0: Box ikan.
1: Tutupnya box ikan.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Sondong informasinya. Kemudian...
1: kawan di 22804 mau minta info arah Boja ke Banyumanik.
0: Jalur Anda Boja menuju ke arah Banyumanik. Kalau biasanya lewat mana nih? Kalau turun ke arah BSB, ke arah Draka, ini masih terpantau cukup lancar. Ada kepadatan ding di Pasar Mijen sama di Simpang Cangkiran aja. Setelah itu sih aman, lancar sampai dengan Raya Ngalian atau Prof. Hamka, sampai dengan TL Draka, masuk tol Krapia, keluar tol Serondol, ini terpantau lancar. Kalau Anda lewatnya ke arah Ungaran, misal ke Gunung Pati, kemudian mana lagi? Ungaran. Atau Pudak Payung, lewat Jalan Pramuka, ini terpantau lancar juga. Mau gak silakan. Kemudian?
1: Udah, ini tadi udah.
0: Itu ya, jadi jalurnya sih kalau jam musim liburan gini pas 17-an lengang, banyak lengangnya lah.
1: Betul.
0: Ramai itu karena jalan-jalan di pusat-pusat kota kayak Simpang Lima, Kota Lama, jam Pemuda itu biasanya ramai. Mungkin ada diskon 81%.
1: Betul.
0: 17% P1 get 17.
1: Terus naik BRT itu kan juga
0: gratis.
1: Enggak gratis, tapi ada diskon gitu katanya.
0: Diskon. Males terus, lah. Harusnya biasanya kalau hari merdeka ya merdeka gitu mau
1: ya. Gratis. Terus kalau untuk pelajar usia di atas 50 apa? Bayar cuma 1000 perak gitu loh. Bayarnya cuma 1000.
0: Mana?
1: Naik BRT.
0: Naik BRT.
1: Katanya bayaran cuma 1000 gitu.
0: Oh iya?
1: Iya, saya nggak pernah naik BRT udah lama, jadi ya nggak tahu.
0: Ya, mungkin ada yang sudah naik BRT. Masuk, oke.
1: Iya, bayar 1000 buat usia 50 ke atas atau gimana gitu loh. Beneran. Kan lumayan 1000.
0: Iya.
1: Sangu 5000 kan.
0: Untuk umur 50 tahun.
1: Ke atas.
0: Padahal yang jalan...
1: yang jalan
0: yang jarang naik mahal 50 ke atas.
1: Nah, itu dia. Yang pada yang naik BRT usia produktif semua.
0: Apa?
1: Katanya begitu katanya. Pokoknya ada diskon lah naik BRT.
0: Ya, masa sih aku kok gak ngerti berita ini.
1: Ada sih, ada kapan ya? Ada di KJT, ada kok.
0: Oh iya.
1: Ada di KJT.
0: Hanya bayar 81 ya.
1: 81 rupiah? Untuk usia?
0: Ini apa? Oh, pembayaran menggunakan BNI Tap Cash.
1: Oh. Iya, pokoknya gitulah.
0: Promo bayar. HUT RI ke 81. Ini nganggo BCA. Ya sama, pakai 81. Ini pakai Kris Tap tuh.
1: Oh, pakai Kris Tap. Terus?
0: Promo HUT RI. Ini pakai Brizi, bayar 1.145.
1: 2.000 berarti. 1.145.
0: Susu, aku mah.
1: Lah susu e 55
0: mah. Ora iso.
1: Ya enggak bisa lah susu e apa. Kudu ono
0: susu e. Bingung deh susu e diparut.
1: Ya wis nih susunya 1.000
0: gitu. Ketok duit e. Ini berlaku 14 sampai 19 Agustus. Enggak ada umurnya ya, Gre.
1: Enggak ada umurnya.
0: Enggak ada. Enak-enakan. Kalau 50 tahun itu yang jarang naik malahan. Orang enak rana sing numpak
1: kan kalau naik kereta kan dapat diskon yang usia 60 ke atas
0: itu
1: kan dapat
0: diskon dari dulu. Enggak usah merdeka juga dari dulu sama veteran. Pensiunan tentara, polisi gitu ada.
1: Gitu ya. Terus biasanya ini tempat jajanan-jajanan nih biasanya di diskon. Kayak jajanan-jajanan yang itu yang brand-brand itu loh, biasanya suka ada diskon.
0: Blue brand. Apa brand-brand?
1: Ya misalnya MCD. Itu biasanya ada menyambut HUT RI gitu. Ya, terus apa namanya? Setik-setik gitu.
0: Ya, golep. Gula sodok, apa-apa.
1: Biasanya suka ada. Tapi kok gak ada ya? Gak ada share-sharean. Maksudnya info gitu loh. Jajan di sini, diskon. Jajan di sini, beli ini, gratis ini gitu. Kok gak ada ya?
0: Biasanya beli soto gratis bakul.
1: Beli soto bakul sama soto yang duwe.
0: Dan delok-delok sing ndi ya. Golek sing otonom. Mbah-mbah ya.
1: Iya. Apa ini Pak Arbadi? Hari ini anak saya naik KRL Solo Jogja cuma bayar 8.000 8 rupiah. Saya pikir 8.000 berarti ya diskon ini berarti 8 rupiah.
0: Ah, bagus itu.
1: Biasanya kan 8.000 tiket kereta KRL.
0: Iya, biasanya kalau ini apa namanya? Diskonnya ada 17. Kemudian ada ini. Komuter Line. KRL Komuter Line itu 8 rupiah.
1: 8 rupiah.
0: Ini khusus berlaku hari ini aja.
1: Oh iya, maksudnya biasanya kalau 17 gitu kan.
0: Nah, periode pesannya 14 Agustus sampai 17. Hanya untuk keberangkatan tanggal 17 saja. Ah ya, ini berarti nasional kita. Semuanya LRT Jabodetabek dan KRL Komuter Line. Nah.
1: Sekarang kalau 8 rupiah terus bayarnya pakai apa? Pakai Kris berarti.
0: Kris dong, oh, kan
1: iya,
0: bisa.
1: Kris, oh, iya. Kalau cash kan nggak mungkin.
0: Ya.
1: Gimana bayarnya 8 rupiah pakai cash?
0: Raiso, Suzuki.
1: Bayar 10 rupiah kan nggak ada.
0: 100 duit. Rupiah.
1: 100 berarti.
0: Susu sang puluh. Oh, Raiso. Gue bingung. Pas ini saya nangis. Bagian counter nangis. Aku tak metu aja. Nah, ya itu aja diskon dan promo lah, promo. Dan juga diskon promo ini diskon 17%. Ini untuk kereta jarak jauh kelas ekonomi komersil serta ya itu yang RP8 itu untuk LRT Jabodetabek sama Komuter Line. KRL
1: LDR. Ya, memangnya Deni Canan.
0: Oke. Abadi, Arbadi. Lah Pak kok enggak ikut naik kereta Pak, mumpung.
1: Itu katanya stasiun masih sepi, merdeka gitu. Banyu Biru ke Yogyakarta tadi berangkat berarti Banyu tadi pagi. Biru.
0: Oh, ini KRL ini jurusan sana ya. Solo Jogja.
1: Solo Jogja.
0: Ya, lumayan lah. Apalagi kalau buat jalan-jalan Solo Jogja ya kan, dua kota itu ada tempat tujuan wisata.
1: Wisata betul.
0: Kulineran, sejarah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Anda bisa WhatsApp-an di 081-3258-58500.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Dukuh Gondorio, Desa Wering.

0: In Putih, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan memilih berswadaya memperbaiki jalan rusak setelah lebih dari 3 tahun menunggu perbaikan. Warga Dukuh Kondorio, Slamet, mengatakan karena tidak kunjung mendapatkan kepastian perbaikan, warga akhirnya berinisiatif urunan untuk memperbaiki jalan. Dari patungan itu, warga mengumpulkan dana sekitar 30 juta rupiah yang digunakan untuk membeli 5 molen beton. Tahap pertama, warga berhasil mengecor jalan sepanjang 60 hingga 70 meter. Warga mengaku jalan tersebut merupakan akses utama menuju permukiman, sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Kini warga kembali menggalang dana sekitar 10 juta rupiah untuk melanjutkan pengecoran tahap kedua yang ditargetkan mulai September mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pembangunan dry port atau pelabuhan darat di kawasan industri terpadu Batang dan Weleri, Kabupaten Kendal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pembangunan dry port ditargetkan terwujud dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat sistem logistik dan mendukung pertumbuhan kawasan industri. Saat ini sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Karena itu, dry port diharapkan mengurangi ketergantungan tersebut dan meningkatkan efisiensi distribusi. Gubernur menegaskan dalam 2 tahun ke depan, dry port di Jawa Tengah ditargetkan sudah terwujud untuk memperkuat daya saing industri dan menarik investasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Terima kasih kawan di Senkom ABC, petugas jasa marga tol ABC Kota Semarang, karena Rasika ini tadi informasi di sekitar interchange GM Sari ya, yang ada tutup apa tadi?
1: Tutup bok ikan.
0: Tutup bok ikan yang terjatuh ini sudah berhasil diamankan oleh kawan-kawan di Senkom Jasa Marga. Dan petugas lapangannya masih ya. Gede sudah diangkut ya. Ya kan boknya memang segitu gitu.
1: Iya gede boknya.
0: Nah, tutupnya udah clear, sudah bersih, lalu lintasnya juga aman, tur lancar. Terima kasih kawan-kawan di tol ABC Semarang. Kemudian ada siapakah?
1: Ini selamat sore. Kemarin iseng-iseng naik BRT dari Sisimun ke Poncol. Dewasa 1, anak-anak 3 cuma bayar segitu. Nih. Bolehkah request lagu Superman?
0: Oke, jadi bertiga ya.
1: Bertiga.
0: Satu anak.
1: Satu
0: dewasa.
1: Dewasa
0: 1, anak-anak 3, 4.
1: Ya, berarti 4 orang bayarnya Rp2.660.
0: Weh.
1: Jadi satunya berapa?
0: Ya dibagi aja.
1: Anggap aja yang dewasa 1000, yang anak-anak 1600 bagi 3. Anggap aja gitu ya. Ya 500 gitu kali ya.
0: Murah banget itu mah. Oke. Okay. Terima banget. Kasih. Bayarnya 1000
1: yang dewasa.
0: 1945 kita.
1: Kok jadi 2660?
0: Mungkin anak-anak beda mungkin.
1: Oh, mungkin.
0: Ya, oke. Okay. Kemudian.
1: Sebentar, ini tadi ada Bu Enik. Titip salam buat anak wedok, istri Afil dan cucu Nasril Riandika yang saat ini naik travel Semeru sambil dengerin Rasika di travel.
0: Bagus lah.
1: Itu mau pulang ke Semarang tapi sudah sampai di Kaligawe.
0: Sudah sampai di Kaligawe. Pulang ke Semarang. Udah nyampe berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Selamat datang Semeru. Di Semarang, kota
1: Atlas,
0: Lumpia,
1: kota Wingko, kan Wingko Babat kan asli Babat. Semarang, bukan.
0: Wingko,
1: kok kenalnya
0: Babat.
1: Wingko,
0: daerah Babat,
1: oh daerah Babat Wingko,
0: Bandeng Juwono, ya Juwono,
1: oh iya, berarti Semarang ada semuanya.
0: Cuman Lumpia.
1: Ya. Oh iya, lumpia Semarang.
0: Jajanan khasnya itu lumpia. Ya ada ganjril. Tapi kan belum begitu.
1: Padahal susah lo ganjril nyarinya. Banyak, sekarang sudah kan? Susah. Enggak, bukan ada sih ganjril tapi yang tidak otentik lagi gitu. Sudah ada rasa-rasa gitu loh.
0: Ya namanya sekarang kan begitu dibuat lebih bervariasi gitu.
1: Kalau dulu saya beli ganjril waktu itu di Tangerang kan ya. Saya kalau jajan ganjril itu masih asli. Jadi masih lengket di gigi gitu.
0: Ya masih kayaknya.
1: Sekarang jarang sudah.
0: Ada itu ada, di Johar gitu. Itu ada. Malah kafenya itu yang kemarin
1: oh,
0: viral
1: iya,
0: itu.
1: Oh iya, kemarin di ini Pak Wendy ya. Yang tahu. Diposting Pak Wendy itu kafenya. Pak Wendy posting di WA-nya dia, di story-nya dia. Oh. Pamer. Flexing kalau anak sekarang
0: kirain.
1: Ngomong. Iya, flexing.
0: Flexing. Oke, okay, kemudian
1: Pak Maskon.
0: Pak Maskon.
2: Hey, Mas Jama, selamat sore Mbak Gri. Minta info perjalanan saya dari Saloka ke Semarang, jalur konven, apakah ada ketersendatan?
0: Oh,
2: terima kasih.
0: Aman, Pak. Lancar ya. Lancar. Dari Tuntang, Bawen, Bawen Ungaran, Ungaran Banyumanik, Banyumanik sampai dengan turun kota Semarang yang masih udah dibuka ya. Untuk Simpang 5 sudah dibuka. Lancar pokoknya. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
3: Malam Mbak Greta, Mbak Mas Yuli.
0: Ya.
3: Ini Simpang 5 sudah dibuka ya. Apa pengendara baik motor maupun mobil sudah bisa melintas di arah ke arah Simpang 5. Saya tadi dari Pandanarang menuju ke Simpang 5. Saya ini mau menuju ke jalan RRI itu Ayeni. Matur suwun.
0: Kalau penurunan itu jam 17 gitu ya. Ya, jam 17.00 nanti 17.45 itu biasanya kalau di istana itu kirap pengembalian bendera dan teks proklamasi ke Monas.
1: Ya, ya.
0: Ya kan tempatnya di Monas tuh, Museum Monas itu bawahnya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Edi Arjono, simpang 5 sudah kembali dibuka dan lalu lintasnya sudah lancar. Iya, ada sih kepadatan seperti di TL Taman Pandanaran dari arah simpang 5. Kemudian di ya setiap TL itu agak padat ya karena sih kan di Jalan Ahmad Yani di setiap TL-nya juga padat juga. Kemudian
1: kawan di 5575 apa ini? Kiranya apakah layak tayang apa sih?
0: Apa sih?
1: Nggak tahu.
0: Oh mungkin ini nggak di drive ini atau coba, apa
1: atasnya itu apa sih?
0: Enggak yang ini.
1: Oh
0: footage, ngirim footage.
1: Footage untuk material foto. Foto
0: foto apa ini?
1: No.
0: Iya.
1: Yes.
0: Kemudian.
1: Nah ini tadi Ibu Enik yang sudah sampai di Kaligawe ini anak mantu. Suaminya tuh Pak Afil Riandika.
0: Oh anaknya mantu.
1: Bukan. Hah? Maksudnya anaknya Bu Enik itu Pak Afil Riandika. Nah ini istrinya Pak Afil Riandika gitu. Berarti kan anak mantu.
0: Ya anaknya mantu.
1: Kok malah anaknya apa? Apa ya? Anak mantu.
0: Ya anak aja.
1: Anaknya.
0: Ya anak aja lah.
1: Ya wes pokoknya anak lah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bingung ya. Anak mantu. Anaknya mantu.
1: Iya bukan. Pokoknya Pak Afil Riandika gitu.
0: Iya. Oke. Selamat datang di sepau udah tadi ya.
1: Udah tadi. Dan enggak soalnya Semeru ini drivernya dengerin Rasika terus.
0: Oh udah pasti.
1: Iya.
0: Ini kan pokoknya daerah
1: channel
0: ini.
1: Yang disetel Jepara sana.
0: Palebon.
1: Daerah mana?
0: Garasi ini gini,
1: mana?
0: Pokoknya ngumpulnya di situ di Jalan Majapahit, Brigjen Katam, Brigjen
1: Sudiarto.
0: Katam so, mana?
1: Sudiarto.
0: Majapahit Katam so lah.
1: Yang Sudiarto mana?
0: Eh?
1: Brigjen Sudiarto.
0: Oh iya Sudiarto.
1: Kan Katam so. Ah.
0: Sudiarto, kita.
1: Iya, saya ngomong situ. Sudiarto.
0: Oke, okay, Bu Eni, kemudian.
1: Pak Soleh.
4: Selamat malam Mas Zuli, Mbak Krita, Sade Semarang Mas.
0: Nggih.
4: Mau pulang Mas, enggak akan jatang lain pulang Mas. Itu macetnya di mana aja ya Mas? Terima kasih.
1: Dari Semarang mau pulang ke Jateng Len.
0: Pindah.
1: Halo. Kan arahnya ke Dukun. Kok arahnya ke Dukun? Pak Soleh kan
0: mau ke Dukun.
1: Mau ke Dukun. Tapi lewatnya kan biasa Jateng Len.
0: Pak Soleh ini udah naik haji, mainan dukun.
1: Malah ke dukun.
0: Namanya daerahnya itu Karang Tengah gitu. Kalau daerah di Jateng Len itu Batu.
1: Oh Batu, kok bisa Batu disebut dukun ya?
0: Ya enggak, dukuhnya.
1: Oh ada dukuhnya.
0: Dukun. Oh. Ya, dukun. Ya. Bagus Pak. Dukan. Lancar ya pokoknya, gak ada ketersendatan Pak. Mak los pokoknya Kaligawe, Genuk, Sayung sampai Karang Tengah sana lancir. Kemudian
1: Pak Edi Sasmito, perjalananku tadi siang Mas Yuli.
0: Perjalanan tadi siang yang
5: ya tadi Bapak Ibu ingat gak kalau kita di Masuk Cina
1: di mana ini?
5: Barang-barang yang murah ya. Ingat
1: Thailand.
5: Jangan beli mereng-mereng yang internasional Bapak Ibu. Jangan
1: Malaysia.
5: Ya Bapak Ibu,
1: China.
5: Itu lebih banyak boleh bidang hampir 90% semua kawai ya Bapak Ibu.
1: Minta lagi.
5: Ya bukan palsu.
1: Pergi jauh.
0: China ini dia.
1: Kemarin sore Semarang ke Suta.
0: Oh iya, ke China ini.
1: Oh Pak, oh Pak Edi Sasmito lagi perjalanan ke China.
0: Ya kan ini lagi ini ngambil sampel lah.
1: Ngambil sampel.
0: Iya. Dia mau ke ini kalau pertukaran
1: kerah. Pelajar biasanya ya. Hah? Pertukaran apa?
0: Kerah.
1: Kok kerah?
0: Iya di itu yang biasa dilewati Pak Edi Sasmito.
1: Oh Hanuman.
0: Itu lagi kerah sakti.
1: Lagi perjalanan jauh.
0: Iya kok. Ya ini kayaknya China deh.
1: China apa apa Thailand?
0: Nah, Thailand ada bangunan gini. Enggak tahu deh kalau ada baru. Kalau ini apa? Kayaknya di China sana. Kemudian
1: Ibu Sulistiyawati, mohon info apakah betul daerah Beringin Godong ditutup, rencana mau ke Purwodadi?
0: Enggak ditutup. Cuman ada pengerjaan jalan itu di Jatilor. Jalurnya itu buka tutup. Nah, ada perbaikan. Nah, ini bukan ditutup. Bukan ditutup ah.
1: Dialihkan mungkin ya?
0: Dialihkan toh. Takiran cuma buka tutup aja.
1: Dialihkan kok itu? Tuh dialihkan.
0: Oh iya dialihkan.
1: Dari arah Solo ya, itu diarahkan lewat pertigaan Putat.
0: Ya. Nah, itu bisa itu. Dan itu udah ada jalur alternatifnya itu. Dari kawan-kawan kepolisian Lantas Polres Grobogan. Karena ada pengerjaan di Beringin. Gak tau kok sampai ditutup ya. Biasanya hanya buka tutup gitu. Oke. Kalau jalur alternatifnya mau ke Purwodadi, kalau dari Semarang ya bisa lewat ini apa namanya, Kudus berarti juga bisa. Kalau mau lewat Gubuk ke arah ini apa namanya, Truko langsung tembusan ke arah Purwodadinya juga bisa, itu jalurnya Bu. Kemudian
1: Pak Soleh.
4: Oh, malah lancar toh. Gue semacet Mas.
0: Oke.
4: Okay. Yang di rumah tuh tukang takon biasanya kok nggak nyampe Pak, bisa nggak gitu kok?
0: Diperhatikan malah nggak mau nih Pak Soleh nih. Ya bagus ditanyain sama keluarga sampai mana kok nggak nyampe. Bagus itu. Ya udah ini lewat ini aja. Kalau pengen yang seru lewat ini Kalisari, Nangeng. Nah, coba deh lihat situ. Sambil nanti di info jalurnya apakah sudah mulus. Kayaknya belum. Masih pateng gembrunjan. Kok enggak diterusin padahal musim ini loh.
1: Apa?
0: Musim kemarau loh.
1: Uh-uh. Oh iya.
0: Kok enggak segera dibenerin itu. Kemarin kan hujan-hujan kan. Uh-uh. Musim rob, musim hujan, benerin saluran. Ini salurannya udah?
1: Udah jadi.
0: Enggak tahu saya. Yeah. Sudah apa belum?
1: Enggak tahu, coba ditanya Pak Soleh.
0: Lah Pak Soleh kan bukan area situ.
1: Oh iya.
4: Anggar ini buat MBG semua Mas. Jalannya enggak sempat diperbaiki.
0: Ada yang Pak baru di dimana? Upacara.
1: Uh-huh. Apa?
0: Kemerdekaan di istana.
1: Iya, apa tadi?
0: Ada barisan koperasi merah putih.
1: Oh ada.
0: Ada. Aku weh. Sekarang masuk juga upacara. Ya bagus lah.
1: Saya tadi nontonnya udah telat sih, udah pengibaran.
0: Wah, aku paling seneng itu upacara kemerdekaan RI itu. Wah, seneng
1: iya,
0: banget. Sudah. Wah, seneng. Pokoknya kayaknya paling sakral sedunia itu Indonesia.
1: Betul.
0: Beda dengan yang lain-lain. Oh, yang lain kan upacara hormat selesai. Ini kalo enggak, masih defile apa?
1: Terus ada atraksi. Kalau tadi saya terakhir
0: nonton atraksi
1: pesawat tempur.
0: Ya, pesawat bentuknya 81 kereta bagus.
1: Terus helikopter
0: bawa bendera gede.
1: Bawa bendera gede.
0: Terus ini apa namanya? Enggak ada yang pesawat bendera tulisan
1: MBG. Yang penting apa? Enggak jadi salah dengar apa namanya kemarin? Salah pendengaran nasional apa kemarin? Apa kemarin? Aduh ya.
0: Apalah apa?
1: 700 per kilo
0: tuh. Oh, pengupas bawang.
1: Pengupas bawang semoga tidak menjadi viral lagi gitulah.
0: Ya masih ini. Sudah jadi meme.
1: Sudah jadi
0: meme. Saya juga mau ngelamar itu. Udah enggak apa-apa, pasaran 700, aku 500 aja enggak apa-apa.
1: Lumayan kan?
0: Enggak lumayan, wah sudah, banget lah. Sekilo.
1: Sekarang sekilo 500 ribu, anggap aja 500 ribu.
0: Itu dapat kayaknya 1 bulan ya? Aja.
1: Sehari
0: bayaran?
1: Sehari itu kalau dapat sekilo ya 700 ribu. Kalau misalnya
0: enggak, itu kan yang salah.
1: Oh, yang salah, yang betul. Kalau yang betul itu per kilonya 700 perak.
0: Oh.
1: Katanya begitu. Jadi kupas bawang itu 700 perak per kilo. Tinggal sehari itu dapat berapa kilo dikalikan, kan gitu kan?
0: Ya,
1: katanya
0: situ,
1: gitu ya. Yang wis nggak jadi.
0: Aku pengupas salah aja.
1: Pengupas salah melecet kabeh tangannya.
0: Gak apa-apa. Itu kayak istrinya siapa itu yang?
1: Siapa?
0: Yang pengusaha itu loh.
1: pengusaha.
0: Anaknya yang Krista TV One itu siapa?
1: Tanjung. Khairul Tanjung.
0: Bukan kan TV One.
1: TV One. Oh ini. Aduh, Abu Rizal.
0: Nia
1: Ramadhani.
0: Nah itu kan suaminya. Si Nianya itu kan gak pernah ngoncek itu.
1: Ya gak boleh ngoncek salah.
0: Jadi pengonceknya aja gak apa-apa.
1: Oh gitu. Oh iya iya
0: pribadi boleh. Pribadi gitu. Lumayan sekilo ya 700 ribu gak apa-apa.
1: Cuman melepasin salah ya.
0: Melicet paling enteng.
1: Yuk pakai ini dong, sarung tangan dong. Pakai sarung tangan.
0: Susah. Kan harus pakai kuku.
1: Iya.
0: Ya ya. Oke, kemudian ada
1: ini sudah sampai Indomaret. Hei, lagi belanja.
0: Oh iya di Raden Patah ini.
1: Om Yuli yang tampan rupawan.
0: Hei, makasih. Ketahu sih, aku padahal mandi cuman tadi ya mau berangkat ini sih. Pakai sabun biasa saya. Wih, sudah sampai di Indomaret Raden Patah ini. Langsung cari jajan tuh. Biasanya kalau travel gitu gak dapat jajan. Oh tapi namanya anak ya. Masa pertumbuhan. Ya gak apa-apa jajan yang banyak. Yang penting warak sehat. Nah. Dan untuk Kak Nasika yang masih di jalan raya. Silahkan ya terus bagikan informasi Anda. 081-32-58-58-500. Untuk beberapa kawasan yang mungkin kabupaten kota. Ya, tadi sudah selesai mengadakan upacara penurunan bendera. Sudah selesai semuanya. Simpang 5 juga sama sudah selesai untuk penurunan bendera. Dan sudah dibuka akses menuju Simpang 5. Dari semua arah. Dari Ahmad Yani, Pandanaran, Jalan Pahlawan. Ini sudah dibuka semuanya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
6: Info cuaca.
0: Tersambung dengan kawan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Bu Ferry, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Yuli.
0: Wah hari ini tuh wah luar biasa, sejak semalam ada rintik-rintik hujan gerimis dikit. Pagi sampai siang sampai sore itu mendung. Wah suasananya enak banget. Apakah masih bertahan sampai dengan besok pagi untuk cuaca Semarang dan Jawa Tengah? Bu Ferry silahkan.
7: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk kota Semarang umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, umumnya berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di sebagian pegunungan dan di sebagian Pantura Tengah dan Pantura Timur, antara awal malam hingga tengah malam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Ferry, terima kasih informasinya.
7: Sama-sama.
0: Selamat malam.
7: Selamat malam.
6: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman kok rawi Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
13: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
0: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
0: Aduh, Guru.
13: Kamu kenapa?
0: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
14: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cola Cookies, enaknya full.
1: Tima idewe lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti po.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Salam kemerdekaan ya Mas.
7: Merdeka.
6: Merdeka. Mbak Gri.
8: Iya, kawan merdeka, Rasika.
6: Perjalanan dari Ngalian lanjut ke
7: mana?
6: Tawang. Kue. Ini sampai di Pasar Karangayu rame lancar ya mbak.
7: Asik.
6: Tidak ada hambatan, tidak ada kendala, rame lancar. Dan buat kawan Rasika tetap waspada dan hati-hati. Oh ya Mas Yuli, Mbak Kri, saya mau cerita bahwa tadi jam 2 dini hari saya ditabrak orang mabuk mas.
8: Waduh.
6: Di depan pom bensin Alteri Soekarno Hatta.
7: Terus,
6: orangnya
7: terus
6: katanya mau tanggung jawab mas.
7: Ya.
6: Tapi sampai detik ini belum ada kabar mas. Tapi
8: kabur
6: identitasnya
8: berarti
6: masih saya bawa mas.
8: Oh.
6: Sudah tak telepon, tak kabari, tapi
7: nggak
6: diangkat mas, nggak dibalas. Semoga kawan Rasika tidak mengalami kejadian kayak saya ya.
7: Amin, amin, amin.
6: Begitu Mas Budi, kawan Rasika, terima kasih.
7: Ayo ditabrak ke karo wong mabuk.
8: Kabur paling, sama orang mabuk.
7: Tapi kan identitasnya sudah dibawa.
8: Ya nanti kan dia mungkin
7: KTP kita, kan.
8: KTP, ngomong aja KTP hilang, udah dia bikin lagi pasti bisa.
7: Ya, ya bisa.
8: Ini ngurus ke kepolisian kan, paling ngurus surat kepolisian gitu.
7: Kalau ya, ngaku KTP lapor ilang aja polisi dulu.
8: Iya kalau Pak ini Pak Lasarus lapor polisi bisa. Tapi kalau Pak Lasarus enggak lapor polisi ya dia bisa ngurus anggap aja KTP hilang gitu. Bisa aja loh orang sekarang.
7: Orang sekarang. Heeh. Ya ya ya, apes itu. Dino apes.
8: Dino apes.
7: Ya enggak apa-apa, semoga enggak terulang dan semoga ada tanggung jawab dari si penabrak itu.
8: Heeh.
7: Cek mabuk paling pak.
8: Iya.
7: Kemudian
8: Ibu Faila Sofa atau Pak Faila Sofa ini sambil menyimak Rasika di live streaming karena jaringan FM-nya di daerah Walahan agak berben-berben.
7: Ya di situ memang banyak.
9: Selamat malam.
7: Radio gelap pak.
9: Guardian dan Mbak Greta Put.
8: Iya.
9: Saya perjalanan ke arah Semarang dari rumah.
7: Iya begitulah.
9: Kecamatan Pecangan.
7: Pecangan loh. Pecangan.
9: Tadi siang habis dari Semarang ke Jepara, Al-Baziah di Kalinyamatan.
7: Okay.
9: Dan ini arah balik ke Semarang. Tadi perjalanan dari Pecangaan ke menuju Bakalan, Bamjo Bakalan agak sedikit terhambat karena lalu lintas lampu merah, lampu lalu lintas dan banyak truk. Jadi sedikit terhambat di lampu merah Bakalan atau Ngotri Kalinyamatan.
7: Oke.
9: Okay. menuju ke arah Semarangnya dari Bakalan ini sampai Welahan cukup lancar, hanya di menuju Kali Pucang Wetan sedikit terhambat karena kembali lagi ada beberapa truk di depan, jadi jalannya agak lambat.
7: Landed nih.
9: Ini sambil menyimak Rasika di live streamingnya di online-nya Rasika FM.
7: Oke.
9: Mbak Yuli dan Mbak Krita.
8: Iya Pak.
9: Yun info pantauan jalan dari Jepara menuju Semarang, menuju Ungaran Barat, Mas Yuli. Menuju Ungaran Barat, lerep. Apakah ada ketersandaran?
7: Aman.
9: Mekaten, Mas Yuli dan Mbak Krita.
7: Maturnuwun, terima kasih Pak Faila Sofa. Aman Pak, jalur Jeporo sampai dengan Welahan tadi ada lomba, tapi kalau ini sudah malam ini sudah selesai lah Pak. Masuk penehan malah sambet namanya. Lancar Welahan, Mijen Trengguli juga lancar. Antrean TL Trengguli juga pendek aja, normal saja. Ke arah Demak juga lancar, mau lewat Lingkar maupun lewat dalam kota Demak juga lancar. Keluar Demak menuju ke arah Semarang juga sangat lancar sampai dengan masuk tol Mukti Harjo. Wuh, pinuk. Kemudian
8: Pak Edi Sasmito, waduh di mana itu?
7: Ini
8: China, bukan.
7: Iya, di Tionghoa.
8: Tiongkok. Makau, ke Pulau Makau.
7: Judi
8: main
7: nih.
8: Main judi.
7: Hei, jangan ya, jangan dihabisin di sana.
8: Apanya dihabisin?
7: Uangnya lah. Wah, di Makau ternyata Makau. Pak Edi Sasmito. Main kabel kok aduh mentok. Kono nganggo klutuan gue batok ya.
8: Iya.
7: Kemudian
8: Pak Dikron.
10: Selamat malam Rasika.
7: Selamat malam.
10: Mbak Greta dan Mas Yuli.
8: Iya malam.
10: Mohon informasi Mbak Greta dan Mas Yuli, perjalanan dari Guntur mau ke Welahan bagaimana? Apakah
7: aman?
10: Lalu lintasnya lancar? Karena tadi sedikit-sedikit saya dengar laporan dari rekan Rasika yang lain, ada info yang kurang jelas tadi suaranya, soalnya lemah gemulai.
7: Aman.
10: Jadi informasinya apakah menuju ke Welahan lancar?
7: Aman, Pak.
10: Terima kasih Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Selamat bertugas. Salam kemerdekaan.
7: Salam merdeka. Merdeka.
8: Aman.
7: Kita peki. Oke, Pak Dikron, aman Pak, lancar kok. Tadi itu gara-gara ada lomba di pinggir sungai itu, dan di jembatannya banyak yang parkir di jembatan perbatasan Mijen Welahan. Tapi aman sekarang. Kemudian
8: Pak Wendy.
11: Selamat malam Mas Yuli.
7: Selamat malam.
11: 1853 ya. Ini keluar dari Mall 23. Masih terpantau lancar ya. Boleh ya.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiranesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

0: يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Ahad Kedua pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026. Pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasika.